Meskipun proses pembelajaran di tahun 2026-2027 udah dimulai ya teman produan. Nah, pemerintah Kota Madiun memastikan program bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP masih tetap berlanjut. Tapi seragam gratis ini belum bisa dibagikan karena untuk pengadaan masih dalam tahap lelang. Terkait hal tersebut, Bagus Panuntun, pelaksana selaku pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun, mengatakan bahwa pengadaan seragam tersebut memiliki nilai anggaran sekitar 2,13 miliar rupiah, sehingga prosesnya harus melalui mekanisme lelang. Dan karena anggarannya sekitar segitu ya, jadi memang harus dilelang nih teman Pro 2. Dan menurut Bagus, proses lelang ini masih mencakup tahap verifikasi terhadap sejumlah komponen pengadaan, di mana prosesnya berlangsung selektif, mulai dari memeriksa kualitas kain, jumlah penawar, serta penawaran harga yang diajukan. Pemerintah daerah pun tidak ingin terburu-buru menetapkan pemenang dari lelang tanpa memastikan kualitas barang yang akan diterima oleh siswa. Jadi memang harus melalui beberapa proses ya teman Pro 2, termasuk verifikasi. Bahkan di tahap verifikasi ini sendiri kain-kainnya benar-benar diperhatikan gitu. Dan penawarnya pun jumlahnya berapa ini juga masih menunggu ya pastinya seperti apa. Dan dikatakan bahwa pemerintah kota sekarang menerapkan sejumlah penyaringan dalam proses pengadaan tersebut dan diakui penyaluran seragam pada tahun lalu dilakukan sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Diharapkan program ini bisa membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah pada tahun ajaran baru atau tahun ajaran 2026-2027 ini.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Segera download RRI Digital.

Masih di Spada, selamat pagi teman Produa. Nabila kasih informasi dari Kabupaten Ponorogo gitu ya. Kita bergeser karena pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD dalam waktu dekat ini akan melakukan lelang aset kendaraan dan non-kendaraan. Setidaknya ada 29 unit kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 yang akan dilelang di sini, teman Pro 2. Dan terkait hal tersebut, Zainal Arifin selaku Kepala Bidang Aset BPPKAD Ponorogo mengatakan bahwa saat ini sudah dilakukan penilaian harga pasar oleh tim appraisal untuk menentukan nilai limit, di mana nilai tersebut menjadi dasar bagi para peserta lelang untuk membidik sasaran objek lelang serta nilai limitnya tertuang dalam surat keputusan atau SK Bupati. Sesuai data yang ada bahwa di lelangnya 29 kendaraan yang terdiri dari roda 2 maupun 3 kendaraan roda 4 nih teman roda 2. Dan kendaraan yang dilelang itu mayoritas berusia tua alias lawasan, mulai keluaran tahun 90 hingga tahun 2010. Di antaranya ada Honda Win, Yamaha YT dan lain sebagainya. Kendaraan, selain kendaraan, tahun ini juga pemerintah Kabupaten Ponorogo juga akan melelang kipas angin, AC, dan juga komputer yang sudah tidak terpakai. Dan diperkirakan hasil lelang aset tersebut nanti setidaknya bisa menyumbangkan 200 juta rupiah untuk pendapatan asli daerah atau PAD. Saat ini proses persiapan lelang tengah berjalan. Jika dari sisi administrasi selesai, tahapan berikutnya pun akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun untuk menentukan jadwal lelang. Jadi mungkin sebelum bulan Oktober nih ya teman Pro 2, semoga aja lancar dan juga sesuai dengan rencana.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Die With A Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, teman Pro 2 ya. Menemani kita di menit ke-51 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita masih satu informasi terakhir ya, dari Kabupaten Ponorogo, di mana kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita sebut karhutla kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dan kali ini api melalap kawasan petak 62 resort pemangkuan hutan atau RPH Gangsiran, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sampung, Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun, Kecamatan Sampung pada hari Selasa 21 Juli lalu. Dan terkait hal tersebut, Andi Kuswoyo selaku Kepala RPH Sampung mengatakan bahwa laporan kebakaran tersebut diterima sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari BKPH Sampung langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun setelah maghrib, api kembali lagi muncul dan membakar kawasan hutan jati di lokasi yang sama, di mana luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Selain itu, teman Pro 2 ditambahkan juga bahwa dugaan sementara kebakaran dipicu oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mengantisipasi munculnya titik api baru di kawasan tersebut.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yo, masih bergabung ya. Tapi kali ini rame-rame, Nabila enggak sendirian. Sudah ada siapa?
2: Aku Vega
1: dan
3: Ayu.
1: Dan siapa? Kenalan dulu atuh. Ada Vega sama siapa?
3: Dan aku Andini.
1: Oke, okay. Ada Vega dan juga Andini teman Pro 2 ya, menemani kita di sesi spada. Jadi gimana kabar kalian? Aku pengen tanya dulu kabarnya.
2: Aku baik nih kak. Kalau kak Nabila sendiri baik nggak?
1: Ah, sudah terlihat gitu ya. Kalau menurut Vega sendiri aku gimana?
2: Baik.
1: Baik.
2: Kayak udah happy.
1: Oh
2: gitu,
1: happy. Bagi-bagi. Happy dong. Pagi-pagi harus happy dong. Harus semangat. Kalau set nanti nggak enak gitu. Kalau set biarkan endingnya harus happy. Happy ending.
2: Betul,
1: gitu
2: happy
1: ya.
2: Ending.
1: Betul. Kalau Andini sendiri gimana?
3: Happy juga sih kak.
1: Happy. Aduh, tapi kok kamu kelihatan terpaksa gitu ya ngomong happy-nya gitu. Happy. Happiness. Happy. Happy apa nih? Happy.
3: Happy. Happy banget.
1: Happy banget. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Happy itu kenapa? Ya aku ingin tahu gitu, kamu kenapa bahagianya? Ini kok pada ketawa-ketawa udah tergambarkan gitu ya teman Pro 2. Kalau ketawa-ketawa itu berarti happy.
2: Betul banget.
1: Oh gitu. Enggak mau dong, enggak mau. Itu jawabanku. Harus dari Andini sendiri, apa kamu kenapa? Happy-nya itu kenapa?
2: Kenapa tadi bagi? Ayo.
1: Ya apa sih? Ya mungkin happy-nya itu karena sarapannya enak,
2: yeah.
1: Ataupun habis diucapin good morning sayang gitu. Atau ya macam-macam gitu ya. Atau apa? Habis apa? Ya pokoknya begitulah ya teman Pro 2 ya. Udah, aku mewakili sebagai jubirnya Andini pada pagi hari ini. aduh dasar anak-anak, namanya juga anak-anak. Berhubung dengan hari ini ada apa Vega?
3: Hari ini tuh kita lagi memperingati Hari Anak Nasional nih kak.
1: Namanya juga anak-anak, seringkali terdengar gitu ya kalimat tersebut di telinga kita. Namanya juga anak-anak. Kalau anak-anak emangnya nggak boleh ya, nggak salah gitu.
2: Boleh juga.
1: Boleh dong. Dan justru harus dinasehati. Jadi bertepatan dengan tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Ada gimana Vega kalau misalnya bisa dijelaskan ataupun bisa di cuap-cuap nih, cuap-cuap ke teman Pro 2. Silakan.
2: Nah, nih, kira-kira teman-teman Pro 2 ini masih ingat enggak dulu waktu kecil tuh kalian tuh punya cita-cita apa nih gitu. Nanti teman-teman Pro 2 bisa
1: gabung gitu ya.
2: Ya bisa gabung sama kita gitu.
1: Oke, bisa gabung sama Vega, ada Andini, ada Nabila juga. Kira-kira cita-cita kamu masa kecil itu apakah benar-benar terrealisasi dalam arti tidak berubah-ubah, atau ya udah setiap ganti jenjang itu berubah? Misalnya kalau waktu TK ataupun waktu kecil dulu kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi dokter. Gitu. Terus habis itu naik tingkat lagi, cita-citanya jadi apa? Jadi polisi gitu atau apa gitulah ya. Pokoknya berubah-berubah setiap jenjangnya. Nah, kalau kamu gimana teman Pro 2? Boleh banget sharing ke kita-kita gitu ya di WhatsApp di 0811-369-7755 atau boleh direct message atau nanti cek-cek aja di Instagram @rripro2madiun, duanya angka. Kita tungguin sampai dengan pukul berapa, Vega?
2: Pukul 9.
1: Betul. Pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pro.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2, masih di sini sama aku Vega.
1: Ada Nabila.
2: Aku Andini.
1: Ada Dini juga ya. Yo. Jadi gimana nih Vega dan juga Dini?
0: Jadi kayaknya aku mau tanya sama Andini dulu aja nih, Kak.
1: Boleh.
0: Kira-kira nih Andini dulu waktu kecil cita-citanya apa ya, Kak?
2: Dokter sih.
0: Dokter. Kalau sekarang?
2: Yang penting sukses.
1: Yang penting sukses. Yeah. Selain cita-cita menjadi orang sukses, spesifikasinya kamu pengen jadi apa, Andini?
2: Kalau sekarang sih kayak pengen berbisnis aja sih, Kak.
1: Oh, business woman gitu ya.
0: Keren.
1: Tapi emang sih di era sekarang itu kayaknya orang-orang lagi tuh lebih memilih untuk berbisnis sendiri gitu dibandingkan mungkin bekerja di kantoran gitu atau bisa dibilang corporate gitu ya.
0: Yeah,
1: nah, betul. Jadi kalau Vega dulu, Vega sendiri cita-citamu dulu waktu kecil apa?
0: Dulu sih mau jadi guru sih, Kak.
1: Mm-hmm. Terus sejalan gak sama dengan apa yang akan kamu tempuh?
0: Enggak. Karena kayak ngelihat kayak kakak atau siapa kan jadi guru kan, Kak. Mm-hmm. Kayaknya enggak deh gitu kalau jadi guru gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Ya karena kayak harus menghadapi murid-murid yang kayak gen alpha itu kayak pusing nih kayaknya gitu.
1: Gen alpha, betul ya. Kayak mereka tuh kayak punya kreasi sendiri gitu, apalagi bahasa-bahasa gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang gen alpha, gen beta yang lagi oe-oe itu tuh kayak waduh bahaya gitu ya. Bahkan pernah Nabila lihat itu ada sebuah video gitu ya. Maksudnya ada sebuah podcast yang menjelaskan bahwa generasi alpha ini agak bahaya gitu. Bisa jadi mereka ini kayak individualism ya. Jadi bisa dipukul rata bahwa individualism kayak karena kayak apa ya? Ya mereka aja udah mengerti teknologi gitu ya. Karena kan generasi teknologi.
0: Betul.
1: Kayak wah, ngeri nih ya. Jadi Gen Z aja udah seperti ini.
0: Iya.
1: Jadi membuat gebrakan-gebrakan gitu ya, apalagi generasi yang selanjutnya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ya sebagai orang tua Gen Z, sebagai orang tua harus bisa menyikapi. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi harus bisa memilih dan memilah mana sih yang terbaik untuk anak-anaknya gitu.
0: Betul.
1: Teknologinya dimanfaatkan.
0: Kalau dari aku nih ya, kayak menariknya nih ya, Kak, di zaman yang sekarang tuh hampir semua anak kayak aku dan teman-teman tuh mempunyai mimpi tuh yang sama besarnya gitu. Tapi terkadang tidak semua dari kita tuh bisa punya kesempatan gitu buat ngewujudin mimpi itu gitu.
1: Nah, terus sampai maksudnya yang sekarang sendiri kamu merasanya gimana nih ya, Vega? Apakah ini kedepannya yang akan kamu tempuh seperti apa? Maksudnya kamu pengen menjadi apa gitu?
0: Masih bingung nih, Kak.
1: Oh, masih bingung, masih meraba-raba.
0: Iya.
1: Tapi kamu ini kan SMA atau SMK nih?
0: SMA, Kak.
1: Oh, man. Iya. Oke. Okay. Sudah ada gambaran mau melanjutkan kemana?
0: Insya Allah sudah.
1: Sudah.
0: Tapi masih. Ya, gitu bingung. Deh, Kak, bingung.
1: Oh, bingung. Yeah. Ada kalau bingung itu berarti ada beberapa pilihan gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau boleh di spill gitu kira-kira pilihan kamu apa sih?
2: Aduh.
1: Oh, enggak boleh ya?
0: Boleh
1: enggak?
0: Boleh
1: ya.
0: Ini apa?
2: Manifesting.
1: Iya, betul. Ada istilah manifesting.
0: Iya,
1: ya, benar.
0: Mau ke Solo sih, Kak, tapi kayaknya agak tidak selaras gitu.
1: Loh, kenapa begitu? Emang kalau ke Solo pengen jadi maksudnya pengen mengambil apa? Terus kenapa tidak selaras gitu?
0: Prodinya sih, Kak, yang tidak selaras karena ada beberapa mata pelajaran yang aku tuh enggak punya gitu. Sedangkan aku mau ambil jurusan itu gitu. Jadinya mungkin aku harus benar-benar yang ya udah nih rela buat pindah prodi gitu.
1: Pindah haluan gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini kamu sekarang apa? Jurusannya IPA, IPS, bahasa atau apa?
0: IPA, Kak.
1: IPA. Terus kamu pengen berpindah hati ke IPS pasti.
0: Iya.
1: Kenapa gitu ya? Anak-anak IPA itu suka menyelentang gitu. Istilahnya nyelentang gitu ke IPS,
0: betul.
1: Gitu.
2: Lebih susah, Kak.
1: Oh, apanya yang lebih susah?
2: Kalau IPA itu ya lebih gimana gitu.
1: Gimana gitu?
0: Karena kan kita abis ini kan mau TKA kan, Kak.
1: Oh,
0: jadi kayak
1: iya.
0: Aduh.
1: pusing ya.
0: Pusing.
1: Oke deh, apapun itu pilihan kalian, semoga bisa berjalan dengan lancar, mudah gitu ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Oke, gak mau giliran tanya ke aku? Gak usah wis. Aku gak mau dikepoin. Kok bisik-bisik tangga gitu, aku gak diajak ini, aku tak bisik-bisik deh. Gimana?
0: Gak sih kak.
1: Apa yang ingin kamu sampaikan gitu?
0: Gak ada kak.
1: Loh, gak ada gitu loh.
0: Karena ini sih kak, hari ini kan hari anak gitu kan. Jadi kan penting banget gitu peringatan. Kayak hari ini tuh diperingati kayak buat kayak apa sih kak? Aduh, kok melibet.
1: Oh, enggak. Aku mengerti, aku memahami bahasamu kok.
0: Kayak peringatan ini tuh bukan kayak cuma dijadikan sebagai kayak agenda tahunan yang biasa gitu loh. Tapi tuh juga buat ngingetin gitu bahwa tiap anak tuh punya hak gitu loh buat mendapatkan kesempatan untuk tumbuh tentunya, terus belajar, bermain, dan bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki gitu loh kak.
1: Jadi setiap anak-anak itu memiliki kesempatan yang sama gitu ya, untuk meraih cita-cita, berkembang, seperti itu ya. Termasuk tema kita pada pagi hari ini, teman Pro 2. Kira-kira cita-cita kamu, bukan cita-cita tak ya. Tapi cita-cita kamu gitu ya, waktu kecil, sama cita-cita kamu yang sekarang itu masih sama atau sudah berubah gitu. Kalau Nabila sih gak tahu ya, bingung ya. Kalau dulu waktu kecil kayaknya abstrak banget gitu, cita-citanya gak ada sama sekali gitu. Kalau ditanya, oh aku tahu.
0: Apa tuh kak?
1: Cita-citanya mau jadi apa gitu. Dulu kalau ditanya, cita-citanya mau jadi model.
0: Wih.
1: Mau jadi model gitu. Itu waktu dulu, waktu kecil. Terus berkembang lagi pengen jadi psikolog.
0: Wow.
1: Tapi gak jadi.
0: Kenapa kak?
1: Jadinya penyiar. Gak jadi gitu ya. Udahlah, ya udahlah. Tapi tetap aku anu kok, tetap memiliki jiwa-jiwa untuk apa ya,
0: mendengarkan,
1: suka mendengarkan
0: gitu.
1: Jadi kalau misalnya ada butuh curhat-curhat, yuk curhat dong. Setiap malam tuh teman Broadway ya, ada program kita bernama Curhat Dong. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat sama kita-kita gitu, boleh banget gitu ya. Apalagi kalau Nabila dicurhatin, suka gitu ya. Tapi gue bukan berarti aku menjadi psikolog gitu. Tapi kebanyakan kalau curhat-curhat anak muda sekarang itu masalah cinta gitu ya. Daripada masalah cinta, masalah cita-cita dulu.
0: Iya, cita-cita gitu dulu ya kan.
1: Iso ya nanti lagi. Jadi boleh gabung di mana teman Pro 2? Di WhatsApp aja gitu ya, di 0811-369-7755. Atau boleh melalui Instagram @rriPro2Madiun. Jadi di sini itu udah ada yang gabung nih ya. Kayaknya bentar aku bacain dulu ya beberapa yang sudah masuk dan beberapa yang sudah gabung di sini. Aduh, kayaknya ini anu nyelepit gitu. Jadi harus dicari dengan baik-baik ya. Coba kamu utarakan dulu deh Vega. Mungkin apa ya, kayak kira-kira anak-anak zaman sekarang menurut kamu itu seperti apa sih? Sambil aku mencari-cari chatnya ini yang tenggelam.
0: Jadi kalau menurut aku ya kak, kalau dipikir-pikir tuh masa depan Indonesia tuh sebenarnya tuh dibentuk dari bagaimana kita tuh memperlakukan anak-anak yang zaman sekarang gitu loh kak.
1: Itu seperti apa tuh?
2: Setuju.
0: Kamu setuju gitu? Yeah. Kenapa?
2: Ada kalimat yang menarik nih. Investasi terbaik sebuah bangsa bukan hanya membangun gedung atau teknologi, tapi juga membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Gitu nih.
0: Iya sih. Karena kalau cuma bangun gedung terus kayak buat teknologi aja, tapi kayak sumber dayanya kurang, kan kayak sama aja.
2: Sama aja.
0: Jadi tuh ya itu salah satu menurutku anak tuh nggak cuma harus difasilitasi aja, tapi juga kayak diberi pengertian, diberi sosialisasi, ya,
2: dikasih sayang gitu.
0: Iya, dikasih sayang, terus kayak di intinya kita tuh sebagai anak tuh juga mau gitu didengarkan, diberitahu tentunya, kayak kamu harusnya gini dikasih nasihat. Itu sih yang mungkin kami butuhkan gitu loh.
1: Jadi diawali dengan apa ya, ibaratnya tuh dibangun dari dini, bener-bener iya, dini gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, ini berhubung sudah ketemu chatnya ya, harus dibacakan gitu, kalau enggak aku diprotes sama netizen budiman ini. Ada dari Andi di Surabaya. Selamat pagi kakak. Selamat pagi juga. Kalau cita-cita ditanyain ya, cita-cita kamu yang sekarang masih sama atau sudah berubah? Kalau jawabannya Andi sih menurutku berubah, itu hal yang wajar katanya. Kalau dulu aku bercita-cita karena terinspirasi oleh profesi tertentu. Sekarang cita-citaku tuh lebih ke realistis aja sih dan sesuai minat yang aku tekuni gitu katanya. Ya apa gitu, gak disebutin ini ya sayangnya. Yang penting bukan hanya profesinya, tetapi bagaimana aku tuh bisa menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Ya. Makasih nih ya, walaupun tidak menyebutkan seperti apa cita-cita yang kamu cita-citakan dulu dengan sekarang, tapi setidaknya dia sudah mau untuk menuliskan secara panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Suka aku kalau misalnya netizen-netizen ini tuh berpanjang ria gitu. Terus ada dari Rara, katanya sih kalau ditanya ya masa kecil dengan yang sekarang, itu cita-citanya dulu pengen jadi dokter. Kenapa? Karena kelihatan keren aja pakai jas putih gitu, bisa nyembuhin orang. Tapi sekarang nyatanya nggak nyembuhin orang pakai obat suntikan, tapi ya mudah-mudahan bisa menemani, menghibur kamu yang lagi capek atau sedih lewat kata-kata ini. Oke.
0: Iya. Aku merasa ditemani kan, iya. Enggak.
1: Iya. Aku merasa ditemani kok. Kalau teman pro 2 ada itu aku merasa ditemani.
0: Betul.
1: Request lagunya Pernah Muda gitu ya, dari dia. Oke. Pernah Muda. Pastinya setiap orang pernah muda. Karena kebetulan ini hari anak-anak gitu ya. Hari anak nasional pasti muda semuanya, pernah muda gitu. Lanjut. Dari tadi enggak dong. Dari Dimas, katanya sih kalau cita-cita aku waktu kecil itu pengen jadi tentara. Kalau sekarang keren, udah realistis keren. Pengen jadi orang kaya yang enggak perlu kerja. Tolong, kalau enggak kerja itu enggak bisa gitu ya. Bisa. Gimana caranya?
0: Enggak tahu enggak. Itu semua orang juga mau gitu.
1: Yeah. Harus ada usaha ya teman pro 2 ya. Pengen jadi orang kaya harus berusaha.
0: Betul.
1: Ya begitulah, buat kamu yang belum gabung tenang aja. Masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Mara Vega.
0: Di Instagram RRI
1: Pro2 Madiun, duanya angka. Atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811 369 7755.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman berdua. Yo, masih barengan sama kita bertiga ya. Ada Nabila Nagari di sini.
0: Andan Vega
2: dan Andini.
1: Kalau gini semangat gitu ya. Justru semangat pagi itu harus kita mulai biar orang-orangnya juga pada semangat gitu ya.
0: Betul, teman-teman.
1: Jadi ngomongin soal hari anak masih dengan anak-anak gitu ya. Mungkin bisa Vega ataupun Andini menjelaskan gitu ya, apa sih hak anak gitu ya? Soalnya mungkin banyak yang langsung menjawab gitu ya, sekolah ya, ya pokoknya harus sekolah gitu
2: ya. Padahal itu hak anak jauh lebih luas dari sekedar pendidikan gitu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak itu memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1: Berarti jauh lebih luas gitu ya. Soalnya kan kadang mikir, oh ya sekolah, tapi ternyata hak anak itu jauh lebih luas gitu. Bahkan ada undang-undangnya sendiri berkaitan dengan perlindungan anak.
0: Betul. Selain itu nih ya kak, anak tuh juga berhak gitu mendapatkan identitas, layanan kesehatan, pendidikan yang layak tentunya, kesempatan bermain, beristirahat, hingga menyampaikan pendapat. Nah, jadi tuh anak tuh juga bisa gitu menyampaikan pendapatnya sendiri gitu, tidak harus nunggu dewasa gitu menyampaikan sebuah pendapat. Jadi anak-anak tuh boleh juga gitu untuk bersuara gitu.
1: Dan mungkin ada yang berpikir juga gitu ya, loh kok bermain ini juga termasuk hak anak gitu ya. Padahal hak anak itu maksudnya bermain itu ya udah keseharian mereka gitu ya.
0: Betul.
1: Oh ternyata ada jawabannya nih teman pro 2. Apa tuh Vega, Andini?
2: Jadi masa kecil itu bukan hanya tentang belajar terus menerus ya.
0: Capek juga belajar terus menerus.
1: Capek ya, benar.
2: Dan anak itu juga butuh waktu untuk bermain, istirahat, dan mengikuti proses pertumbuhan gitu. Jadi bukan belajar aja,
1: bukan belajar aja gitu ya. Tapi di sini sayang banget tuh ya, masih ada anak-anak yang belum bisa menikmati hak-hak tersebut nih teman pro 2. Ada yang mungkin teman-teman kita yang putus sekolah. Ada yang mungkin apa?
0: Mengalami kekerasan, kayak dipaksa harus bekerja. Bahkan tuh ada juga yang kasian banget sekali ini bacanya kak. Bahkan menjadi korban perundungan gitu kak. Yang jadinya tuh anak nggak bisa mendapatkan hak-haknya gitu. Jadi mengapa sih hari ini tuh diperingati sebagai Hari Anak Nasional gitu? Jadi bukan hanya sekedar hanya mengucapkan selamat hari anak gitu, tapi juga tuh untuk kita tuh meningkatkan supaya semua anak tuh harus mendapatkan hak-haknya gitu.
1: Jadi harus mendapatkan hak-hak mereka ya, termasuk yang sudah disebutkan sama Andini tadi, bahwa ternyata di dalam undang-undang sendiri sudah diatur teman pro 2, termasuk hak bermain, hak untuk beristirahat sampai dengan menyampaikan pendapatnya.

0: Nah, jadi aku tuh punya kalimat yang menarik nih teman-teman berdua.
1: Apa tuh?
0: Nih, berinvestasi pada anak hari ini adalah investasi untuk masa depan. Gitu. Artinya, ketika kita tuh memberikan pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan sama anak untuk berkembang, sebenarnya kita tuh sedang membangun masa depan gitu. Tentunya tuh masa depan Indonesia itu.
1: Jadi memang apa ya, termasuk adanya pendidikan yang berkualitas itu juga bisa membangun gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kan ada juga ya itu ya, teman-teman kita mungkin yang tidak memperoleh pendidikan ya, atau seperti apa. Ya, dimulai dari lingkungan dulu bisa gitu ya, dari lingkungan keluarga yang menjadi pendidikan pertama. Nah, kebetulan ini di sini sudah ada yang masuk lagi nih, Vega dan juga Andi nih.
0: Siapa nih, Kak?
1: Ada dari Likyo. Katanya sih beda tapi enggak apa-apa. Beda tapi enggak apa-apa gitu. Requestnya cegil dong dari Nabila Takia atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia. Mungkin tak puterin. Kalian mau apa, cegil atau Bayangan Cinta?
0: Cegil aja sih, Kak.
1: Cegil ya. Cegil, cegil lah gitu ya. Ya, zaman-zaman sekarang cewek-cewek lebih maju duluan gitu. Maksudnya untuk mengungkapkan cinta, mengungkap rasa gitu ke cowok. Kesetaraan. Bagus. Terus lanjut dari Siti. Kalau aku cita-citanya masih sama sih. Apa alasannya? Ya karena masih sama aja. Sejak kecil pengen bercita-cita jadi guru, terus alhamdulillah sekarang keturutan gitu ya, jadi guru. Keren. Mau request lagu dari Raisa dong, Kak, yang It's Okay Not To Be Okay. It's okay.
0: It's okay.
1: It's okay. Bukan ya.
0: Bukan.
1: Terus lanjut dari Alia. Kalau aku cita-citanya udah berubah ya. Dulu pengen jadi dokter, tapi sekarang aku lebih tertarik jadi desainer grafis. Soalnya aku suka buat karya kreatif.
2: Bakat gitu,
1: bakat ya, bakat. Tapi sebenarnya selain bakat, kalau menurut Nabila nih ya, ngomongin kan anak-anak juga pasti ada minat dan bakatnya tersendiri gitu ya. Kalau ngomongin soal keahlian, menurut Nabila itu bisa di apa ya, diajarkan ataupun bisa dilatih dengan tekun. Bakat itu adalah untuk pendorongnya aja gitu loh, kalau menurut Nabila nih ya. Tapi kalau menurut Vega ataupun Andini gimana nih berkaitan dengan minat dan bakat ataupun suatu keahlian gitu?
0: Aduh, Kak, ini kalau soal ngomongin bakat nih agak gimana gitu. Karena menurut aku tuh kalau masalah bakat ya, Kak, bakat kita tuh, aku sendiri tuh juga bingung gitu loh, bakat aku apa nih, Kak. Kadang tuh aku ada yang merasa aku bakat di sini gitu, tapi ternyata aku tuh ternyata enggak yang sebisa itu gitu. Hanya sekedar bisa dasarnya aja, tapi aku enggak begitu bakat gitu.
1: Oke. Iya sih. Jadi kayak mungkin bagi teman-teman produser sendiri mungkin masih bingung gitu ya. Aduh, bakat aku apa sih? Aduh, aku keahliannya apa sih? Jadi ya tidak salah gitu ya untuk kita untuk bingung. Mungkin yang bisa Nabila sampaikan untuk kamu, cobalah untuk terus belajar hal-hal baru untuk mengetahui kira-kira minatmu di mana. Urusan bakat itu kayaknya urusan kesekian gitu kalau menurut Nabila ya. Yang penting kamu memiliki minat terus ditekuni ya kan. Tapi setelah ditekuni pastinya kan ada keahlian tuh yang bisa menentukan untuk kita ke depannya.
0: Iya, Kak.
1: Nah, jadi betul. Berhubung di sini sudah ketemu lagu-lagunya nih ya, dan sebelum nanti kita akhiri sesi, kita bakal putarin dulu lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Ada Cegil, Nabila Takia, dan juga It's Okay to Not Be Okay dari Raisa, spesial untuk kamu semuanya.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama aku Vega dan juga
1: Andini dan Nabila ya.
0: Nah, teman Pro 2, enggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Oh my god.
1: Tuh.
0: Enggak mau bye-bye.
1: Enggak mau bye-bye.
0: Enggak mau bye-bye. Nah, supaya hari ini tuh dijadikan peringatan Hari Anak Nasional, nggak hanya dijadikan sebuah seremoni aja. Jadi tuh pemerintah juga menguatkan gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau GERNAS Rana. Nah, tentunya tuh ada 5 fokus utama dalam gerakan ini gitu teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Kalian tahu enggak?
2: Nah, gitu. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat peran keluarga, menciptakan sekolah yang ramah anak, melindungi anak di ruang digital, serta memastikan korban kekerasan mendapatkan pendampingan dan pemulihan nih.
1: Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tuh juga bisa gitu ya, ikut ambil bagian gitu. Sesederhana mungkin tidak ikut membuli teman ataupun menggunakan media sosial dengan bijak. Berani melapor ketika melihat kekerasan ataupun menjadikan orang yang mau mendengarkan cerita anak gitu.
0: Karena anak-anak tuh gak membutuhkan lingkungan yang sempurna.
1: Betul.
0: Iya, lingkungan sempurna gitu. Mereka hanya butuh lingkungan yang membuat mereka tuh merasa aman, dihargai, dan tentunya tuh didukung untuk terus berkembang gitu.
1: Betul. Jadi pada intinya adalah anak-anak butuh tempat yang aman dan nyaman untuk berkembang dan dihargai gitu. Oke deh, gak kerasa ya seperti yang dibilang oleh Vega tadi dan juga hari ini bahwa kita sudah di penghujung acara. So, kita harus ucapkan apa? Harus ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 gitu ya, yang udah gabung di sesi Sepada Topik kali ini. Terima kasih juga yang masih stay di frekuensi 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital. Dan berhubung ini tadi ada beberapa yang udah masuk, belum kebaca gitu ya. Ada dari Sylvia Putri, katanya sih berubah kak, cuman belum tahu ini berubahnya ini apa ini gitu ya. Tidak ingin mengungkapkan secara gamblang gitu. Izin requestnya Kendris ya, yang lagunya Semesta. Oke, dicari dulu ya. Kendris lagunya yang judulnya Semesta. Oke. Terus intinya aku mau ngucapin teman-teman Pro 2 itu terima kasih gitu ya. Terima kasih yang masih stay dan pastinya habis ini jangan kemana-mana gitu ya. Karena bakal ada apa Vega?
0: Masih ada
1: Sepada Brum.
0: Oh iya, Sepada.
1: Masih ada Sepada Brum teman Pro 2 barengan sama Mai Toru yang akan menemani kamu. Aku Nabila Negari harus geser. Geser sejenak gitu ya. Nanti kita bakal bertemu lagi di jam 10. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun. Teman
0: terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi ya sama Meitoru di Spada Sesi Brem ya, di edisi 23 Juli 2026. Hari ini hari kita banget nih teman Bro 2, karena hari ini memperingati Hari Anak Nasional. Ah, ini hari kita banget nih teman Bro 2. Saatnya kita untuk menuntut hak-hak kita ya. Karena selama ini kita dituntut untuk melakukan kewajiban kita. Nah, hari ini kita coba seimbangkan gitu ya. Apakah hak kita sudah benar-benar terpenuhi nih teman Bro 2, atau sebenarnya selama ini cuman ilusi aja gitu ya. Nanti kamu boleh sampaikan keluh kesah kamu ya sebagai anak gitu ya. Nanti apa sih yang menurut kamu belum terpenuhi gitu sebagai hak dan hak kamu gitu ya. Dan kamu juga boleh menyebutkan apa sih kewajiban kamu yang udah kamu lakukan gitu ya, supaya bisa membuktikan bahwa harus imbang loh hak dan kewajiban gitu ya. Siapapun ya, antar manusia ya, semuanya, orang tua, anak-anak, lansia, dan sebagai manapun itu ya, di semua kalangan kita semua memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi gitu teman Bro 2. Kamu boleh gabung di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di @Bro2Madiun, duanya angka.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI.co.id sumber

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Yo, balik lagi di 95,2 MHz ya, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Madiun pastinya ya. Tadi Metro udah unggah flyernya ya di WA dan juga di IG. Ada teman-teman yang udah gabung juga. Tapi kita ngebahas tentang topik kita terlebih dahulu ya. Ya, tadi kan Metro baru cuap-cuap dikit doang nih di awal tadi ya. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi seperti halnya dengan peringatan-peringatan hari besar atau hari tertentu yang emang dibikin perayaan ya teman Bro 2. Setiap tahunnya ada tema tertentu. Nah, di 2026 ini ya, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan gitu ya. Meskipun bukan termasuk hari libur nasional, tapi peringatan ini tentunya sangat penting ya teman Bro 2 untuk menghargai pemenuhan hak dan perlindungan anak gitu ya teman Bro 2. Tentunya tema ini berkaitan sekali dengan apa yang kita bawakan di setiap hari Kamis ya teman Bro 2. Ada tema narkoba gitu ya. Jadi sebisa mungkin, sebaik mungkin kita usahakan untuk menjauhkan anak-anak kita atau teman-teman kita atau diri kita sendiri ya sebagai anak ini untuk tidak mendekati narkoba sedikit pun ya teman Bro 2. Kenapa? Karena tentunya untuk meraih masa depan yang lebih gemilang seperti tema yang diangkat tahun 2026 ini ya, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kita ketahui ya teman Bro 2 bahwa banyak banget ancaman yang menghadang bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Salah satunya narkoba. Karena itulah negara wajib hadir dan memberikan perlindungan pada seluruh warga negara dari ancaman jerat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tentunya hal ini juga didasari ya sama beberapa petinggi di Indonesia gitu ya, pejabat, terutama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini disampaikan bahwa kita perlu menyatukan gerak dan langkah untuk memerangi narkoba. Setuju sih ya teman Bro 2 ya. Dan ada Inpres nomor 6 tahun 2018 ini ya, ini laman BNN Republik Indonesia ya, yang menyebutkan bahwa kebijakan tatkala negara ini masuk dalam kondisi darurat narkoba. Oleh karena itu Pak Wiranto ini ya mengingatkan agar semua pihak memiliki kesadaran dalam upaya penanggulangan dan meninggalkan ego sektoral dalam upaya penanggulangan narkoba. Ini di satu artikel 2019 ya teman Bro 2. Namun untuk keputusan di Inpresnya masih sama ya teman Bro 2. Sebenarnya Indonesia sudah masuk ke darurat narkoba. Ini juga disampaikan oleh Pak Angga ya, salah satu pembimbing UKM Gerhana di Unmer ya teman Pro 2, yang minggu lalu sempat menemani kita di siaran Brem di edisi peredaran narkotika di masyarakat. Dan tentunya ya untuk anak-anak di sekitar kita ini tentunya memang harus diberi pendampingan ya teman Bro 2. Karena orang dewasa pun terkadang masih bisa terjerumus gitu, masih bisa tergocek ya istilahnya, kayak tergiur sama barang haram ini. Mungkin dari sudut ekonomi ya teman Bro 2, atau sudah terlanjur kecanduan nih ya, nanti bisa masuknya dari jalur kriminal juga teman Bro 2, seperti yang beberapa narasumber kita sudah sampaikan pada edisi sebelumnya.
Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak atas perlindungan termasuk dari narkoba, teman-teman berdua. Oleh karena itu, Kemen-PPPA menginisiasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau yang disingkat PATBM, yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di satu wilayah desa atau kelurahan. Nah, nanti Metoru bakal bahas lebih lanjut tentang beberapa program yang dicanangkan pemerintah ini ya, teman bro dua. Dan pastikan kamu juga join ya hari ini di line interaktif kita yang udah Metoru sebutin juga ya, di WA kita di 0811369 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: rri.co.id, sumber

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2 sama Metoru yang tadi berjanji mau nge-spill informasi tentang PATBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Gitu ya teman Pro 2. Dan dari pernyataan staf ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemen PPPA, ada Bu Titi Eko Rahayu gitu ya, yang dikutip dari info publik nih teman Pro 2, bahwa sangat diperlukan orang-orang atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap keadaan generasi penerus, khususnya anak. Setuju? Ya, benar. Pasalnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan upaya terpadu dan komprehensif yang meliputi. Yang pertama tuh preventif ya teman Pro 2, yang mana itu bersifat pencegahan, represif, terapi, dan rehabilitasi, serta memerlukan peran aktif seluruh stakeholder termasuk masyarakat pastinya. Melalui PATBM ya, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, serta mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecah permasalahan anak yang ada di lingkungannya termasuk penyalahgunaan narkoba. Nah, berdasarkan data dari BNN ya teman Pro 2, presentasi pengguna narkoba pada tahun 2021 saja itu mencapai 1,95% atau 3,66 juta jiwa, termasuk anak-anak. Angka ini meningkat sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, data dari Dirjen Pemasyarakatan ya menyebutkan adanya sekitar 125 anak yang dibina di lembaga pembinaan khusus anak ya dan lapas dewasa terkait kasus narkoba pada tahun 2021. Gitu teman Pro 2. Makanya di tahun 2018 yang Inpres tadi ya, itu dinyatakan Indonesia darurat narkoba. Selain ada program

macam yang tadi ya teman Pro 2. Ada lagi ya, perlindungan perempuan dan anak ini mencoba untuk membasmi dari akar rumput gitu ya. Jadi Kemen PPPPA itu menginisiasi program desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Dalam pengembangannya ya, kementerian tersebut melakukan sinergi dengan kementerian atau lembaga yang memiliki program berbasis desa. Salah satunya dengan BNN melalui Desa Bersinar yang ramah perempuan dan peduli anak. Artinya dalam mewujudkan desa bersinar juga memperhatikan analisis gender dan analisis situasi hak anak atau mempertimbangkan isu gender dan hak anak agar benar-benar menghindari permasalahan atau mungkin disebutnya ketimpangan baru ya, seperti beban ganda gitu teman Pro 2, yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan lain-lain. Jadi istilahnya di sini perlu menggandeng juga gitu ya BNN dan warga sekitar di desa atau kelurahan supaya tepat sasaran nih teman Pro 2 programnya.

Dan tidak hanya mengacu pada narkoba ya teman berdua, ada juga beberapa program tersebut yang melindungi anak-anak dari makanan yang kurang baik dan tidak halal gitu ya. Ini disebutkan ada 5 indikator makanan dan minuman halal kan, yaitu yang tidak memabukkan, yang tidak mendatangkan mudorot, tidak najis, dan didapati dengan cara yang halal dan diolah dengan cara yang halal gitu ya. Mungkin untuk yang dirujuk ini adalah mungkin dari umat beragama muslim ya teman berdua, namun tidak menutupi adanya gitu ya. Untuk indikator ini bisa diterapkan sebagaimana usaha kita untuk mendapatkan makanan yang sehat gitu ya teman berdua. Karena takutnya gitu ya, karena apa ya, tidak mempertimbangkan dengan baik gitu, nantinya akan berakibat atau berdampak buruk gitu untuk pertumbuhan anak-anak di sekitar kita gitu teman berdua ya. Maka dari itu BNN dan Kementerian PPPA juga membuat program tadi ya, Desa Bersinar gitu teman berdua, supaya bisa menjauhkan anak-anak di lingkungan kita dari bahaya narkoba. Karena seperti yang kita ketahui ya teman berdua, bahwa narkoba itu menyebabkan organ tubuh kita jadi rusak gitu. Ada perubahan di sikap dan mental kita, masa depan suram mungkin ya. Dan potensi terjerumus tindak kriminal itu pasti ada ya teman berdua. Bisa pidana dan juga vonis mati. Ya itu semoga kita dijauhkan dari tindakan-tindakan tersebut ya teman berdua, dan melindungi saudara-saudara kita, teman-teman kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang gabung teman berdua, Teo dari Magelang gitu ya, mau tanya langkah konkret pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan baik di pusat maupun daerah benar-benar memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Ya ini ya Teo ya, setiap program pastinya sudah melalui kajian perencanaan gitu ya Teo ya, dan untuk berhasil atau tidak berhasil, tepat sasaran atau enggaknya, itu juga dilihat dari perencanaannya dan juga bagaimana diaplikasikan terhadap masyarakatnya. Dan sejauh ini sebenarnya untuk ini berdasarkan wawancara dengan Pak Angga kemarin ya, di edisi sebelumnya, pemerintah itu juga tidak kekurangan cara gitu ya untuk membasmi atau melibas kasus-kasus narkoba di Indonesia ya. Cuman memang persebarannya memang cukup pesat dan masif ya, dan mereka sudah juga ini mirip Casper gitu loh teman berdua ya, ya Teo ya. Jadi mereka juga punya cara-cara hantu gitu ya untuk mengelabuhi masyarakat dan pemerintah. Dan kita berdoa saja semoga pihak pemerintah, masyarakat, dan kita semua bisa untuk saling bersinergi ya, supaya kita terjauhkan dari hal haram seperti narkotika gitu ya. Dan beberapa juga udah metro jawab melalui artikel tadi ya yang dari BNN ya Teo ya. Terima kasih sudah bergabung gitu ya. Semoga hak dan hak untuk anak-anak Indonesia terlindungi dari narkoba ini bisa terlaksana dengan baik ya, supaya teman-teman kita semua ya, kita semua pastinya bisa mendapatkan ruang aman dan nyaman dimanapun dan kapanpun kita berada gitu. Tadi udah ada yang gabung juga di Instagram ini ya teman berdua. Tadi Metoru tanya apa sih hak dan kewajiban kamu yang udah terlaksana gitu. Dari Likyu katanya dicintai dan mencintai. Nah ini udah terlaksana nih, ini bagus nih teman berdua ya. Jadi ngomongin tentang narkoba tadi juga, bentuk cinta kita terhadap anak Indonesia ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin anak-anak Indonesia terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk narkotika ya teman berdua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman berdua. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di hari ini ya, di edisi 23 Juli
2026. Tadi Theo juga request lagu ini teman Bro 2 ya. Coba kita cari terlebih dahulu. Nah, habis ini Metaru puterin ya dari Mangu ini teman Bro 2. Dan Metaru mau pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok ya. Besok ada narasumber, so kalian harus tetap pantengin terus ya teman Bro 2. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Semangat terus. Bye bye.

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe kembali mengukir rekor baru setelah resmi terpilih sebagai bintang sampul EA Sports FC 27 Ultimate Edition. Kehadiran penyerang Real Madrid itu sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu ikon sepak bola paling berpengaruh di era modern. EA Sports mengumumkan Mbappe sebagai wajah utama edisi spesial game tersebut yang dijadwalkan meluncur pada pertengahan September 2026. Hal ini menjadi kali keempat Mbappe itu menghiasi sampul game sepak bola besutan EA Sports. Mbappe turut mengkonfirmasi kabar tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengunggah gambar sampul resmi game tersebut disertai pesan singkat, "Aku kembali." Catatan itu membuat Mbappe menyamai rekor mega bintang Argentina, Lionel Messi. Messi dikabarkan sudah 4 kali tampil sebagai cover utama game sepak bola EA Sports. Di atas keduanya, masih ada legenda Inggris Wayne Rooney dengan 6 penampilan. Sedangkan legenda Brazil, Ronaldinho menempati posisi berikutnya dengan 5 kali menghiasi sampul. Beralih ke berita berikutnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsar resmi diperpanjang selama 3 hari. Keputusan tersebut diambil setelah tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah pada hari ke-7 pencarian, Selasa 21 Juli 2026. Jenazah ditemukan di perairan timur Pulau Sanana Besar setelah kantor pencarian dan pertolongan Makassar menerima laporan. Menindaklanjuti informasi tersebut, KN SAR Pacitan bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi korban sebelum diserahkan kepada KN SAR Kamajaya. Dengan penemuan tersebut, saat ini terdapat 2 jenazah yang berada di KN SAR Kamajaya untuk dibawa menuju pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Selanjutnya, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Aku Raden, kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai, 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Balik lagi berjumpa barengan sama aku Nabila Nagari di Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Pastinya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada musik-musik dari Indonesia, bahkan update informasi dari musisi gitu ya. Apa aja nanti yang akan aku sampaikan bisa kamu simak, teman Pro 2. Dan di sini bisa kamu request juga lagu-lagu musisi Indonesia, mulai dari tahun yang terbaru sampai dengan yang agak lama gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Bisa banget kamu request, teman Pro 2, di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital maupun di Instagram @RRIPro2Madiun. Di sini udah banyak banget gitu ya yang request lagu. Aku buka dulu chatnya. Hai kak, aku Ninda di Bandung, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya. Siap. Ini disiapkan dulu deh ya, soalnya banyak banget kayaknya penggemarnya Selena Grace yang request lagu gitu ya. Salamnya buat Kak Ami, semangat terus Seng, dan buat kakak penyiar, semangat terus siarannya kakak, maaci banyak. Dari Nokse nih ya, salamnya tadi buat Kak Ami katanya. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Ami ya. Wih, udah masuk lagi nih Ami ya. Selamat pagi kak, semoga harinya happy terus. Izin mau request Sumpah Mati by Selena Grace kak, terima kasih. Ini langsung disaut nih ya sama kak Aminya gitu ya, untuk kak Noxenya nih yang menyapa kak Aminya. Lanjut, ada juga yang request dari Kak Maria, Sumpah Mati juga by Selena. Kayaknya semuanya pada suka banget gitu ya, pada menunggu-nunggu seperti apa sih lagunya tuh yang Selena yang selalu di request itu. Pastinya selalu diputarkan, teman Pro 2 ya, di Hitlist Indonesia, Sumpah Mati by Selena. Terus ada lagi yang request, nanti pokoknya aku tungguin deh teman Pro 2 ya. Siapapun yang mau request boleh banget di 0811-369-7755, atau boleh direct message di Instagram @RRIPro2, duanya angka Madiun, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Asik dari Caleb J dengan Gerilya Cinta yang dirilis pada tahun 2026, tepatnya bulan lalu ya teman-teman, 2 bulan Juni. Dan masih di Hitlist Indonesia, kali ini ada kabar terbaru dari Aruma yang menandai babak barunya di dalam karir bermusik dengan meluncurkan single terbaru berjudul Pura-Pura Hidup Lagi. Nah, jadi karya terbaru ini menjadi amunisi pembuka dari rangkaian proyek album mini atau extended play EP di masa mendatang gitu ya, merangkum fase-fase emosional seseorang ketika menghadapi luka dan juga kehilangan. Lewat Pura-Pura Hidup Lagi, Aruma memotret realita pahit tentang seseorang yang berjuang melanjutkan dinamika kehidupan meskipun kondisi hatinya itu belum sepenuhnya pulih. Dan di sini Aruma mengatakan bahwa masa paling berat itu adalah dari sebuah perpisahan ataupun kehilangan, bukanlah saat momentum itu terjadi, melainkan ketika kehidupan itu terus berjalan tanpa mempedulikan rasa sakit yang tersisa di dalam diri, alias apa ya? Kayak iba ini nih, kayak belum, sebenarnya tuh dia pura-pura tegar gitu sih, kalau makanya pura-pura hidup lagi gitu, padahal sebenarnya masih merasakan rasa sakitnya itu. Nah, jadi Pura-Pura Hidup Lagi itu bercerita tentang hari-hari setelah kehilangan, dan menurut Aruma sendiri yang paling berat itu bukan semua saat semuanya berakhir, tapi ketika dunia itu tetap berjalan seperti biasa gitu ya. Sementara di dalam diri itu sebenarnya masih ada yang berhenti. Jadi untuk lagu ini sendiri, teman Pro 2, menariknya lagu ini tuh lahir dari tangan Pika Iskandar. Berbeda dari beberapa track dalam EP mendatang yang Aruma tulis sendiri, namun penyanyi Prai Ami tersebut merasa memiliki keterikatan batin yang sangat kuat sejak pertama kali mendengarkan rekaman demonya. Aruma sendiri berharap lagu pembuka ini bisa menjadi penawar dan teman setia bagi para pendengar yang sedang berjuang untuk menyembuhkan luka batin. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih ya, harapannya lagu ini tuh bisa nanti menghilangkan rasa sakit kamu. Tapi kalau lagu ini sendiri bisa membuat mereka merasa ada yang pernah mengalami hal serupa, itu juga untuk ibaratnya mengobati gitu sih ya. Oke deh, lanjut ke lagu selanjutnya. Ini ada pendengar yang merequest gitu ya. Dari Ican di Solo katanya. Hai Kak, ini Ican di Solo. Mau request lagu Sedih Aku Sebelum Hujan, It Get Tough. Kebetulan ini lagi musim kemarau. Sedih Aku Sebelum Hujan ya. Salamnya buat apa? Salamnya buat Kak Bila. Semangat selalu dalam menjalani hari-hari. Iya, semangat juga kakaknya di Solo nih ya. Titip apa kalau di Solo ya? Apa sih khasnya Solo? Oh, selat Solo. Ya. Titip hati. Oke deh. Ada lagi dari Sarah nih ya. Pagi Kak, saya Sarah dari Burbina Fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang haha dong Kak. Terima kasih. Emotnya pie. Emotnya ayam kecil gitu. Siap. Oke deh teman produk 2, spesial untuk kamu ya yang ada di Solo, ada Ican dan juga Sarah. Ada Sedih Aku Sebelum Hujan dan juga haha.

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

tiba-tiba kau, Denanda, yang menemani kita nih teman Pro 2 ya di Hitlist Indonesia. Dan ada kabar terbaru lagi dari musisi Indonesia yaitu Sheryl Shainavia gitu ya, yang mempersembahkan kembali menyapa pecinta musik tanah air lewat apa? Lewat rilisan single terbaru berjudul Tenggelam. Karya ini menjadi salah satu materi paling personal gitu ya, yang diluncurkan sebagai gerbang pembuka menuju perilisan album penuh terbaru Sheryl yang bertajuk Bittersweet. Dan melalui Tenggelam ini, bisa dibilang Sheryl itu mengeksplorasi sisi emosional mengenai rasa sakit yang sering dialami seseorang gitu di dalam diam. Lagu ini sendiri menggambarkan situasi ketika seseorang tetap menjalankan peran serta memenuhi berbagai ekspektasi hidup tetapi secara emosional merasa terasing gitu dan tidak benar-benar dipahami. Meskipun sepintas terdengar seperti narasi tentang dinamika hubungan asmara, tapi karya ini tuh memiliki makna yang jauh lebih luas dan hadir sebagai bentuk refleksi atas perjalanan hidup ketika seseorang perlahan kehilangan diri akibat menanggung beban emosional, termasuk tekanan, ada juga tanggung jawab yang menumpuk nih teman Pro 2. Lewat single terbaru, Sheryl mengajak para pendengar untuk berani mengambil jeda serta mengakui bahwa perasaan lelah dan juga rapuh ini adalah hal yang wajar gitu. Bisa dibilang manusiawi, teman Pro 2. Kamu capek, kamu rapuh, bahkan kamu kehilangan arah, itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Dan justru dari situlah kamu bisa mengetahui gitu ya, bisa belajar momen-momen yang justru ketika kita sedang tenggelam itu kita bisa belajar arti keberanian untuk mengakui perasaan tersebut. Lagu Tenggelam juga memegang peranan penting sebagai benang merah yang mengikat keseluruhan konsep album Bittersweet. Dan album tersebut diresapi oleh esensi dualitas kehidupan yang senantiasa berjalan beriringan seperti rasa bahagia dan juga sedih. Ada harapan, ada kehilangan, ada proses pulih dan juga terluka. Jadi perilisan karya ini sendiri menjadi kelanjutan dari konsistensi eksplorasi bermusik Sheryl di industri hiburan Indonesia setelah sebelumnya merilis single Siapa Suruh Jatuh Cinta dan ada juga single yang berjudul Sendiri. Dan sebagai informasi, saat ini Tenggelam itu sudah bisa kamu dengarkan secara resmi di seluruh platform musik digital sebagai pembuka babak baru perjalanan musikal Sheryl Shainavia.

0: Lenyap tabir bekas nanti atau mau menurutuk cahaya raga abadi.
1: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Penyanyi sekaligus aktris Mika Tambayong resmi merilis karya musik terbaru yang menandai kolaborasi perdana dengan Rayi Putra dalam single berjudul Jalan Tengah. Tembang yang dirilis di bawah naungan My Music Records tersebut menyuguhkan narasi perpisahan yang matang sekaligus mengangkat kisah dua insan yang saling mengasihi tapi harus menerima realita bahwa cinta itu tidak selalu cukup gitu ya untuk menyatukan dua kepala yang berbeda. Ditulis oleh Rayi bersama dengan Anka Diof dan Wizzy yang tergabung dalam Raw Music, Jalan Tengah itu menghadirkan sudut pandang yang jarang disentuh nih teman berdua. Jadi karya ini secara sadar menepis formula umum seperti narasi pengkhianatan, perselisihan hebat, ataupun hubungan toksik. Sebaliknya, lagu ini tuh justru memotret perjuangan pasangan yang perlahan menyadari bahwa jurang perbedaan di antara mereka itu terlalu besar untuk dijembatani. Nah, jadi perbedaan-perbedaan kecil inilah yang mulainya tampak sempele, lambat laun itu berkembang menjadi rintangan nyata dan mulai dari selera hiburan sampai dengan orientasi cara pandang. Ini dijelaskan gitu ya di dalam lagu ini. Dan Rayi sendiri menjelaskan bahwa karya kolaborasi ini ingin memberikan perspektif baru bagi para pendengar di dalam menyikapi sebuah perpisahan agar tetap terjalin secara bijak dan bermartabat. Sementara Mika, bagi Mika sendiri mengungkapkan proyek ini memiliki tempat yang istimewa karena menjadi momen yang mewujudkan impian masa kecil yang telah dipendam selama hampir 2 dekade. Dan untuk sisi penggarapan vokal lagu sendiri didukung oleh Bianca Delwan yang bertindak sebagai pengarah vokal, sedangkan proses mixing dan mastering dipercayakan kepada Rainer Ferdinand. Adapun pesan utama lagu ini sendiri, teman Pro 2, juga ditransformasikan secara visual di dalam video musik garapan sutradara Moet Hali. Dan di dalam video klip tersebut, Mika dan juga Rayi menggambarkan sepasang kekasih yang menghabiskan waktu di taman dengan kesibukan masing-masing, di mana di situ Mika digambarkan dengan membaca buku dan Rayi merekam momen menggunakan kamera camcorder.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia sekaligus sampai kapan dari The Overtunes menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa di edisi selanjutnya di Hitlist Indonesia ya teman Pro 2. Habis ini jangan kemana-mana karena Hitlist Mancanegara masih akan terus berlanjut barengan sama Nia Mona. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Aku Nabila Dagari pamit undur diri. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget ya, Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 untuk siang hari ini di ajang Hitlist untuk edisi hari ini ya. Single-singlenya Wanca udah di-list sama musik director aku sampai jam 12 nanti ya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id

أشهد أن لا

أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

bersama aku barengan kamu di ajang Hitlist ya. Karena setelah ini nih teman Pro 2, aku bakal ngobrol sama seseorang yang dia punya bisnis manis banget. Namanya aja bisnisnya My Sweet Love ya teman Pro 2 ya. Kayak gimana bisnisnya si Kak Dida ini ya, nanti di jam 12 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: station. Call of the day. I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.
0: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat datang di Muda Kreatif. Ini ruang inspirasi ya bagi anak muda yang ingin terus bertumbuh, berkarya, berani mengubah ide sederhana menjadi peluang luar biasa nih teman Pro 2. Dan bareng aku, Nia Monah, untuk kali ini kita bakal ngobrol sama sosok perempuan muda yang bisa membuktikan bahwa sebuah usaha besar ini lahir dari dapur rumah. Nah, kecintaannya pada baking. Nah, berawal dari resep yang dibuat, yang dia berhasil mengembangkan resep itu menjadi bisnis yang luar biasa. Yang ini nih boleh dibilang juga sweet banget karena nama bisnisnya adalah My Sweet Love nih teman Pro 2. Band dari bakery ini yang dikenal dengan Banana Bread Premium ya. Wah, ini nih luar biasa banget. Dan episode kali ini kita bakal mengulik perjalanan dari Kakak Dida namanya, sapaan akrabnya dari Khoirunnida Husni Fajaria nih teman Pro 2 ya. Gimana beliau ini mulai dari melintis usaha, tantangannya membangun brand di tengah persaingan bisnis kuliner, sampai dengan strategi mempertahankan kualitas produk agar tetap dicintai pelanggannya. Penasaran bagaimana sebuah hobi ini bisa berubah menjadi bisnis yang menjanjikan dan sukses seperti sekarang ini? Langsung aja ya kita sapa kakak kita yang cantik di siang hari ini. Halo Kakak Dida.
1: Halo Kak Mona, terima kasih ya sebelumnya.
0: Waduh, keren banget nih. By the way nih ya teman Pro 2, Kakak Dida ini rotinya udah aku makan beberapa waktu yang lalu, walaupun belum kenal secara langsung gitu ya. Tapi rotinya udah langsung masuk lambung.
1: Semoga berkenan ya Kak.
0: Oh,
1: ya.
0: Enak banget, enak banget. Makanya sekarang Kak Dida langsung kita undang di Muda Kreatif ya, karena aku pengen tahu nih, kok bisa sih bikin roti seenak itu? Gimana caranya bikin roti bisa selembut dan semanis itu, sesweet itu? Wes, pasti banyak cerita di sini ya. Yeah. Jadi buat teman Pro 2 boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh loh komen-komen, WA juga buat tanya-tanya sama Kak Dida, boleh ya. Oke, Kak Dida.
1: Iya, Kak Mona.
0: Ini kalau boleh Mona tanyain, sebenarnya siapa sih Khoirunnida Husni Fajaria ini, atau dikenal Dida ini di My Sweet Love ini sendiri kan boleh dibilang ownernya ya. Ini banyak kan bisnis kuliner yang ada di Madiun tuh banyak banget gitu ya. Kenapa sampai akhirnya kakak ini pengen menjerumuskan diri, bahasanya gak enak ya, menjerumuskan diri ke bisnis kuliner ini pertama kali ini gimana nih Kak Dida?
1: Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya tuh Khoirunnida Husni Fajaria. Kamona, sebenarnya kalau di Madiun ini saya tuh udah apa ya, awalnya kan ini dari thread ya, terbrandingnya itu sebagai perantau dari Jogja yang ke Madiun yang membuka usaha banana bread.
0: Wow. Iya, jadi sebenarnya kayak gitu. Aslinya dari Jogja.
1: Iya, betul. Oh. Jadi sebenarnya dari Jogja udah dari 2018. Terus akhirnya menetap di sini
0: karena menikah.
1: Iya, menikah, okay. ketemu jodoh. Terus kok nyaman loh sama kotanya.
0: Wah.
1: Iya, nyaman sama Madiun ini ya.
0: Adem ya. Bukan adem sih, maksudnya dalam arti adalah ademnya tuh jalanan, enggak seramai di Jogja gitu ya.
1: Betul. Dan untuk apa ya? Untuk living cost di sini tuh udah masuk akal sekali loh.
0: Oh, bener. Iya kan? Bener banget. Iya. Murce ya.
1: Iya. Bener.
0: Oke. Jadi dari Jogja menuju ke Madiun di tahun 2018. Langsungkah terjun ke bisnis ini atau bisnis ini baru tahun berapa nih berdiri?
1: Jadi awalnya saya tuh 18. Saya mutasi kerja di sini. Jadi
0: gitu.
1: Awalnya di HM Sampurna Jogja, dimutasi ke sini. Terus setelah itu 2019 saya menikah. Terus resign di 2020. Setelah resign jadi IRT. Nah, tahun kemarin kok ngide. Pengen sedikit lebih produktif, okay. Kayak gitu.
0: Indis ekonomi soalnya. Jadi ini ya, dalam arti adalah pengen bikin sesuatu yang itu menghasilkan.
1: Betul.
0: Yaitu roti.
1: Betul. Sebenarnya roti ini sendiri kenapa banana bread? Itu karena anak saya suka sekali itu yang pertama.
0: Sama banana.
1: Sama banana. Jadi kalau sebenarnya si resep banana bread ini udah saya buat ketika anak saya yang pertama empasi, berarti umur 2020-an. Jadi kayak ya udah bikin terus buat sehari-hari kayak gitu dengan takaran gula yang sesuai lah sama kita, dengan ingredient yang sesuai dengan apa ya, gaya hidup
0: gaya
1: kita
0: hidupnya.
1: Kayak gitu. Dan ini dari meja makan ini kita bawa untuk keluar. Sebenarnya kayak gitu.
0: Jadi memang ini sosok seorang ibu yang istilahnya dulu pengen mendapatkan sesuatu yang disukai anak dari hasil tangannya sendiri.
1: Betul.
0: Dicobalah banana bread ini karena anaknya suka sama banana.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya kenapa ini gak jadi peluang usaha gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi itu kan di tahun 2025 berarti ya?
1: Iya, setahun 2025 yang... bulan, baru bulan Oktober ini Kak.
0: Oktober, berarti baru banget ya?
1: Baru banget.
0: Kenapa disembunyiin begitu lama?
1: Karena sebenarnya karena saya, bukan ini sih, saya kan sampai saat ini cuma mengandalkan dari medsos.
0: Oke.
1: Thread, Instagram, sama TikTok. Kenapa saya belum memutuskan untuk keluar kandang, misalkan ikut CFD atau apa, karena saya masih punya bocil yang kecil.
0: Gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, karena masih punya bocil yang kedua ya berarti ya.
1: Benar.
0: Anak yang kedua, jadi yang kedua. Masih belum lah di rumah aja. Tapi sampai akhirnya bikin bisnis ini kan berarti istilahnya deg-degan dulu ya kan, dari rumah. Oke, anak suka, semua suka, orang lain suka nggak ya sama produk saya kan, dan kan seperti itu ya. Ini percobaannya berapa lama nih sampai akhirnya apa bahan-bahannya juga sama dengan bahan-bahan yang dulu dibikin gitu.
1: Nah kalau soal kok yakin gitu, sebenarnya tuh simple aja sih Kak, karena menurut saya pakai bahan yang premium dan konsisten. Kan saya udah bikin itu sebenarnya udah lama. Nah, karena udah pakai premium tuh kan jelas enak, jelas enak. Terus yang saya fokusin cuman konsisten, udah itu aja. Rahasianya cuma itu aja.
0: Konsisten
1: sih.
0: Ya.
1: Konsisten.
0: Jadi kalau saya tanya momen yang membuat Kak Dida ini yakin kalau bukan sekedar pengen share coba-coba, tapi bisnis yang layak diperjuangkan di tahun 2025 itu ya. Mencoba pertama dari rumah.
1: Benar.
0: Tapi namanya bagus banget loh.
1: Terima kasih. Sebenarnya ini enggak sengaja juga.
0: Gimana ceritanya dengan nama ini? Karena jujur yang namanya bisnis pasti ada brand kan? Kan enggak mungkin ya udah roti bananaku gitu aja kan, enggak mungkin gitu ya. Gimana caranya cari kata-kata yang sweet ini?
1: Sebenarnya itu apa ya? Karena pengen mengangkat si banana bread ini sendiri kan, kalau dikasih nama yang bagus, katakanlah kalau kita jual bolu pisang sama banana bread kan lebih mengangkat yang banana bread,
0: iya
1: kan? Makanya aku kasih oh my banana bread,
0: iya
1: kan? Nah terus namanya tuh kan, aku juga mikir waktu pertama kayaknya pengen nama akunya itu yang apa ya, gampang diingat, gampang dilafalkan, something cute, ya kan? Karena itu juga berawal dari anak saya, aku pengennya my sweet love. Kan kalau love ini kan bacanya kan love juga kan,
0: bener.
1: Ya kan?
0: Jadi nah, akhirnya my sweet love-nya tuh
1: loyang kan sebenarnya,
0: tapi sebenarnya bisa itu. Orang katain love-love-nya cinta gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Jadi boleh dibilang ini adalah merupakan roti rasa cinta dari seorang ibu untuk anaknya, dan itu di-share untuk semua orang ya gitu ya. Wow, keren. Namanya bagus soalnya nih teman Pro 2 ya. Ini waktu pertama kali di tahun 2025 yang dikeluarkan produknya, sekarang kan produknya banyak variannya. Pertama kali memang banana bread aja yang khusus original aja, atau sudah beberapa varian?
1: Sebenarnya pertama kali itu cuman dua rasa. Jadi rasa kismis, adonan ori itu ya, rasa kismis sama coklat almond.
0: Coklat almond.
1: Ya
0: aja.
1: Itu yang biasa di ini
0: orang-orang ini ya.
1: Kayak gitu. Terus dari customer malahan. Datangnya ide, datangnya variasi, itu malah kebanyakan dari customer saya. Jadi kok, Kak, aku bisa enggak pengen yang kayak gini? Ada yang kan karena saya juga nyasarnya itu menengah ke atas ya, jujur. Nah itu kan juga saya melayani orang-orang yang memang pengennya pakai walnut, pengennya pakai sun,
2: yang mehong-mehong.
1: Karena emang sesuai dengan pasar yang saya tembak, kayak gitu. Akhirnya dari situ kan akhirnya nyetok kan, nyetok ini itu. Oh, ya kenapa nggak dijadiin reguler aja menunya dari situ?
2: Oh gitu ya. Jadi memang pelanggan ini juga membawa berkah tersendiri ya.
1: Benar.
2: Dalam arti ide-idenya juga dari pelanggan dan itu dieksekusi sama Mbak Dida. Akhirnya bikin varian yang sekarang udah banyak banget. Wah, 1 tahun loh variannya udah nambah segitu banyak tuh luar biasa nih. Pasti banyak tantangannya ya.
1: Oh tentu, apalagi kalau di rumah. Bagi waktunya kan.
2: Tantangan terbesarnya apa nih sebagai seorang pebisnis muda yang boleh dibilang sekarang udah sukses.
1: Tapi belum sukses-sukses banget sih Kak. Cuman aku juga apa ya, kalau boleh proud gitu ya. Aku juga gak nyangka kalau bisa sejauh ini gitu aja sih. Karena awalnya tentu ragu-ragu itu kenceng banget.
2: Iya.
1: Iya kan? Apalagi saya di sini sebagai perantau enggak punya temen. Di sekolah juga sukanya tuh kater anak terus langsung pulang.
2: Iya.
1: Karena punya anak yang kedua kan enggak ada itu kopi-kopi cantik enggak ada. Udah enggak ada. Jadi saya juga bingung. Aduh kayak mana ini kalau saya memasarkan suatu produk yang kan cepet rusak ya.
2: Iya.
1: Terus di sini nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa, dan kita nggak bisa jaga ke teman atau tetangga kan nggak bisa. Karena apa? Karena menurut saya perekonomian setiap orang itu kan berbeda-beda. Teman atau tetangga yang nggak ngelarisin kita itu bukan karena mereka apa, tapi
2: bukan
1: kan
2: pangsa pasarnya gitu ya mungkin ya.
1: Sebenarnya kan itu. Jadi ketika kita, aku sendiri sih ketika aku memasarkan suatu produk, ya aku harus nyasar di segmen itu dan itu belum mesti temen atau tetangga. Dan ternyata benar dari awal aku itu buka PO sampai sekarang mungkin 80% tuh orang yang nggak aku kenal
2: dari luar.
1: Dan sejak pertama kali aku dapat orderan pokoknya 1 bulanan itu pokoknya orang asing semua. Maksudnya orang Madiun yang nggak aku kenal. Dan ternyata ketika aku udah mulai enjoy di bisnis ini, alhamdulillah dapat teman banyak.
2: Wow. Jadi ini pertama kali share ke luar produk-produknya ini tuh melalui media sosial ya?
1: Benar.
2: Oke. Jadi teman Prodo juga boleh cek media sosialnya. Namanya sama kok ya?
1: Iya, My Sweet Love.
2: My Sweet Love.
1: Cuman kalau di thread aku tuh pakai akun pribadi
2: masih. Oke. Masih nama Kak Dida gitu.
1: Iya.
2: Nama itu lengkap?
1: Dida KHF.
2: Oh, Dida KHF di thread ya.
1: Iya.
2: Kalau yang lain-lain masih nama My Sweet Love itu tadi.
1: Iya.
2: Wow.
1: Dan paling jalan sebenarnya dari thread loh Kak.
2: Malahan?
1: Iya, iya beneran. Jadi sampai di langkah ini itu hampir, alhamdulillah hampir setiap hari itu mesti kita ada orderan. Mesti itu, dan kebanyakan tuh kan instansi.
2: Iya.
1: Instansi yang modelnya rombongan.
2: Okay.
1: Jajan bersama. Gitu kan. Enaknya kan itu.
2: Iya.
1: Nah, itu tuh mungkin dari mungkin 70-80% tuh dari thread. Sisanya Instagram, sisanya lagi
2: TikTok? Enggak, belum.
1: Iya, TikTok kok kurang.
2: Kurang malah. Malah kurang ya?
1: Iya, beneran kurang. Tapi memang aku tetap berusaha untuk konsisten konten juga, dan selama ini aku belum mencoba untuk apa ya? Pemasaran yang berbayar kayak gitu belum pernah. Jadi masih murni.
2: Oke. Jadi boleh dibilang nih Kakak ini mencoba dari media sosial, dari media sosial satu ke yang lainnya, yang paling banyak orang ini ya suka itu di thread-nya ya.
1: Benar, di
2: thread. Dan belum yang berbayar, masih biasa aja udah rame, gimana coba berbayar.
1: Dan aku juga pertimbangannya kenapa kalau biasanya kalau kita memulai dan tidak tahu itu biasanya kan kita lebih mengandalkan kayak influencer kayak gitu ya. Cuman pertimbanganku dulu kenapa aku nggak pakai itu di awal itu karena aku menyadari bahwa aku masih sibuk ngurus anak ya kan. Masih sibuk ngurus anak, apakah aku bisa, maksudnya kalau misalkan tiba-tiba viralnya itu di depan itu kan mesti keteteran Kak. Nah kalau keteteran sistemku belum kuat karena masih apa-apa sendiri kan, belanja sendiri, ngadon sendiri, admin sendiri. Percuma kalau kita itu viral di depan, terus kita nggak bisa melayani yang terbaik, kita nggak bisa ngasih produk itu yang standarnya ya standar kita, mesti kan ngaco kan kalau kalau waton gitu aja. Nah itu malah menurut saya malah jadi belati ke diri kita sendiri.
2: Jadi strateginya gitu ya.
1: Jadi pokoknya saya mulai dari apa yang saya bisa usahakan, kayak gitu.
2: Keren nih teman Pro 2. Ini beneran deh dengar cerita Kak Dida tuh jadi kita tuh terinspirasi ya bahwa setiap orang tuh bisa mencoba, tapi juga masih harus ada strategi tersendiri biar kita nggak keteteran, biar kita bisa menghasilkan apa produk itu yang juga kualitasnya sama seperti di awal kita ngomong premium gitu kan ya. Dan bener. Itu banyak orang yang suka, makanya sampai sekarang banyak yang cari ya my sweet love ini sendiri ya teman Pro 2 ya.
1: Terima kasih, tapi mungkin nextnya juga perlu sih ya,
2: perlu
1: bantuan.
2: Iya, soalnya sampai sekarang udah setahun masih sendirian sama suami aja ya.
1: Iya, sama suami. Ada sih yang bantuin di rumah, cuman lebih mengurus ke rumah tangga.
2: Next ya, semoga bisa tambah cabang. Wis.
1: Amin.
2: Tambah juga ininya ya, teman Pro 2 ya, temennya gitu ya untuk ngebantuin sehingga makin banyak orang yang bisa ngerasain gitu loh. Sweetnya my sweet love ini sendiri ya, teman Pro 2. Oke, nanti kita balik lagi ya, teman Pro 2, masih banyak pertanyaan yang aku bakal tanyain sama Kak Dida. Boleh kalian yang mau masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channelnya kita di RRI Madiun. Udah ada beberapa yang masuk di WA-nya kita, nanti kita bacain ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Kumonai dan juga Kak Dida nih, teman Pro 2 My Sweet Love nih, teman Pro 2 di Muda Kreatif di Sherry ini ya. Oke Kak Dida, ini kan boleh dibilang kalau yang namanya bakery ini banyak orang yang jual gitu ya. Tapi gimana caranya, strategi kakak buat membedakan nih bahwa bakery kakak nih sesuatu agar lebih banyak orang tuh istilahnya gak lupa nih bahwa bakery kakak nih ya sesuatu itu tadi, karena produk serupa kan banyak banget atau yang mirip gitu ya kak, gimana kak?
1: Sebenarnya kalau untuk mempertahankan itu kan kita awal ini kan udah mulai jalan nih kak, mulai jalan berarti kita kalau belum bisa menambah orang yang beli, berarti kita harus konsisten untuk mempertahankan customer yang ada. Itu yang pertama, ya kan, biar repeat buyingnya juga kenceng.
0: Betul.
1: Karena repeat buying itu penting banget, kan. Terus yang kedua, ya harus ngonten ya. Ya sempet nggak sempet, karena emang yang kalau ditanya ya, tanya ke aku, yang paling berat itu apa? Yang ngadon sambil ngonten.
0: Oh, itu susah. Malah ngadonnya itu dibikin ngonten malah ya. Malah bagus kayaknya
1: gitu. Itu harus konsisten ngonten. Terus yang selanjutnya itu untuk, nah

0: mungkin orang-orang suka itu tuh aku suka nggak terlalu manis.
1: Oh iya.
0: Jadi ini aku nggak bilang semua UMKM harus seperti itu, tapi kalau punya udah ada satu clue, next stepnya kalau kita mau bikin produk ya kita harus pakai prinsip itu. Produk apapun, misalkan nih aku bikin brownies sama banana bread tiramisu. Nah itu harus jangan keluar dari apa ya, dari pagernya itu. Karena nanti kan udah terkumpul nih, orang-orang udah beli, terkumpul kan sebenarnya di situ tuh udah bukan segmen lagi, udah target kan. Nah, kalau targetnya udah jelas mereka suka yang nggak manis, ya kita jangan buat produk
1: yang manis.
0: Yang manis. Atau misalkan nih menurut saya nih UMKM. UMKM yang ciri khasnya apa? Manis banget. Enggak apa-apa. Tapi ketika buat produk next step-nya itu ya jangan yang keluar dari itu.
1: Jadi kalau manis, manis aja. Tapi kalau produk dari Kak Dida ini My Sweet Love ya, yang gak terlalu manis itu tadi gitu ya.
0: Misalkan bikin asin. Next misalkan ya, ada rencana juga sih. Mungkin yang tentunya karena ini terlanjur apa ya, orang-orang yang suka di sini, orang-orang yang peduli kesehatan, berarti garamnya jangan yang garam, pokoknya jangan yang terlalu-terlalu kayak
1: Himalaya contohnya gitu.
0: Jadi pokoknya ya, memperhatikan customer sih. Dan aku baru sadar itu belum lama ini, kayak gitu.
1: Wow, berarti boleh dibilang ini sekarang kan lagi orang tuh berbondong-bondong untuk sehat ya, dengan mengurangi garam, mengurangi gula. Nah ini My Sweet Love ini salah satu bukti gitu ya, kalau ada banana bread yang ternyata juga gak terlalu manis. Karena dari awal juga memang pengennya yang manisnya pas ya.
0: Karena ini kan kembali lagi di resep Empasi sebenarnya.
1: Empasi, iya benar.
0: Anak pertama. Iya. Jadi ini pakai brown sugar, masih pakai rafinasi gula putih, tapi enggak nyampe 50%.
1: Berarti ini bisa buat anak-anak juga.
0: Boleh.
1: Kan?
0: Boleh. Anak-anak Manula tuh suka. Alhamdulillah. Pokoknya orang yang enggak suka manis. Itu sih dari anak-anak, dewasa, remaja. Masuk.
1: Seperti yang kakak bilang bahwa kakak ini selalu menjaga kualitas ya, tapi tetap mengejar untung kan, tetap kan. Betul. Itu ya. Jadi kualitas iya, mengejar keuntungan iya, karena emang di era sekarang ini yang namanya produk enak, terus kontennya juga menarik, terus habis gitu juga bisa dibuat oleh siapa aja, maksudnya makannya ya, dari mulai yang kecil sampai di dewasa, itu kayaknya dicari ya, di era sekarang ini gitu. Ya.
0: Dan orang tuh kayak, menurut saya sih, banyak orang yang sudah memperhatikan kualitas itu tadi, karena orang kalau kayaknya ya, kalau ini aku belum baca literasi atau apa, tapi kalau kita lihat-lihat orang yang sekarang yang jajan itu kan orang-orang yang masih punya anak kecil ya kan, ya kan, umur-umur berapa, 30 tahunan itu udah di apa ya, milenial itu kan udah terpapar dengan ilmu. Itu yang pertama, sadar literasi. Kayak gitu, sadar literasi, terus juga masa-masa produktif nih. Betul. Ya kan, orang yang paling spend money paling banyak siapa? Milenial.
1: Kita ya.
0: Orang-orang iya, orang milenial kan.
1: Iya.
0: Ya udah, nembaknya tuh jadinya.
1: Jadi nih, udah punya ini, udah punya tembakan target ya, teman-teman yang kan target gitu.
0: Ya Gen Z juga sih.
1: Juga. Tapi Gen Z pun juga suka kok hal-hal yang enggak terlalu manis itu tuh juga suka gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini kalau ngomongin masalah usaha berarti ngomongin modal, Kak. Modal awal berapa, Kak, kira-kira?
0: Aduh, modal awal berapa ya? Nol kali ya.
1: Maksudnya
0: beneran dari semuanya dari rumah. Sekarang apa? Mixer
1: oven. Udah punya.
0: Itu kado nikahan semua.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi kalau mungkin buat ide juga kalau nikahan teman itu boleh, alat masak
1: ya,
0: sangat berguna.
1: Alat-alat rumah tangga ya.
0: Alat-alat rumah tangga itu beneran aku tuh punya oven, toaster, sebut merek, kirim itu kecil. Itu cuma muat yang loyang kecilku itu tiga. Jadi waktu itu ketika aku dapat orderan pertama yang agak banyak tuh berapa ya, 8. Itu udah aku, aduh, wes kewalahan.
1: Dua kali kan berarti kan harusnya
0: tiga kali lah.
1: Oh, tiga kali.

0: kan tiga,
1: enam, oh iya tiga,
0: iya, tiga kali. Iya, dan itu satu jam lebih kan, manggangnya kan sekitar satu jam belum ngadonnya. Nah kayak gitu, tapi akhirnya alhamdulillah,
1: alhamdulillah
0: naik, ya. naik
1: akhirnya beli yang gede. Tapi berarti dari modal nol ya.
0: Jadi modal nol.
1: Modalnya hadiah semua nih teman pro 2 ya. Tapi keuntungannya sekarang mah udah banyak banget ya.
0: Bahkan,
1: amin.
0: Pokoknya menurut saya itu inilah, kita harus tahu HPP. Itu percuma kalau rame. Tapi ya tergantung rezeki ya. Jadi kita jangan lihat orang-orang, wah kok itu rame sekali, bisa jadi dia gak ngerti ilmu HPP kan. Nah cuma capek doang dong. Iya kan.
1: Jadi harus tahu gimana ngatur juga gitu loh ya. Ngaturnya tuh harus benar-benar ngerti gitu ya teman pro 2 ya.
0: Jadi lebih ke sistem,
1: ke sistem ya,
0: pribadi dulu gitu.
1: Waduh. Iya sih, soalnya udah punya ilmunya dulu di awal ya.
0: Dikit-dikit.
1: Ilmu dagang. Udah ngerti ilmu dagang. Jadi sekarang gimana keuntungan, gimana modal, udah kekejar ya teman pro 2 ya. Luar biasa. Ini menjalankan bisnis, ngurus keluarga, butuh keseimbangan pasti ya. Gimana nih ngatur waktunya, Kak?
0: Ngatur waktunya kalau aku udah mindsetnya sih saat tekanin.
1: Okay.
0: Nah gitu, jawabannya itu saat tekanin kayak gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang gak bisa dipaksakan, ya udah misalkan nih, kalau apa-apa di ini sendiri, kayak admin apa ngadon sendiri, itu kan mesti pengennya itu, kalau wirausaha gini ya, ada orderan masuk, pengennya diterima terus. Tapi harus sadar diri, ini aku mood, bukan mood ya, mampu enggak. Kalau enggak mohon maaf, gimana kalau besok, karena emang
1: berarti ini ya, pernah menolak ya.
0: Iya pernah, bahkan dulu tuh aku punya di challenge tuh berapa ya, oh ada kemarin tuh company kan tempatku dulu, iya bikin hampers itu 50 nggak mungkin dong, karena aku baru punya oven satu. Iya, itu aku mau satu hari nggak tidur
1: nggak bisa. Apalagi satu jam kan ya.
0: Akhirnya aku nego. Nah itu tadi, ketika mau menolak ya
1: jangan langsung nolak,
0: tapi nego. Nah Pak, gimana kalau gini, dan alasannya itu yang agak official ya. Karena saya ingin menjaga produk ini tetap fresh. Ya kamu perlunya berapa, nanti oke deh aku anterin. Nah kayak gitu, akhirnya ya udah deal 20 dulu, terus habis itu 30.
1: Oh
0: iya, kayak gitu.
1: Aduh kayak kakak gitu. Ini ya, selain pintar masak ya, pintar bernegosiasi ya kan. Itu karena cuan ya kan.
0: Iya, jangan sampai lolos, jangan kalau sampai bisa lolos. Kan udah masuk
1: merah-merah, jangan ditinggal.
0: Iya.
1: Luar biasa ya. Jadi perlu banyak. Aduh, ini banyak ilmu lah dari Kak Dida ya di siang hari ini, luar biasa. Ini ada yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Kita bacain dulu yang di YouTube channel dari Malika Asmara, katanya produknya ready setiap hari, apa harus pesen dulu ya? Sama lokasinya di mana kalau mau beli?
0: Wah. Kalau aku lokasinya ambil atau kirim dari rumah, itu di Josenan, Porya Marta, Jalan Cokrobasanto, deket apa Masjid Kuncen ya, kalau orang-orang taunya. Terus kalau aku sendiri sih prefer ke PO, jadi H-1. Tapi memang hampir setiap hari aku tuh bikin lebihan, tapi nggak banyak. Kenapa seperti itu? Karena aku pengen produk ini ketika nyampe di customer itu fresh. Iya, karena aku nggak tahu tuh customer tuh mau makan langsung atau
1: nanti.
0: Sedangkan ini cuma bertahan sekitar 3 hari.
1: Karena nggak ada ini ya, berarti ya
0: gak ada pengawet.
1: Istilah nggak ada pengawet.
0: Iya, cuma dari gula pengawetnya.
1: Wow, keren. Jadi ini produknya bagus banget lah, buat anak-anak juga bagus gitu ya. Jadi kalau bisa pesan dulu, kalau mau pesan coba aja di bionya nanti di Instagram ya.
0: Iya.
1: Di My Sweet Love ya teman Pro 2. Di situ bisa nih kamu buat pesan, nanti dianterin via itu bisa ya?
0: Bisa
1: ya. Itu bisa ya. Terus dari Afifatun Eka Putri katanya, Kak, untuk banana bread start di ukuran berapa?
0: Sebenarnya ini juga segmented banget. Itu kalau personal itu di ukuran 7x10. Kebetulan produknya aku maaf gak bawa ya. Nah terus ada juga produk yang untuk sharing family gitu, biasanya untuk tentengan, oleh-oleh atau sharing teman kantor kayak gitu di ukuran 7x11. Okay. 7x21. Jadi lo yang
1: 21.
0: Gede.
1: Untuk harga?
0: Untuk harga sih kalau yang original yang besar itu 55, kalau yang kecil itu start 14.
1: Oke. Okay. Berarti harga roti di Kakak startnya 14 ya. 14. Sampai maksimal di
0: maksimal
1: 65 kalau enggak salah ya.
0: Ada juga yang 90 itu yang
1: 90.
0: Yang coklat full itu.
1: Coklat full. Yang dark coklat itu ya. Wah. Enak. Pengen ya.
0: Sebenarnya itu tergantung keperluan sih bikin.
1: Kebutuhan.
0: Kebutuhan.
1: Mau ukuran berapa kalau PO pun juga bisa gitu ya. Oke. Okay. Jadi silakan aja pokoknya cek aja lah. Di ini ya teman Pro 2 ya, di Instagramnya ya teman Pro 2 ya. Dari sukses selalu buat my sweet love, katanya dari Dia Esti ya.
0: Terima
1: dari
0: kasih.
1: Agus, Kak, untuk pemesanannya apakah kadar gulanya bisa request? Wah, ini tadi
0: ya,
1: kita
0: bener.
1: Ternyata banyak ya orang, tapi request bisa nggak?
0: Bisa, tapi satu resepku. Mm-hmm. Jadi satu big love atau mm-hmm. yang empat yang mini.
1: Empat yang mini
0: itu masih
1: bisa ya. Mm-hmm. Jadi kalau request, udahlah nggak usah pakai gula sama sekali, bisa, tapi ya satu big atau empat ya, empat mm-hmm. empat yang kecil-kecil mini boleh, karena itu satu resep ya.
0: Mm-hmm,
1: kalau cuma kecil mini request ya susah ya.
0: Susah, tapi sisanya kayak mana?
1: Bener, sisanya kayak mana?
0: Karena jadi nggak konsisten ketika dibuang keluar.
1: Keluar
0: kan?
1: Iya betul. Jadi kalau bisa memang satu istilahnya satu resep ya bisa ya. Dari Dana, oke. Okay. Kak, untuk kuenya bisa tahan berapa lama ya untuk jaga-jaga dibawa keluar kota? Nah, ini tadi kan Kakak bilang bahwa ini juga ke luar kota.
0: Mm-mm.
1: Kemarin luar kotanya mana?
0: Keluar kota aku udah sampai paling jauh itu Bogor.
1: Bogor.
0: Bogor, terus habis
1: Jatim
0: itu.
1: Ada ya beberapa.
0: Jatim cuma sehari, bisa banget.
1: Bisa banget ya.
0: Mm-mm. Pokoknya kalau pakai reguler aku mesti milihnya yang maksimal 2 hari lah.
1: 2 hari ya. Dan itu bisa bertahan 3 hari kan?
0: Iya, biasanya kalau dimasukin di kulkas, nah nanti bisa lebih lama lagi. Tapi memang nanti dia teksturnya agak kering.
1: Oh iya, rada agak, apa ya orang bilang bantet ya? Benar gak sih?
0: Agak kering gitu,
1: kering-kering.
0: Karena butternya kan, dia memadat. Tapi okay. Dipanasin lagi sih, oke.
1: Oke, okay. Jadi paling enggak 3 hari ya teman Pro 2 ya. Dari Aminarsis katanya, dalam bisnis kue gimana ya menyiasati bahan-bahan naik tanpa harus mengurangi harga? Atau mengurangi harga gimana nih, Mas? Maksudnya harganya jadi naik gitu kali ya?
0: Harganya
1: kan sekarang bahan-bahan gue tuh pada mahal. Nyiasati gimana ya biar harganya tuh juga enggak naik gitu kan ya? Apakah ada yang harus dikorbankan? Gimana nyiasatinya? Sekarang harga-harga naik kan?
0: Iya,
1: daripada dulu.
0: Iya. Terus, jadi per Ramadan kemarin sebenarnya aku kira bakalan turun setelah Idul Fitri ya. Ternyata malah makin naik. Dan susah loh untuk beberapa produk yang bahkan kalau kita ngomong premium kan emang nggak semua tobaku juga menyediakan. Itu jadi hilang-hilangan gitu loh, Kak. Nah itu jeleknya tuh di situ, karena mungkin ya ini kotanya kota medium gitu ya. Nah kalau menyiasati harga itu tadi, kalau aku sih menurutku ya itu ada dua. Yang pertama kan kita harus tahu HPP dulu, itu di awal harus banget. Yang kedua nih, tujuan kita apa nih? Ngejar laba, amanin HPP, atau mau ngejar cepet? Gak bisa ini barengan. Pengennya sih barengan. Tapi emang dengan keadaan seperti itu ya kita harus korbanin salah satu. Kalau misalkan kembali lagi ke produk, ya kan? Kalau aku karena produkku itu udah segmented seperti ini, targetnya udah clear, jelas, tentu aku akan mengamankan HPP. Udah suatu hari nanti misalkan naik, okay, naik.
1: Okay.
0: Aku gak akan memikirkan itu 2-3 kali, itu yang jelas. Tapi kalau misalkan produkku itu berbeda sama ini gitu, misalkan aku membuat suatu produk yang untuk hajatan, nah yang 1.000-2.000 kayak gitu ya, yaitu tentunya naik 500 pun itu bakalan goyah.
1: Bener.
0: Iya kan? Ya. Berarti harus mikir caranya gimana biar cepet, biar lebih cepet kayak gitu.
1: Wah,
0: menurutku itu sih.
1: Luar biasa nih Kakak. Kalau belum tahu ya HPP itu apa, harga pokok penjualan ya teman Pro 2 ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang enggak ya. Jadi memang menyiasatinya kayak gitu ya. Harus
0: pilih salah satu.
1: Pilih salah satu. Memang harus ada yang dikorbankan.
0: Iya. Kayak misalkan gini aja. Produkku gitu aja kan. Ada produk yang oke, ada labanya. Ada produk yang setipis tisu. Minuman tuh aku cuma setipis tisu. Iya. Karena aku pakai sirupnya enggak main-main, binnya juga enggak main-main. Tapi karena aku pengen si produk ini cepat. Targetku ke situ kan. Minumannya itu kan gampang ya. Semua butuh kopi, siapa yang enggak minum kopi. Nah, di situ berarti aku pilih labanya yang tipis.
1: Tipis.
0: Nah, untuk maksudnya cuannya didorongnya dari
1: rotinya.
0: Okay. Itu.
1: Karena ya yang namanya kopi setiap orang butuh, dan butuhnya gak cuma satu, dua, pasti banyak gitu ya. Jadi ya itu, tipis tapi banyak kan jadinya sama aja.
0: Sama.
1: Ya, gitu bener. Ya. Oke, Aminarsis. Bahan-bahannya rada mahal, Aminarsis. Dari Aura Ira katanya request topping dari buah-buahan gitu bisa gak sih Kak? Misal strawberry gitu, wah.
0: Wow. Oh, ada sih, dan itu cukup terkenal juga. Aku belum nyoba sebenarnya, karena ciri khasku itu kan banana breadnya di atasnya itu agak kering kan, nggak? Mungkin bentuknya bakalan jelek. Tentu jelas jelek, tapi kalau di dalamnya itu ya enak.
1: Enak banget.
0: Nah, mungkin itu aku juga baru berpikir. Sebenarnya udah nyoba tapi belum nemu. Kemarin tuh pengen pakai nanas sama apel karena aku pengen ngangkat pangan lokal kan. Sini ada apa, apel Malang sama nanas kelut. Nah itu di dalamnya. Tapi kalau untuk di atasnya itu prefer pakai hiasan yang lain biar looknya lebih bagus. Okay. Gitu.
1: Karena kan kalau kita lihat selain buahnya pisang ya ini ya. Kebanyakan memang biji-bijian ya.
0: Biji. Tapi bisa sih sebenarnya.
1: Tapi aku suka loh. Ternyata aku suka.
0: Makasih.
1: Aku suka yang biji-bijian itu ya, teman Pro 2 ya. Suka banget soalnya ya. Almond apa semua dimasukin enak. Apalagi dark coklatnya itu enak banget ya. Tapi suatu saat ya Kak ya, siapa tahu next ini bisa jadi varian baru strawberry atau apa gitu ya. Tadi apa pengennya, apel sama
0: apel sama nanas.
1: Ya itu nih teman Pro 2. Di 0811-369-7755. Menurut Kak Dida, ini mau tak tanyain loh tapi ditanyain juga. Menurut Kak Dida, arti sukses sebagai seorang pebisnis itu seperti apa sih?
0: Oke. Arti sukses sebenarnya ini kembali ke prinsip hidup masing-masing ya. Tapi menurut saya sendiri, sukses itu pertama seimbang. Pun tidak jauh dari prinsip hidupnya. Nah itu kan, kalau saya yang pertama keluarga. Nah ya kan, ini kan gak jauh-jauh nih dari keluarga. Berarti udah lumayan sukses. Walaupun uangnya belum banyak, walaupun belum bisa naik BMW di Madiun ya.
1: Gak apa-apa.
0: Terus yang kedua, kalau menurut saya bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Gak harus, saya bilang gak harus punya karyawan banyak kalau misalkan belum mampu. Tapi paling gak ketika nih kayak misalkan nih capek, ya udah jadi ngelarisin. Ngelarisin apa, laundry. Ngelarisin tukang masak. Terus apalagi kalau aku paling seneng tuh ngelarisin ini pisang di pasar.
1: Iya kan. Jadi kan saling membantu.
0: Benar,
1: para pebisnis yang lain gitu ya.
0: Benar.
1: Siapa tahu nanti next balik feedbacknya ke kita.
0: Nah, benar.
1: Kita dilarisin juga ya. Waduh, keren loh. Tapi kalau Kak Dida 5 tahun lagi mau impiannya mau kayak gimana?
0: Impiannya yang jelas harus lebih berani dari ini. Kalau untuk bermimpi ya, yang jelas di situ anak saya kan udah nggak butuh saya banget. Nah itu mesti waktu saya lebih fleksibel. Saya pengen belajar lagi. Tentunya nggak cuma cake. Ini kan saya baru cake nih, dessert cake. Roti itu kan beda, maksudnya tekniknya. Nah saya pengen ngembangin di situ. Saya pengen lebih berani lagi untuk mungkin buka offline. Buka offline atau
1: outlet ya,
0: atau ikut-ikut CFD kayak gitu, atau yang sebenarnya saya tuh pengen banget itu. Itu loh kalau di nikahan-nikahan itu, buka stand.
1: Buka stand di nikahan.
0: Sebenarnya saya pengen memulainya tuh dari situ.
1: Gitu. Semoga ya.
0: Amin.
1: Impiannya adalah buka. Entah itu buka cabang gitu ya,
0: berarti kan harus kenal ya, sama vendor
1: kayak gitu dan lain sebagainya, kenikahan juga ke CFD dimanapun.
0: Bener.
1: Pokoknya semuanya di meja makannya ada my sweet love.
0: Iya, amin.
1: Amin, semoga ya. Banyak banget variannya ya. Mm-hmm. Kayak koko almond, coconut, oh my mm-hmm. cheese, koko cheese, mm-hmm. ada koko mic nut ya, terus mm-hmm. ada lagi yang coklat itu ada ya. Midnight cheese, midnight nut. Wah, pokoknya banyak mm-hmm. nih. Bahkan ada ya perkopian juga ya, teman ya, Pro 2. Ya, kopi,
0: brownies sama mau waffle ini sih ikut meramaikan. Sekarang kan
1: apa? Brownies juga ada ya berarti brownies. Ya. Brownies.
0: Sama ini loh, apa? Saya yang lagi rame tuh ini loh, Kak. Strawberry yang disiram tau kan?
1: Oh iya,
0: yang nah, pakai. Aku mau buat.
1: Strawberry siram coklat itu.
0: Iya. Tapi aku kasih waffle.
1: Oh, kasih waffle.
0: Heeh. Waffle strawberry siram coklat.
1: Varian selanjutnya kayaknya. Ada varian baru di My Sweet Love ya teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja nih buat teman Pro 2 cek-cek aja Instagramnya di mana, Kak?
0: Di @mysweetlove.
1: @mysweet. Pakai titik ya.
0: Yeah.
1: Buat love ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: kalau
1: okay.
0: Titik love.
1: Oke okay, nih. Jadi buat teman Pro 2 kalau pengen cek-cek Instagramnya boleh aja. Karena pasti akan ada manis di setiap gigitannya ya teman Pro 2 ya. Oke Kak, pesan deh buat teman-teman Pro 2 yang pengen membangun bisnis, anak muda yang boleh dibilang harus berani membangun bisnis dengan membangun mimpi-mimpi seperti Kakak nih, pesannya apa nih?
0: Kalau enggak sekarang mau kapan?
1: Oke.
0: Okay. Udah. Kayak gitu aja.
1: Kalau enggak sekarang mau kapan?
0: Gitu. Kita itu cuman menyediakan pintu. Siapa yang datang, mau datang enggak datang, itu udah urusan Tuhan.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Pokoknya kita jangan sampai menutup pintu.
1: Karena rezeki itu pasti ada di mana-mana.
0: Benar.
1: Jadi terharu. Sukses ya Kak.
0: Amin.
1: Berkat Kakak menjadi menjadi semangat gitu ya buat teman-teman Pro 2 untuk bisa membangun mimpinya menjadi pebisnis. Karena Kakak aja bisa gitu ya, pasti kita semua juga pasti bisa ya. Iya. Berawal dari mimpi, berawal dari mimpi ibu untuk bisa ini ya,
0: lebih produktif
1: lagi gitu ya.
0: Karena katanya kalau perempuan itu nggak produktif, nanti mikirnya kemana-mana.
1: Iya. Ini sekarang mikirnya juga boleh kemana-mana. Nanti abis ini beli apa ya?
0: Oh, iya.
1: Lamborghini apa gitu?
0: Amin.
1: Amin. Semoga ya. Thank you banget ya Dida buat sharingnya hari ini.
0: Terima kasih. Juga.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2. Oh, Kak Dida jangan nangis dong. Kamu jadi nangis. Ini thank you banget nih buat teman Pro 2 di 0811369775 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Sukses buat Kak Dida, semoga semuanya lancar.
0: Amin.
1: Dan buat kamu sekali lagi silakan cek Instagramnya di My Sweet Love ya teman Pro 2 buat ini ya. Apa mencoba rotinya dan semuanya ya. Thank you banget. Mona pamit, Kak Dida pamit. Bye.
0: Bye.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani santai siang teman-teman Pro 2 di Kabar Olahraga.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Fajar mengalahkan wakil tuan rumah Huang Di Liu yang dalam permainan 3 set 21-15, 20-22 hingga 21-9. Pertandingan berlangsung selama 59 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium, Rabu 22 Juli 2026 silam. Ini merupakan pertemuan ketiga kedua ganda dan kemenangan ketiga bagi Fajar Fikri atas Huang Liu. Melihat statistik permainan, Fajar kehilangan game pertama sejak poin 12-12. Huang Liu berhasil mencatat 3 poin secara beruntun untuk lepas dari kejaran lawan dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Lalu sementara itu game kedua berjalan sangat ketat hingga memaksa game berlanjut ke setting. Akan tetapi Fajar berhasil menuntaskan perlawanan Huang Liu dan mengamankan game kedua. Juara Japan Open 2026 itu tampil dominan sepanjang game ketiga. Fajar atau Fikri tidak memberikan celah sama sekali untuk Huang Liu mengembangkan permainan mereka. Fajar bahkan membuka permainan setelah interval game ketiga dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Ganda putra ranking 2 di dunia versi BWF itu sukses mempertahankan dominasi mereka hingga akhir pertandingan.

Sesuai permainan, Fajar Alfian mengatakan bahwa cukup sulit untuk menghadapi pasangan tuan rumah yang bermain solid dengan dukungan publik. Meski demikian, ia bersyukur masih bisa meraih kemenangan. Menurut Fajar, kondisi lapangan China Open cukup berbeda bila dibandingkan dengan Japan Open. Lalu akibatnya Fajar bermain ragu-ragu di beberapa kondisi. Bermain back to back menurut Fajar tidaklah mudah, teman-teman Pro 2. Apalagi di turnamen sebelumnya, ia dan Fikri berhasil bermain hingga final. Ia bersyukur dengan dukungan PBSI dapat membantunya dan pasangan untuk tetap tampil optimal.

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama Jonathan di Santai Siang Kabar Olahraga, teman-teman Pro 2. Pemain tim Vitality Moreno menjadikan penampilan perdananya di Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup MSG Esports World Cup EWC 2026 di Paris, Prancis sebagai momen untuk membuktikan bahwa gelar MPL Indonesia Season 17 yang diraih timnya bukanlah hasil keberuntungan, teman-teman Pro 2. Moreno mengungkapkan masih banyak pihak gitu ya yang meragukan kualitas tim Vitality dan menganggap keberhasilan mereka menjadi juara MPL Indonesia hanya karena faktor keberuntungan atau melemahnya lawan. Karena itu target utama tim di EWC 2026 adalah gelar yang diraih sekaligus menjawab keraguan tersebut melalui prestasi di level internasional. Turnamen MSG EWC 2026 juga menjadi pengalaman internasional resmi pertama Moreno selama 4 tahun di berkarir di MPL Indonesia. Meski bangga akhirnya bisa tampil di panggung dunia, ia memilih tetap fokus pada performa tim dan tidak larut dalam euforia debutnya. Menjelang turnamen, tim Vitality melakukan persiapan lebih dari 3 pekan untuk beradaptasi dengan perubahan meta permainan, termasuk mempelajari komposisi hero, strategi baru hingga serta gitu ya, gaya bermain tim-tim dari berbagai region. Persiapan tersebut membuahkan hasil saat tim Vitality mengawali perjalanan di fase grup dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas wakil India True Reapers, sehingga melaju ke upper bracket dan semakin dekat mengamankan tiket ke babak knockout stage.

Head That I Met You Love Me, teman-teman berdua dari Ariana Grande. Lagu ini bercerita tentang penyesalan emosi dan bagaimana hidup kadang membawa kita ke situasi yang sama sekali gak terduga, teman-teman berdua. Nah, kalau di lagu tadi kejutan datang dari urusan hati gitu ya, teman-teman berdua. Di dunia olahraga ada cerita yang jauh lebih membahagiakan. Bayangin aja lagi tidur nyenyak gitu ya, di rumah rebahan, tiba-tiba bangun dan dapat kabar kalau dipanggil membela timnas Indonesia. Itulah yang dialami oleh pevoli muda Luffy Febrian Nugraha. Dengan kesempatan yang datang tanpa diduga itu langsung ia jawab dengan debut manis bersama timnas voli Indonesia di SEA 5 Cup 2026. Perjalanan menuju tim nasional seringkali datang tanpa diduga gitu ya, teman-teman pro 2. Bagi Luffy Febrian Nugraha, panggilan membela timnas voli Indonesia bahkan datang saat dirinya sedang terlelap tidur. Namun kesempatan yang datang secara tiba-tiba itu mampu dijawab dengan penampilan impresif pada laga debutnya di SEA 5 Cup 2026. Luffy mengaku sempat terkejut gitu ya, teman-teman pro 2, ketika mendapat kabar dipanggil memperkuat tim nasional. Setelah bangun tidur, ia menerima informasi bahwa namanya masuk dalam skuad Indonesia. Meski tanpa banyak waktu untuk mencerna gitu ya kabar tersebut, pemain muda itu langsung mempersiapkan diri menjalani pemusatan latihan bersama tim. Kepercayaan pelatih pun dibalas dengan penampilan menjanjikan. Luffy menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada putaran kedua SEA 5 Cup 2026 di Jakarta International Velodrome. Ia tampil cukup tenang gitu ya, teman-teman pro 2, dan mampu beradaptasi dengan permainan tim. Membantu Indonesia meraih kemenangannya meyakinkan 3-0 sekaligus membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran sebelumnya. Meski sukses mengawali karir di internasional dengan hasil manis gitu ya, teman-teman pro 2, Luffy memilih tetap rendah hati. Ia menilai masih banyak gitu ya hal yang harus dipelajari agar bisa terus dipercaya mengisi skuad merah putih. Baginya, debut hanyalah langkah awal untuk membuktikan kualitas dan memberikan kontribusi lebih besar bagi tim nasional pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Debut manis Luffy ini menjadi bukti bahwa kesempatan bisa datang kapan saja, bahkan saat seseorang sedang tertidur gitu ya, teman-teman pro 2. Kini tantangan sungguhnya gitu ya, sesungguhnya adalah menjaga konsistensi dan terus berkembang agar mampu menjadi salah satu andalan baru timnas voli Indonesia di level Asia Tenggara maupun internasional.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI DKI Jakarta resmi melantik pengurusan baru periode 2026-2030 dengan Joshua Franklin J. Ok Tanatama Siahaan sebagai ketua umum. Pelantikan ini menjadi awal langkah organisasi untuk mempertahankan dominasi Jakarta sebagai kekuatan utama bola tangan nasional, sekaligus mengusung target besar mempertahankan gelar juara umum pada PON 22 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Target tersebut bukan tanpa alasan, teman-teman Pro 2. Pada PON Aceh Sumatera Utara 2024, tim bola tangan DKI Jakarta sukses menyabet 2 medali emas dari nomor putra dan putri sehingga keluar sebagai juara umum. Namun tantangan pada PON 2028 diprediksi lebih berat karena jumlah nomor pertandingan akan bertambah.

Untuk mewujudkan target tersebut, kepengurusan baru berkomitmen memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini dan meningkatkan sinergi dengan pengurus kota di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Barat, Pusat, Selatan, hingga Timur dan Utara, hingga Kabupaten Kepulauan Seribu. Kolaborasi antara pengurus pelatih, atlet, dan seluruh pegiat bola tangan dinilai menjadi kunci agar prestasi Jakarta tetap terjaga, teman-teman Pro 2, bahkan mampu bersaing di level internasional. Dukungan juga datang dari KONI DKI Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berharap kepengurusan baru mampu melahirkan prestasi sekaligus membawa nama Jakarta semakin diperhitungkan di dunia olahraga nasional maupun internasional. Pelantikan pengurus baru bukan sekedar pergantian kepemimpinan, teman-teman Pro 2, tetapi menjadi awal juga dari upaya menjadi tradisi juara. Kini tantangan ABTI DKI Jakarta adalah membuktikan bahwa prestasi di PON sebelumnya bukan hanya sejarah, melainkan fondasi untuk mencetak generasi atlet bola tangan yang mampu terus mengharumkan nama Jakarta dan Indonesia di masa depan. Oke, mungkin segitu ya tadi kabar terbaru dari dunia olahraga. Semoga semangat para atlet Indonesia terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berprestasi di bidang masing-masing. Aku, Jonathan, pamit sejenak dari segmen ini, tetap setia di Pro 2 karena setelah ini masih ada Melody di Santai Siang yang siap menemani teman-teman Pro 2 dengan deretan lagu-lagu terbaik atau informasi seru dari dunia entertainment. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Boy, I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha. Hey.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Siang teman Pro 2, kembali lagi nih bersama Melody yang siap nemenin hari-hari kalian gitu ya. Oke, bersama Melody tentunya kalian pasti udah tahu dong Melody mau ngomongin apa nih. Ya, mau membacakan ya terkait serial komedi romantik horror Spooky in Love resmi tayang di Netflix dengan menghadirkan perpaduan kisah cinta, misteri, dan unsur supranatural. Drama ini ditulis oleh Choi Jung Mi dan disutradarai oleh Lee Min Soo, dilansir dari Asian Wiki Rabu 22 Juli 2026. Drama ini teman Pro 2 ternyata dibintangi oleh Park NB, Yang Si Jun, dan Ong Si Wo, dan merupakan adaptasi dari film Korea tahun 2011 berjudul Spellbound Spooky in Love, mengisahkan seorang pewaris cyborg yang memiliki kemampuan melihat hantu gitu. Kemampuan tersebut dapat membuat orang lain ikut melihat hantu ketika menyentuhnya. Dan diberitahukan juga cerita ini berfokus pada Chun Yeori, seorang pewaris konglomerat sekaligus CEO Reina Hotel. Dari luar, Yeori terlihat sebagai sosok sempurna, tetapi ia juga menyimpan rahasia besar karena mampu melihat hantu. Kemampuan tersebut juga muncul setelah Yeori mengalami kecelakaan kapal besar. Sebelumnya ia merupakan seorang yang tidak percaya pada hantu maupun kehidupan setelah kematian karena takut membahayakan orang lain gitu ya, dan juga ingin mempertahankan posisinya dalam keluarga. Yeori juga memilih menjauh dari lingkungan sekitar. Ia juga bahkan nih menjalani kehidupan dalam kesendirian itu selama hampir satu dekade gitu. Tetapi selama dihantui oleh roh-roh yang muncul di hadapannya, suatu hari gitu Yeori bertemu dengan Makang Wook, seorang jaksa yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Hubungan mereka yang awalnya terbentuk karena kepentingan penyelidikan secara perlahan itu mungkin berkembang menjadi perasaan romantis. Park Eun Bin berperan sebagai Cheon Yeori, sementara Yang Sejun memerankan karakter Makang Wook. Selain itu, Ong Song-wi tampil ya sebagai Kang Min Hwan, pewaris kelompok hotel ternama di Korea gitu. Kang Min Hwan digambarkan juga sebagai sosok terlihat sopan dan juga rasional, tetapi memiliki ambisi besar serta rasa tidak percaya diri. Ia juga berusaha mendapatkan pengakuan dan bersedia memanipulasi orang lain demi mencapai tujuannya. Spooky in Love menghadirkan perpaduan antara kisah cinta, investigasi kasus, dan dunia supranatural.

0: trespassing around, you know.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

kembali lagi ya, masih bersama Melody tentunya. Ada dari tren film horor di tanah air memasuki babak baru yang tidak lagi sekedar mengandalkan formula kejutan instan atau jump scare gitu. Lewat rilisan terbarunya yang tayang mulai 23 Juli 2026, film Juminten Eden mencoba membawa penonton kembali ke era kejayaan horor klasik. Horor klasik sendiri merupakan sebuah era di mana ketakutan dibangun lewat atmosfer mencekam, dinamika emosi, dan bahkan disertai konflik cerita yang solid gitu. Teman Pro 2, pendekatan sinematik ini menjadi penawar rindu bagi pecinta genre horor yang mendambakan kedalaman cerita, memadukan unsur misteri desa gitu ya, keterbatasan komunikasi hingga konflik interpersonal. Film ini mengemas nuansa lama menggunakan teknologi pengambilan gambar modern. Dan daya tarik visual Juminten Eden tak lepas dari tangan dingin sutradara debutan Mercy yang berkolaborasi dengan pengarah koreografi aksi ternama, yaitu Jonathan Ozo. Kombinasi ini melahirkan estetika adegan yang tidak hanya menenangkan dari sisi supranatural gitu, tetapi juga memanjakan mata lewat adegan fisik yang diperhitungkan secara presisi. Aktor Dimas Aditya yang memerankan tokoh Manto mengatakan gaya pencitraan film ini tuh secara sengaja dirancang untuk membangkitkan ingatan penonton pada karakter horor era terdahulu gitu ya, zaman kapan gitu ya, dimana kayak akan nuansa lokal gitu. Menurutnya kekuatan utama film terletak pada lapisan drama yang dibangun secara bertahap sebelum ketegangan horor, kemudian menuju puncaknya yang menghadirkan porsi aksi laga meledak di layar. Juminten Eden menonjolkan perjuangan psikologis dan fisik tokoh utamanya, yakni Juminten yang diperankan oleh Meisha Amira. Dan keterbatasan wicara yang dimiliki sang karakter justru memperkuat tekanan isolasi sosial yang sudah dialaminya gitu ya, di tengah stigma masyarakat desa. Tekanan psikologis yang dihadapi karakter Juminten ini dialirkan lewat gestur tubuh, tatapan mata, dan juga ekspresi emosi yang intens tanpa banyak kata. Dengan klasifikasi usia 17 tahun ke atas, Juminten Eden berupaya membuktikan bahwa genre horor Indonesia mampu menyajikan narasi yang matang dan juga estetis, sekaligus menghibur tanpa harus kehilangan identitas lokalnya.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Angklung jadi alat terapi pengidap pikun, emang bisa?
3: Menurut Ketua Al-Zihatar, Kenia Lestriani Sulis mengatakan bahwa musik sudah cukup lama diakui sebagai alat terapi bagi mereka yang mengidap pikun atau yang sering disebut demensia. Selain itu, bermain angklung dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi pada individu dengan demensia. Musik angklung juga dapat mengurangi kecemasan dan stres. Terapi ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang menderita demensia, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan positif bagi keluarga dan pendamping.
4: Saat terjadi angin puting beliung, ada baiknya menghindar dari pohon-pohon yang tinggi dan rapuh, karena pohon bisa saja rubuh terkena terpaan angin. Cari tempat aman, berlindung, hingga situasi dirasa sudah aman. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan jika menghadapi angin puting beliung. Cari tempat yang aman, jangan diam di dekat pohon-pohon besar. Ada baiknya tiarap di tempat yang rendah, seperti dekat saluran air dan sejenisnya. Tetap lindungi kepala dengan lengan kamu. Usahakan jangan berlindung di bawah jembatan atau jalan layang. Hal tersebut dihindari karena jika angin besar bisa meruntuhkan jembatan tersebut. Ada baiknya tetap tiarap pada tempat yang datar dan rendah. Hindari mengendarai kendaraan saat akan menghindar dari angin puting beliung. Ada baiknya turun dari kendaraan dan menyelamatkan diri. Waspadai terhadap benda-benda yang diterbangkan angin puting beliung. Hal ini dapat menyebabkan kematian dan cedera serius.

Putri Indonesia 2026 sekaligus Miss Supranasional Indonesia 2026. Siapa tuh? Agnes Aditya Rahajeng tentunya tengah bersiap untuk berburu mahkota dunia di ajang Miss Supranasional 2026 yang akan diselenggarakan di Polandia. Menjelang keberangkatannya, Agnes berbagi cerita ya mengenai persiapan misi yang ia bawa hingga pandangannya tentang standar kecantikan wanita modern. Teman berdua nih menyandang gelar Putri Indonesia dan menjadi wakil negara di kancah internasional diakui Agnes sebagai sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Ia juga menyadari bahwa kemenangannya bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik semua pihak yang telah mendukung dan mempercayainya. Di ajang Miss Supranasional nanti, Agnes tidak hanya ingin tampil memukau tentunya di atas panggung, tetapi ia juga membawa misi khusus untuk memperkenalkan kelayakan tanah air kita tentunya ya. Ia juga ingin melihat keberagaman, ketangguhan budaya serta karakter masyarakat Indonesia nih yang penuh kasih dan juga berbakat. Selama masa persiapan, Agnes juga mengaku semakin kagum dengan dedikasi para mentor dan tim yang membantunya. Hal tersebut menjadi motivasi terbesarnya untuk memberikan hasil yang terbaik bagi Indonesia. Kini Agnes telah sepenuhnya berdamai nih dengan dirinya dan juga bangga merangkul pesona aslinya. Ia bersyukur hidup di era di mana standar kecantikan itu tidak lagi kaku ya. Agnes menilai ajang seperti Putri Indonesia ini telah menjadi platform yang luar biasa untuk terus mengagungkan gitu ya dan juga mengubah stigma standar kecantikan tersebut. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan juga sahabat, Agnes kini tampil tangguh dan juga percaya diri ya, membuktikan bahwa kecantikan sejati tidak hanya terpancar dari penampilan luar, melainkan juga dari isi kepala dan juga ketulusan hati.

0: Segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
0: Tapak Sejarah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

terbaik kamu ya, Bakti Budaya Jarum Foundation merilis sebuah film pendek bertajuk Jalan Pulang yang menjadi rilisan terbaru kampanye tahunan mereka terkait berkebaya dalam rangka menyambut Hari Kebaya Nasional pada 24 Juli 2026. Film pendek yang masih digarap oleh Bramski serta kostum yang ditata oleh Hargai Pakan ini ditulis oleh Widya Arifianti dan Ayesa Alma Maira, juga dibintangi Sheila Dara dan juga teman-teman yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, kebaya dengan segala ceritanya diwariskan karir sekaligus identitas baru bukan hanya daerah tetapi juga sekelilingnya yang merupakan generasi Kiwari. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman Pro 2. Kita akan menunggu santai siang nantinya ya. Tentunya aku gak akan sendirian, aku akan bersama dengan Jo. Oke, tetap bersama RRI Pro 2, teman terbaik kamu ya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendak-Mu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar." "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

station of the day. Word of the day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jamie, Carlos Office.

Janji, sekecil apapun ukurannya, adalah sebuah hutang yang harus lunas. Begitu pula dengan janji kecil Dikta dan sang ayah yang harus ditunaikan di tengah segala keterbatasan.

0: Halo Bu.
1: Halo Dikta, gimana kabarmu di asrama nak?
0: Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu, di sini tuh seru Bu. Tadi sore kita tuh baru aja kelar berkebun.
1: Berkebun? Kalau begitu, kamu pasti capek Dikta.
0: Ya capek sih Bu, tapi seru kok Bu.
1: Maafkan ibu ya Dikta. Harus memasukkan kamu ke sekolah rakyat dan tinggal di asrama jauh dari rumah, dari bapak dan ibu, juga dari teman-temanmu di sini.

0: apa Bu? Sekalian Dikta juga pengen belajar mandiri di sini. Di sini banyak kawan-kawan yang baik kok Bu. Kita tuh saling bantu dan ya rata-rata semuanya kerja sama kok Bu.
1: Syukurlah Nak. Ibu lega karena ternyata kamu senang di sana.
0: Tapi sejujurnya Dikta rindu rumah Bu. Rindu ibu, rindu bapak.
1: Ibu sama bapak juga rindu sama Dikta. Tapi kita bersabar ya Nak. Jarak ini bukan memisahkan kita, cuma menunda pelukan.

0: mana, Bu?
1: Bapak lagi di luar. Lagi mengantar barang ke kurir barang.
0: Barang apa, Bu?
1: Ibu tidak tahu. Tadi ibu lihat barangnya dibungkus pakai kayu dan kardus. Besar sekali. Mungkin lemari.
0: Oh, gitu ya, Bu.
1: Kamu mau bicara sama Bapak?
0: Sebenarnya...
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi dengan aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di sini Jonathan enggak sendirian gitu ya teman-teman Pro 2. Mungkin di sini ada siapa, boleh diperkenalkan?
1: Cek. Aduh, pasti tahu gak sih? Halo,
0: siapa namanya?
1: Kalau di sini pasti tentu kalian udah pernah dengar suaraku gitu dong. Iya. Ada Melody di sini.
0: Halo Kak Melody.
1: Kabarku masih baik, gak usah ditanya ya, Jo.
0: Aku tidak menanyakan kabarmu.
1: Aduh, oke, baik, langsung lanjut. Siapa juga nih ada di samping aku nih?
2: Aduh, tepatnya excited sekali nih. Halo, Kak Jo dan Kak Melody. Aku Zulfa, jadi ini aku first ya di sini.
0: First time
2: ikut.
1: Gimana rasanya gimana?
2: Aduh, nervous tapi excited juga ya. Kayaknya new experience juga nih.
1: Oh gitu, jadi first time buat siaran gitu berarti kan?
0: First time buat siaran gitu. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu, boleh dikenalkan lebih detail gitu. Siapa sih sebetul-betulnya Kak Zulfa ini?
1: Itu dia.
2: Aduh, harus banget nih.
0: Iya.
2: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Zulfa Kairina, biasa dipanggil Zulfa.
0: Aku
2: mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Bahasa Inggris.
1: Berarti jago dong nih.
2: Aduh, jangan ditanya, gak bisa. Iya, sama fun fact juga, aku pernah menjabat sebagai duta kampus nih. Tepatnya aku di Duta Persahabatan 2025 nih Kak Jo dan Kak Melody.
1: Wow, keren banget gak sih Jo itu? Kalau aku jadi duta.
0: Duta apa kamu?
2: Duta kedut ya?
0: Duta makan, bukan?
1: Jangan
0: duta,
1: gitu
0: duta
1: dong
0: apa?
1: Kak Jo.
0: Duta apa?
1: Melody pasti tentunya jadi duta singer solo.
0: Oh, asik deh.
1: Oke, lanjut dong, lanjut aja.
0: Ngomongin soal duta, Kak Zulfa ini di Politeknik ya, Politeknik Negeri Madiun.
2: Iya
0: ya.
2: Betul sekali,
0: ini
2: di Politeknik.
0: Apa duta apa Kak? Maksudnya kayak kan duta kan banyak gitu ya. Duta apa?
2: Duta kampus nih, soalnya duta di Poltek itu hanya satu dutanya, duta kampus, dan dipecah menjadi beberapa jabatan gitu ya. Nah, salah satunya aku ada di duta persahabatan gitu.
0: Oh, duta persahabatan. Ngomongin soal persahabatan, apa sih arti persahabatan bagi Kak Zulfa?
2: Aduh, kalau ditanya gini
0: langsung ditembak
2: ya.
0: Gitu ya.
2: Baru nyemplung loh Kak ini Kak.
0: Duta persahabatan, udah menjabat berapa lama Kak?
2: Setahun aja sih Kak.
0: Oh, setahun aja. Itu langsung habis gitu ya, langsung regenerasi atau?
2: Iya, langsung regenerasi ke generasi selanjutnya gitu.
0: Iya, gimana? Kalau menurut Kak Zulfa, persahabatan itu apa menurut Kak Zulfa?
2: Kalau menurut aku ya Kak Jo ya, duta persahabatan itu dimana seseorang yang bisa merepresentasikan nih mahasiswa-mahasiswa kampus, dimana dia humble, friendly, bisa merangkul, take care, caring sama semuanya. Jadi
1: Berarti friendly itu tadi friendly ke cowok gak sih?
2: Bukan, jangan diartikan.
0: Ini kan buta gitu kan, harus positif gitu Kak Melody.
1: Lanjut.
2: Jadi aku tuh friendly-nya ke ya cowok ke cewek ya, tapi aku juga tahu batasannya. Jadi persahabatan itu maksudnya gitu, kita bagaimana cara kita bisa merangkul teman-teman kita yang ada di kampus, tanya keadaan mereka seperti apa, kalau ada masalah cobalah kita bantu seperti itu. Jadi mereka ada memori tentang kita gitu. Jadi aku jadi agak besar kepala gini ya kayaknya.
0: Jawaban dari duta itu emang mungkin beda gitu kali.
2: Aduh,
0: ya,
2: jangan gitu lagi. Kak.
0: Iya, justru kayak ternyata
1: lebih tertata kali ya, bukan
0: kayak
1: Melody ini gitu. asal ceplos.
0: Enggak apa-apa gitu sih.
2: Aduh, terima kasih.
0: Kalau boleh tahu ya Kak, siapa Kak Zulfa? Kenapa sih tertarik buat ikut ajang duta persahabatan gitu?
2: Kalau duta persahabatan itu aku nggak expect ya bisa kepilih. Jadi awalnya tuh aku langsung ikutnya tuh di duta kampusnya.
0: Duta kampusnya.
2: Nah, yang alasanku ikut duta kampus itu karena ya emang passionku di public speaking ya. Dan di SMA, kalau boleh curhat dikit ya Kak Jo ya.
1: Boleh.
2: Waktu di SMA tuh aku agak di underestimate nih sama teman-teman SMA karena emang looknya aku masih kurang gitu, walau dari segi public speaking udah oke gitu ya. Bukan mumpuni sih, masih belajar tapi masih oke gitu. Nah dari situ aku punya tekad nih, kalau aku udah masuk kuliah aku ingin jadi representasi mahasiswa kampus, di mana aku mau memanfaatkan public speaking, bukan yang dilihat looknya saja gitu. Nah itu aku nemu di Politeknik Negeri Madiun, pas ada ajang duta kampus gitu, aku langsung tembak aja ikut.
1: Wow.
2: Udah serangkaian tesnya itu selama 3 bulan Kak Jo, ada karantina juga kayak gitu. Nah,
0: udah kayak karantina Putri Indonesia.
2: Iya, benar sekali.
0: 3 bulan.
2: Iya, sampai 3 bulan itu jujur.
0: Gila banget,
2: ya. Dan surprisingly di situ kan ada beberapa kategori yang udah aku katakan tadi ya. Di situ ada duta persahabatan, duta favorit, berbakat, winner dan lain sebagainya. Nah, emang aku dari awal tuh udah bertekad nih, cobalah aku pengen kalau udah keterima duta kampus, aku pengennya di duta persahabatan gitu Kak Jo. Nah, duta persahabatan itu aku udah apa ya, make sure di situ aku harus bisa merangkul teman-teman, gak ada pencitraan sama sekali, dan be yourself aja kayak gitu. Emang aku orangnya suka basa-basi sama suka orang gitu, dan gak taunya tuh waktu pemilihan duta persahabatan teman-teman tuh suruh milihkan siapa orang yang saling merangkul selama 3 bulan ini, dan kagetnya mereka milihnya aku Kak Jo gitu.
0: Iya sih, kita di sini juga udah dipeluk gitu sama Kak Zul.
1: Dipeluk gimana?
2: Jadi
0: udah dipeluk gitu.
1: Jadi
0: ya
1: terus rasa kayak Kak Zulin ternyata orangnya, kalau menurut Melody ya, menurut Melody ini dia orangnya kayak nggak mandang
0: bulu.
1: Siapa dan nggak mandang bulu, dan juga nggak mandang kayak itu kayaknya kurang deh dia.
0: Dia
1: gendut gitu kan. Jadi enggak gitu. Jadi siapapun aja tuh Hazel tuh memang orang yang langsung kayak siapa namamu gitu. Kamu kuliah di kampus mana? Memang sih yang Melody rasakan seperti itu ya.
2: Emang kalau aku ya yang udah aku rasain dari SMA itu ya Kak ya, karena aku emang dulu agak di underestimate teman-teman, kayak apa sih mereka cuman mandang look doang. Aku kalau udah kuliah udah gak bisa kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Jadi pasti mereka pasti merasakan gak enaknya kalau hanya dipandang dari entah fisik, jabatan atau gitu. Jadi ya semua orang kan sama aja gitu.
1: Betul banget.
0: Kan selama karantina kan 3 bulan gitu ya Kak. Pernah gak sih kayak ngalamin konflik gitu di 3 bulan itu?
2: Nah,
0: boleh kali ya, spill dikit.
1: Spill
0: dikit gitu. Apa sih konfliknya biasanya?
1: Kan jadi duta tentu gak mudah yang pertama ya. Terus juga mendapatkan gelar duta di kampus nih.
0: Adalah konfliknya
1: ya pasti ya. Oke,
0: mungkin sebelum dijawab gitu kali ya, kita break dulu gitu ke teman-teman berdua, mungkin biar teman-teman apa penasaran dikit gitu kali ya. Udah siap belum buat dengerin apa curhatan spilan dikit dari Kak Zulfa tadi sebagai duta? Udah siap belum?
1: Udah
0: siap belum?
1: Udah siap Kak.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat,

0: Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bersama aku Jonathan dan teman-teman sekalian gitu ya. Halo teman-teman.
1: Halo Kak Jo.
0: Halo. Gimana nih? Tadi kan kita sempat ngebahas duta perdutaan persahabatan gitu ya. Terus aku di ujung melontarkan satu pertanyaan kepada Kak Zulfa sebagai duta gitu di
1: tentang apa tuh
0: 3
1: tadi?
0: Bulan karantina gitu ya. Di 3 bulan karantina, apa sih konflik di dalamnya gitu? Mungkin boleh di-spill.
2: Oke, halo Sobat Pro 2 dan Kak Jo, Kak Melody.
0: Halo.
2: Oke, kalau dibilang 3 bulan karantina tuh enggak ya Kak ya. 3 bulan itu serangkaian tesnya. Dan untuk karantina kita hanya di 2 hari saja.
1: Gitu.
2: Nah, apa ya konflik? Pasti di setiap kegiatan, di setiap kayak gitu tuh pasti ada konflik lah ya. Tapi dalam hal yang udah tak jalani itu gak yang terlalu apa ya, gak terlalu berat sih. Sebagai duta persahabatan, hal atau konflik yang pernah aku alami itu jujur nih, kalau selama tes itu kita gak ada. Tapi setelah kita dinobatkan sebagai duta kampus itu baru ada Kak.
0: Baru ada, apa itu?
2: Nah, iri dengki. Ada, jujur ada, itu ada kok.
0: Oh mungkin itu salah satunya.
2: Ya itu, ya, itu salah satunya. Nah itu tuh ada temen aku juga. Dia tuh apa ya, ambisinya tuh kuat banget. Pengen jadi winner gitu ya. Nah dia kan emang kapabilitasnya masih kurang gitu ya. Nah dia akhirnya tidak mendapatkan gelar sama sekali. Jadi hanya di duta kampus biasa gitu. Dan dia ya yang dikatakan tadi Kak Melody itu seperti itu. Dan akhirnya dia pasif nih selama 1 tahun menjabat. Dan di situ tanggung jawab seorang duta kampus udah mulai diuji. Duta kampus persahabatan maksudnya. Gimana cara aku merangkul dan mengembalikan dia ke paguyuban duta kampus kembali gitu. Seperti apa. Nah itu udah aku coba, aku sama partner aku sebagai duta persahabatan udah tak coba gimana pun caranya. Tetap aja dia kekeh gak bisa balik lagi ke sini. Akhirnya aku udah nyerah ya sebagai duta persahabatan. Sebenarnya aku juga merasa sedih sih Kak. Kok gak bisa ngerangkul satu orang aja gitu.
0: Padahal itu kan tugas tugas sebagai duta persahabatan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi tetap ya Pro 2 kembali lagi, semua tuh tergantung dari pribadi masing-masing.
2: Betul sekali.
1: Ketika mungkin kita sudah di ujung untuk atau mungkin dikasih tahu nih ya, oke,

0: gitu ya udah aku lepas aja, udah terserah gak apa-apa gitu.
1: Sebagai duta persahabatan. Betul. Gitu kali ya Kak. Apa sih yang menginspirasi Kak Zulfa ini biar kayak oh aku duta persahabatan itu cocok gitu di aku gitu. Gimana? Apa yang menginspirasi?
2: Sudang siapa sih? Atau kalo, mungkin ada someone gak nih?
1: Nah, someone ada someone gitu kali ya yang bisa menginspirasinya.
2: Jangan-jangan.
1: Mungkin kita kan menebak-nebak ya Kamela
2: di. Iya itu Ju, jadi kayak kamu pasti gimana? Bisa loh. Kamu pasti yeah, bisa. Yang
1: you can do it by yourself. Asik.
0: This one my of my reasons ya, yeah. Yeah, dari orang favorit juga ya pasti kalau yeah. Dulu. Nah, tapi yang paling menginspirasi aku bisa jadi duta persahabatan itu emang dari diri aku sendiri Kak. Aku kan emang udah yang tak bilang tadi waktu SMA apa yang aku alami. Jadi aku udah apa ya, punya ambisi nih, udah punya bertekad pengen jadi gini. Yeah. Dan aku pengen nunjukin citra dari diri aku tuh, aku tuh orangnya kayak gini. Jadi orang-orang tuh bisa tau aku tuh punya potensi, enggak yang bisa dilihat dari visualnya saja, tapi aku punya dari dalamnya gitu.
1: Inner beauty sesungguhnya.
2: Tapi masa enggak ada sih role model atau mungkin penyemangat gitu? Enggak ada emang.
0: Ada dong Kak, pastinya ada.
2: Boleh dong sepil gitu Kak Zul.
1: Gimana?
0: Kalau selama rangkaian tes jadi duta itu role model aku pastinya dari ibu aku ya. Ibu aku selalu nyemangatin aku, dia selalu berjuang dari dulu. Dia emang orangnya tuh juga friendly banget ke semua orang, jadi nurun-nurun
1: gitu ya.
0: Betul. Dia di kalau di pasar itu semua orang tuh diajak ngobrol gak jadi belanja gitu.
2: Gitu. The mother is a friend.
0: Yeah, like mother like doctor gitu ya.
2: Itu dia.
0: Yang ibuku nomor satu, setelah itu kakakku pastinya. Kakak perempuan pertama aku. Ya itulah yang bikin.
1: Dia juga friendly gitu ya kayak kan.
0: Banget, friendly banget.
1: Malah melebihi.
0: Enggak dong. Iya dong.
1: Malah melebihi.
0: Aku masih agak nurun sifatnya bapak ini. Agak pendiam.
1: Agak pendiam.
0: Ya,
1: agak pendiam agak, tapi kan ada gitu ya. Iya, duta persahabatan itu apa sih Kak kerjanya? Kan tadi kayak semisal apa, boleh mungkin di spill program sedikit gitu kali ya.
0: Program kalau spesifiknya dari duta persahabatan itu enggak ada sih. Kita lebih di florin di semua program kerja di duta kampus nih. Nah, selama aku menjabat sebagai duta kampus apalagi duta persahabatan selama satu tahun terakhir itu banyak sekali hal yang udah tak capai. Itu ya apa ya, kayak ya public speaking aku semakin meningkat. Aku bisa lebih peka sama orang-orang. Sampai sekarang kayak gini yang kalian rasain ya, walaupun ini aku gak pura-pura ya guys. Emang kayak gini aslinya.
2: Temen produa dia gak cuma gimmick gitu ya.
0: No.
1: Sebenarnya kayak gini gitu memang.
0: Terus ya selama jadi duta kampus itu skill aku lebih improve sih Kak. Dari public speaking itu aku bisa ikut event-event, jadi MC. Pernah MC
1: jadi speaker gitu mungkin Kak?
0: Kalau speaker aku masih belum sih Kak, lebih di MC-nya dulu. Pernah deh jadi itu pemateri.
1: Pemateri
0: public speaking. Ya, lupa,
1: jadi,
0: sorry.
1: Menginspirasi gitu ya Kak Zulfa gitu. Ini kalau boleh tanya gitu ya ke Kak Zulfa, mungkin di tengah maraknya bullying gitu ya di dan hate comment atau hate speech gitu di media sosial, apa sih pesan Kak Zulfa sebagai duta persahabatan Politeknik Negeri Madiun gitu?
2: Nah, itu dia.
1: Untuk generasi muda saat ini. Boleh gimana?
0: Mungkin aku mau jawab tanggapanku dulu aja kali ya terhadap itu ya. Kalau menurut aku tuh bullying sama hate comment itu sesuatu yang ngeri banget sih Kak. Nggak boleh kita sepelein, karena even orangnya mau menerima tapi kan kita nggak tahu di belakangnya mereka tuh kayak gimana. Jadi kita harus concern masalah seperti itu. Apalagi satu komentar itu juga bisa mempengaruhi atau berdampak besar bagi hati seseorang gitu ya Kak ya. Jadi seorang duta kampus itu emang harus lebih peka, walaupun dia terlihat baik-baik saja tapi kalau kita ngelakuin dari salah satu dari kedua hal tersebut, ya itu pasti merugikan kita sama orang tersebut sih Kak. Jadi kita harus lebih bisa menyadari nih setiap kata yang kita tulis, dan pasti itu ada konsekuensinya sih Kak di era digital ini ya. Apalagi kan generasi muda saat ini tuh mudah dan gampang banget buat terprovokasi ya Kak sama hal-hal bullying atau komentar-komentar jahat kayak
2: karena
0: gitu.
2: Karena mereka itu FOMO.
0: Iya kak, betul. Padahal FOMO-nya itu mereka belum kefilter gitu loh kak, ya nggak sih.
1: Betul.
0: Jadi itulah yang harus

0: concern sampai sekarang gitu. Nah, kalau pesan aku sih ya sebagai seorang duta kampus nih.
1: Sebagai duta kampus.
0: Aku ya pengen ngajak teman-teman aja nih untuk menjadi bagian dari perubahan ya. Jadilah agen perubahan karena kita kan generasi apa ya, penerus Mas. Ya.
1: Generasi untuk, penerus.
0: Siapa lagi nih kalau bukan kita? Kalau kita nyebarin hoax, nyebarin sifat-sifat bullying, hate comment, terus gimana generasi di depannya tuh kayak gimana, betul kan?
1: Betul, betul. Nah,
0: kayak gitu.
1: Sepakat, spontan.
0: Betul, sepakat. Ya itulah kayak jadilah mulailah dari hal yang sederhana kayak berpikirlah dulu sebelum bertindak.
1: Iya.
0: Pastikan orang yang menerima perlakuan kalian itu kalian juga bisa lebih empati. Kalau misal kalau aku yang ngerasain tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita harus lebih peka terhadap perasaan orang lain. Terus kalau dari slogan Duta Kampusku itu kita harus bisa menerapkan 3B nih kak.
2: Apa tuh?
0: Brain, beauty, behavior gitu.
1: Oh.
0: Ada nih slogannya.
1: Brain, beauty, behavior. Jadi, and be brave, be right.
0: Gacor ya. Jadi untuk menghindari bullying dan hate comment kita harus bisa mengimplementasikan 3B, brain, beauty, behavior. Di mana brain itu kita harus bisa benar-benar wise atau bijak dalam berkata, dalam ngetik di sosial media, dalam berpikir dan bertindak. Dan beauty ya pasti kita harus bisa menjadi role model bagi setiap orang. Janganlah sampai kita apa ya, jadi contoh kita bullying walaupun hal sederhana gitu. Kayak gitu. Dan untuk brain, beauty, behavior ya pastinya karena kita hidup bersama orang-orang sekitar, gak bisa jauh dari teman kita. Kita harus menerapkan sifat yang bagus nih kak, agar bisa
1: sebagai duta persahabatan.
0: Apalagi gitu, kan generasi sekarang FOMO, kalau dia baik ya pasti kita ikut, kalau jelek kita ketularan.
1: Itu enggak banget.
0: Gitu.
2: Jadi enggak harus jadi duta dulu ya.
0: Cuma
2: buat jadi orang baik, baik itu enggak harus jadi duta. Jadi kita tetap memulai dari diri kita yang biasa aja itu.
0: Just be yourself aja.
2: Karena nanti pastinya kalau kita berbuat baik tentunya ya, apalagi punya empati gitu.
0: Betul, mungkin betul, betul.
2: Suatu saat kita kali ya yang dibantu.
0: Iya.
2: Betul
0: banget.
1: Meskipun
0: aku udah pernah ngerasain.
1: Kayaknya kayaknya enggak langsung dibantu gitu. Yeah. Mungkin dibantu suatu saat gitu kali ya.
0: Lewat jalan lain
1: gitu. Lewat jalan lain.
0: Iya, luar biasa. Sepakat,
1: mungkin sepakat. Ini buat penghujung ini kayak permainan gitu kali ya, Kak. This or that. Nanti kayak langsung pilih aja maksudnya ini. Mulai dari Kak Zulfa dulu kali ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Punya satu sahabat sejati atau banyak teman?
0: Pertanyaan
2: itu,
0: yang
2: itu pertanyaan atau jebakan
1: ya? Itu fun question aja sih.
0: Kok bisa ngepas gini ya? Soalnya tuh aku ada problem di situ nih.
1: Kayaknya enggak perlu dijelasin reasonnya apa, tapi mungkin langsung dipilih aja punya satu sahabat sejati atau banyak teman.
0: Pastinya aku lebih milih sahabat sejati dong kak, daripada banyak teman tapi fake. Ya kan?
2: Aduh.
1: Beralih ke Kak Melody gitu ya. Teman yang jujur atau teman yang selalu mendukung?
2: Mungkin kalau dibilang jujur it's okay ya. Kalau mereka nggak jujur itu juga bukan hak aku ya. Tapi kalau misalnya untuk mendukung, aku mungkin lebih pilih mendukung,
1: lebih
2: karena
1: mendukung.
2: Apa yang aku lakukan pasti juga mereka akan tahu dan mereka juga pasti ikut merasakan dampaknya gitu loh. Ketika aku nanti udah bisa nih ya, udah jadi apa ya, intinya aku mau ini loh, aku sebenarnya mau daftar menyanyi solo di sini loh gitu. Terus ternyata dia bilang oke, aku jamin pasti kamu bisa dan aku jamin pasti kamu itu bakalan dapet juara gitu. Asik. Itu tandanya berarti mereka mendukung. Dan juga pasti aku juga excited.
1: Ya support gitu lah ya.
0: Dan itu pasti impactful di hati kita, tim mereka gitu ya kak.
2: Jadi kalau disuruh pilih jujur atau mendukung, tentu pilih mendukung.
0: Betul. Sepakat.
1: Kak Zulfa, minta maaf duluan atau menunggu dia minta maaf?
0: Semakin dewasa ya kak ya.
1: Semakin dewasa.
0: Semakin tua ini ya pasti minta maaf dulu dong. Kalau aku, karena ya kita nggak tahu salah kita apa. Emang salahnya apa kalau kita minta maaf dulu
1: gitu?
0: Oh
1: iya betul sih.
0: Kalau aku gitu nggak apa-apa.
1: Kak Melody, menegur sahabat saat salah atau diam demi menjaga perasaan?
2: Kalau aku sendiri nih Jo, mungkin pilih menegur kali ya. Karena aku tipenya orangnya langsung kayak ngomong gitu. Orangnya langsung kayak ceplos-ceplos gitu.
1: Iya, betul-betul.
2: Jadi kalau misalnya kamu itu sebenarnya salah loh, kamu tuh salah gitu. Gak boleh kayak gitu. Kamu yang baik ya. Tapi kalau misalnya dia gak nerima nih hasil apa yang aku udah nasehatin ataupun gak bener-bener apa ya, dia udah gak relate nih sama apa yang aku ucapin gitu, it's okay, gak apa-apa. Yang penting aku memang orangnya lebih dulu menegur daripada diem gitu.
1: Gak enak ya emang kalau perang dingin itu gak enak ya. Kayak gak omong-omongan itu gak enak gitu.
2: Gak bisa, aku orangnya ini banget ya, apa, aktif banget.
1: Aduh, sedikit drama. Gak apa-apa ya Kak Melody. Lanjut ke Kak Zulfa, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Sahabat yang selalu ada saat susah atau yang selalu merayakan saat kita sukses?
0: Ya yang pertama dong Kak pastinya.
1: Oh iya, sahabat yang selalu ada saat susah. Kenapa itu?
2: Kenapa? Aduh, kalau ditanya alasnya, soalnya aku udah lama gak punya sahabat nih Kak Jo.
1: Cuma teman gitu kali ya?
0: Oh, soalnya aku dulu kan emang ada problem gitu, cuman ya gak usah spill the tea aja ya. Ya itu sih, tapi pilihan aku yang pertama kayak gitu.
1: Yang selalu ada saat susah ya. Kalau datang pas suksesnya doang, siapa yang nemenin kita? Itu bukan sahabat sih. Itu lebih ke apa ya? Musuh? Enggak, bukan.
2: Bukan.
1: Numpang aja. Numpang aja.
0: Aduh, sorry ya kalau merasa tersindir.
1: Langsung ya, ini buat kalian berdua. Mengalah demi persahabatan atau tetap mempertahankan prinsip?
0: Prinsip.
1: Kalau Kak Melody,
2: aduh ini susah ya.
0: Ini pilihan yang sulit, Ica.
1: Pilihan yang sulit, Ica. Oke.
2: Mungkin lebih ke mengalah kali ya.
1: Oh, kenapa itu?
2: Karena nih jujur relate banget ya sama Melody. Tapi daripada nungguin cerita Melody yang sangat-sangat sedih ini ya, tentang dunia-dunia persahabatan itu, mungkin skip aja ya.
1: Skip aja itu
2: bukan jadi tontonan atau mungkin dengeran publik gitu ya. Itu biar Melody aja yang simpan.
0: Melody dan Tuhan yang tahu.
2: Melody dan Tuhan.
1: Seru banget ya teman-teman Pro2. Ternyata setiap pilihan itu punya makna tersendiri, asik. Tapi satu hal yang pasti gitu ya teman-teman Pro2, persahabatan yang baik bukan soal siapa yang paling lama bersama gitu, melainkan siapa yang tetap ada ketika kita saling membutuhkan.
0: Sepakat Kak.
1: Gimana, ada kesimpulan buat percakapan kita hari ini?
2: Mungkin dari duta kita kali ya.
1: Dari duta
2: apa
1: kita.
2: Kesimpulannya?
1: Apa itu kesimpulannya dari duta persahabatan gitu? Mungkin ada kata-kata yang ingin mau disampaikan.
2: Mungkin bisa juga jadi inspirasi buat
1: jadi
2: kita.
1: Jadi inspirasi buat kita supaya kayak persahabatanku bersama sahabatku ini terjalin dengan enak gitu, terjalin dengan nyaman gitu. Ya, gimana?
0: Aduh Kak Jo.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari aku sendiri tuh apa ya? Ya yang udah aku katain tadi sih, just be yourself aja. Kalau kalian punya sahabat, ya please jaga relationship kalian, jangan kayak aku. Itu jaga relationship kalian, egonya jangan sama-sama tinggi ya. Boleh egonya tinggi kalau sama pacar gitu ya. Biar bisa dimanja gitu. Jadi ya just be yourself. Bisa lebih peka sama sahabat kalian. Terus apa ya? Ya kita berbuat baik aja lah, nggak harus jadi duta kan berbuat baik atau empati sama seseorang. Ya itu aja kalau dari aku. Aku ada satu quote nih.
1: Oke, kita dengarkan teman-teman Pro2 gimana?
0: In English ya tapi.
1: Oke, siap.
0: Speak up with kindness, stand up for friendship. Semoga tahu artinya.
1: Nanti biar teman-teman langsung artikan gitu ya. Kalau Kak Melody gimana kesimpulannya?
2: Mungkin kalau dari Melody sendiri, kalau dipikir-pikir nih ya.
0: Aduh,
2: cari teman yang sempurna atau cari teman yang banyak nggak usah gitu ya. Mungkin kita cukup dengan kalau satu aja cukup. Kenapa harus banyak gitu?
1: Mungkin
2: itu aja kali ya.
1: Mungkin kita kita ucapkan terima kasih ya Kak Melody buat Kak Zulfa sebagai duta persahabatan PNM gitu ya, buat teman Pro2. Semoga setelah mendengarkan obrolan ini kita semakin sadar gitu ya bahwa persahabatan adalah tentang saling menghargai, mendengarkan dan menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Mulai hari ini kita harus jadi pribadi yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Aku Jonathan.
2: Aku Melody.
0: Aku Kim Zulfa.
1: Terima kasih atas kebersamaannya ya teman-teman Pro2.
0: Thank you Pro2.
1: Iya, tetap di Radio Republik Indonesia 95,2 teman
0: terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Teman terbaik kamu.
2: Menginspirasi sama teman aku yang asli Sumenep, hanya saja dia belajarnya di luar Sumenep dan mungkin nanti kita cerita banyak sama dia. Dia lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep, bisa jadi kayak gitu ya. Salah satu seniman tari yang kalau di Sumenep jarang. Emang ada ya Sumenep? Oh ada, yang dari Sumenep teman bro dua tuh. Aku barengan sama Kasri Cici Handayani. Halo.
3: Halo, Farida.
2: Kamu tahu gak sih teman pre 2? Dia sekarang tuh lagi di Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo.
3: Loh, aku di Solo hari ini.
2: Iya,
3: real time.
2: Iya, tadi berangkat dari Jogja ke Solo. Aku mau bilang gitu. But bukan cuman teman pre 2 aja yang baru tahu sama Kak Cici, tapi Farida juga baru tahu gitu. Ternyata ada anak Sumenep yang itu berkarya di dunia seni. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, bahkan dia mungkin lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Makanya sekarang kenalan sama Sumenep Jawa Timur dulu.
3: Betul-betul, kayaknya betul sih itu.
2: Tuh kan, udah lama gak pulang kan?
3: Aku pulang sih, sebenarnya aku hampir kayaknya kalau setahun cukup sering karena risetku kan masih berbicara tentang Sumenep gitu dan sebagai preset artistik aku harus hadir secara langsung dalam ruang risetnya gitu. Sorry aduh suara motor.
2: aman.
3: Ini jalanan banget ini. Jadi okay. Aku cukup sering, cuman kalau ngomongin ruang kreatifku atau lebih banyak aku berkarya memang tidak secara langsung di Sumenep. Tapi akhir bulan kemarin aku sempat berkarya di Sumenep dan bawa seluruh tim kolektifku ke sana sih.
2: Iya, gitu. Proyek besar kan?
3: Sepertinya bisa dibilang begitu.
2: Ya kemarin nih kalau yang di Sumenep dan sekitarnya kayak Kak Cici sempat ketemu sama teman-teman di Universitas Wiraraja. Terus
3: betul.
2: Sama teman-teman penggiat seni lainnya sih di Sumenep gitu. By the way, Kak Cici itu kan ada di foundernya Neat Project ya, bener lah Neat Project itu. Aku masih ngerasa sih Maduranya Sumenepnya tuh ada karena namanya juga masih Neat kan.
3: Iya. Saya malah dalam rangka memadrakan kolektif saya yang sebenarnya lintas disiplin dan latar belakang teman-teman di kolektif Niat Project itu kan macam-macam dari Jawa Timur, dari luar Jawa. Nah, tapi saya membawa mereka ke dalam dimensi Madura sih. Lebih tepatnya Sumenep.
2: Ngaruh nggak? Berhasil nggak?
3: Berhasil, karena aku sering ajak mereka, menurut saya personal ya, berhasil karena mereka sudah kayak aku merasa Madura gitu, aku merasa gesturku sudah Madura sekali gitu. Nah, karena aku sering ajak mereka juga secara langsung mempelajari karena risetku tentang gestur, kemudian bagaimana secara tidak hanya keseniannya, secara karakteristik manusia Madura gitu kan. Jadi aku sering ajak mereka untuk mempelajari secara langsung gesturnya, bagaimana ketika ruang realitas Madura itu sendiri gitu. Jadi menurutku mereka akhirnya punya kepercayaan diri meskipun tidak sekarang asli Madura gitu.
2: Oke. Tapi nggak ada yang kayak negatif impact gitu kan, kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang luar Madura ya, oh Madura yang kayak gitu ya gitu, nggak ada yang berpikiran kayak itu.
3: Tapi karena aku Sumenep, kita Sumenep, yeah. Itu udah kayak kalau aku bilang Sumenep gitu, akhirnya bertanya juga sih, ada yang bertanya kayak Sumenep Madura, oh itu yang keratonnya Madura itu gitu. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung sejauh ini karena aku perempuan Madura dan terutamanya Sumenep, akhirnya mereka itu sudah tahu bahwa Madura sangatlah perspektifnya halus. Kemudian mereka juga sebenarnya kalau di Yogyakarta, di lingkunganku sendiri, seniman-seniman, kemudian kurator yang berasal dari Sumenep itu banyak. Madura itu banyak di dekat-dekat lingkunganku Jogja gitu. Nah, mereka sudah tahu bahwa Sumenep tuh terkenalnya lembut dan dia bahasanya lebih tenang, bahkan kayak lebih, kalau mereka diajak ke rumah gitu, eh mama kamu lebih halus ya, mbah kamu lebih halus ya, gitu akhirnya sih.
2: Oke, syukur deh.
3: Kayaknya Sumenep cukup baik pandangannya dan interpretasinya untuk orang-orang gitu.
2: Oke, syukur deh. Oke, Kak Cici, jarang, masih cukup jarang sih teman-teman di Sumenep, anak muridnya Sumenep itu yang setelah selesai SMA mereka itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke dunia seni, misalnya tari, musik dan lainnya. Banyak itu pendidikan lah, dokter lah, bidan lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Cici dulu apa pertimbangannya?
3: Sebenarnya kalau diceritain latar belakang kenapa sampai sejauh ini cukup panjang, tapi kalau disingkat sedikit, aku sejak umur 7 tahun itu sudah diajak bapakku untuk dalam ruang kesenian wayang topeng. Jadi aku kan aslinya di Dasu, ya lebih tepatnya Bu Raja sih, tapi basisnya Dasu lah, orang-orang lebih kenal gitu kan. Nah, aku sejak umur 7 tahun sudah mengenal tari topeng, bahkan tubuhku sudah secara tidak langsung dikonstruksi oleh maskulinitas tari topeng Madura gitu. Nah, kemudian aku sudah keluar dari Madura semenjak lulus SMP, karena aku merasa bahwa ketika lulus SMP, apa yang bisa lebih membawa Cici gitu. Kayak aku setelah lulus SMP nggak mungkin aku sekolah SMA atau SMK yang kalau di Sumenep lebih menjurus ke kedokteran gitu. Itu sangat jauh dengan realitasku, keseharianku gitu. Nah, akhirnya sebenarnya cukup nekat, karena aku sebagai perempuan lulusan SMP itu sebenarnya awalnya nggak dibolehin untuk sekolah SMK ke Surabaya, SMKI Surabaya, atau sekarang SMK 12, dia SMK seni memang. Mamaku cukup melarang, tapi aku bilang, gak apa-apa mama gak mau ngurus, biar aku yang daftar sendiri, aku bilang gitu. Karena aku sudah, ya perempuan Madura, sudah sering main kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya kalau daftar, kayaknya cuma daftar sekolah bisa lah.
2: Nah, yeah.
3: Aku di warnet pada saat itu, daftar sekolah SMK 12 itu, dan singkat cerita, aku sekolah di SMK 12. Nah, setelah 3 tahun di SMK 12, tentu banyak sekali hal yang menggelisahkan. Aku yang merasa sejak 7 tahun di Sumenep, sudah merasa menguasai tari topeng Sumenep. Sudah merasa bahwa orang-orang tuh belajar tari topeng itu ke aku di rumah, ke bapak gitu. Tapi ternyata ketika sampai di Surabaya, aku nggak banyak tahu tentang seni ya. Aku tidak banyak tahu tentang tari, semesta tari itu luas banget gitu. Aku yang dulu hanya belajar tari topeng, muang sangkal, kemudian tari tongtong gitu, sekarang dipertemukan dengan banyak genre tari gitu. Nah, akhirnya dari situ aku merasa kayak, gak bisa ini, aku belum cukup ini untuk pulang ke Madura, untuk yang bapakku bercita-cita punya sanggar ini. Itu awalnya kan, kegelisahan itu. Terus kemudian aku lulus secara, aku belum UN tapi udah keterima di ISI Solo gitu, SNMPTN pada saat itu programnya. Jadi aku diperlancar, kayak tiba-tiba guruku punya relasi kesenian dan lain-lain. Aku belajar beberapa institut seni yang terdekat, Jogja, Solo. Aku lebih nyaman ke Solo akhirnya. Aku keterima di Solo, S1, gelisah lagi lah diriku. Ternyata bukan hanya tari tradisional, saudara, aku bilang gitu. Ternyata tari itu lebih luas lagi. Dosen-dosen seni di ISI Solo punya jenis biliar lagi. Dia mungkin hari ini sudah cukup famous gitu, bahasa istilah kontemporer gitu. Nah, kemudian aku baru belajar di ISI Solo S1 itu, baru belajar kontemporer itu apa gitu. Kemudian aku singkat cerita lagi, aku belajar cukup panjang bagaimana akhirnya aku yang punya akar yang kuat, tradisi yang kuat, tapi tidak bisa juga apa, tidak bisa dijauhkan juga oleh hal-hal eksperimental gitu. Jadi ketika aku di UC Solo, aku banyak dikenalkan oleh dosen-dosenku bahwa kita sebagai seniman, bukan hanya tari gitu, harus berani bereksperimen gitu. Dan eksperimen itu tidak membuat seniman berjarak dengan akar atau tradisinya gitu. Dari situ aku merasa S1 tuh tidak cukup ini, lagi-lagi nih, kayaknya aku gak cukup nih. Dengan nekatnya aku setelah lulus S1 langsung mendaftar beasiswa dan aku dapat beasiswa S2 aku di UC Solo juga. Karena banyak yang masih kupertanyakan tentang apa yang kudapatkan di UC Solo. Aku lulus beasiswa BPI, beasiswa buat seniman-seniman gitu. Terus setelah itu semua dari 2021 akhirnya, dari aku lulus S1, semua yang kupertanyakan tentang lokalitas, tentang eksperimental, tentang kontemporer, mediumnya itu kejawab pelan-pelan dari 2021, dilanjutkan pada studi S2 aku. Dan puncaknya tugas akhir S2 aku merasa okay, aku sudah merasa ini yang aku cari dan rasanya aku tidak akan kembali ke Sumenep hari ini. Itu keputusannya. Aduh. Bukan membuat aku terus pulang membuat sanggar, enggak. Okay, aku udah benar ini, aku udah mencari semua kegelisahanku tentang lokalitas, tentang kesenian budaya lokalku, tentang diriku dan eksperimen dalam tari kontemporer gitu. Dan akhirnya keputusannya aku membuat kolektif. Kemudian aku merasa bahwa aku bisa bahasaku hari ini gitu, aku bisa menyirami tumbuhan, aku sebut seni dan Sumenep itu, seni yang ada di Sumenep dan Sumenep itu tumbuhan gitu. Aku bisa menyirami tumbuhanku meskipun aku tidak ada di sana.
2: Okay.
3: Itulah cukup panjang. Aku hanya ingin kesimpulannya, aku ingin mencari hal yang terdekat dengan diriku, apa yang biasa aku lakukan, yang tidak mengada-ada tentang realitasku gitu. Dan akhirnya aku menemukan banyak pertanyaan yang perlu ku jawab hingga aku menemukan jawabannya dan ini jawabannya. Aku hari ini tetap dengan seni dan lokalitasku gitu. Iya. Itu sih Mbak Farida, terpanjang ya.
2: Dengan seni dan lokalitasku, hanya saya tidak di Sumenep, belum iya, di Sumenep. Belum.
3: Tentu aku kan masih muda ya, cukup panjang perjalanan ini.
2: Iya sih, belum. Kak, tari itu bisa mendarah daging di diri Kak Cici, tentu ada andil keluarga. Okay. Karena memang udah dari kecil udah diperkenalkan di situ. Tapi tadi lagi-lagi ketika memutuskan untuk sekolah di Surabaya, kemudian ngerasa bahwa wow, aku belum tahu apa-apa ternyata ya. Yang aku ngerasa di sini udah jago gitu. Di daerah sendiri udah jago, ternyata aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, pada waktu itu tuh hal baru apa aja yang Kak Cici pelajari di situ pas di SMA tuh?
3: Iya, kelas 1 SMK itu seluruh teman-temanku dan pelajaran pertama di SMK adalah semua genre tari remo. Itu kan basicnya Jawa Timuran, di Surabayaan, kemudian Jombang gitu. Dan ludruk-ludruk di Jawa Timur, daerah di luar Madura gitu, itu adalah tari basicnya mereka. Kalau di Madura itu adalah tari topeng, kalau di Madura itu adalah basic sekali muang sangkal gitu. Tapi aku di sana kayak, loh kok aku gak tahu ini ya? Nah, jadi pertama kali yang kupelajari adalah tari remo, karena gengsi sekali kan sebagai manusia Madura tuh, masa teman-temanku udah tahu aku gak tahu gitu kan. Itu yang pertama, tari remo. Kemudian itu kayak kalau aku ingat-ingat di pada saat SMK, pelajarannya itu dibagi menjadi Jatim, ada beberapa karena itu mayornya ya. Jatim itu ada Jatim Malangan, kemudian dengan Beskalan, tari-tari topeng Malangan, kemudian remoan Surabayanan, kemudian Gelipangan yang tapal kuda di sana, Madura yang swasta di sana, dia ada genrenya juga kan. Pokoknya intinya yang Jawa Timur itu Banyuwangi, kemudian juga ada Bali, kemudian juga selebihnya paling paling bukan Jawa itu Bali kayaknya, karena baru di S1 aku belajar tentang tari Sumatera, kemudian kerana di luar Jawa Timur, Jawa Barat itu baru di S1. Nah, tapi kalau di Surabaya itu seluruh pada saat di SMK seluruh genre kesenian di Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
2: Oke, oke.
3: Jadi dari situ aku merasa kayak kayak langsung tubuhku tuh disirami banyak banyak aduh, ternyata seni itu sebanyak itu. Yeah. Nah, itu sih kalau di pada saat SMK seluruh genre Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
2: Oke. Okay. Nah, teman Bro 2, itu kenalkannya kita sore hari ini barengan sama Kak Cici ya. An, kalau kamu notice nih teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember sama di Madiun pernah nih bersentuhan dengan dia, nanti kita DM-DM-an ya. Boleh kasih komentar juga di live YouTube-nya kita ya. Boleh say hello, boleh sampaikan pertanyaan juga, atau barangkali kamu ingin menyampaikan kenangan-kenangan bareng dia. Bareng Kak Cici.
3: Kayaknya teman-temanku juga udah kayak ngediriin sanggar gitu, udah kayak jadi guru. Cuk, kalau dengan teman SMK ku tuh aku banyak tidak terhubung ya, karena itu cukup berjarak waktunya gitu. Tapi semoga teman-teman ya masih ingat kita bareng-bareng di SMK 12 gitu.
2: Oke. Semoga aja nanti ada yang notice ya. We gonna be for a moment, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Itu masih perkenalan aku sama Kak Cici, karena dia masih punya cerita yang banyak yang mungkin nanti bisa menginspirasi kamu untuk setidaknya berkarya, kalaupun tidak sama bidang, mungkin di bidang lainnya. Stay tune ya bareng sama Farida di Sore Ceria. Sore Ceria.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produra.
2: Teman Pro 2 masih barengan sama Kak Cici. Dan tentu aja banyak cerita dari dia loh. Setelah bertahun-tahun dia belum bisa pulang. Paling pulangnya pas Idul Fitri. Itu pun kalau iya. Oke, aku belum dengar suaramu. Belum open mic-mu, Kak.
3: Betul sih, aku paling sering dan wajib pulang kalau Idul Fitri, Idul Adha
2: kan. Iya, dan FYI teman Pro 2, sejak 2021 Kak Cici itu sudah aktif ngeriset loh sampai sekarang gitu. Dan amazed banget sih riset-riset yang dia lakukan itu yang masih ada hubungannya sama Sumenep kan ya, Kak?
3: Betul.
2: Sama apa ya? Tradisi seni yang masih ada di Sumenep tuh. Salah satunya itu ini tanda dalam rokat pangantan. Itu salah satu risetmu enggak sih, Kak? Karyamu juga ya?
3: Iya, betul. Itu karya tugas akhir S2 aku.
2: Oke.
3: Coba merekonstruksi karena kalau bicara perempuan tanda, banyak pertanyaan. Jadi itu yang aku sebut tadi bahwa dari 2021 akhirnya aku mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahanku mengenai eksistensi perempuan tanda di Sumenep itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana sih posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya kesenian tayub gitu yang ada di Sumenep gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya aku jawabannya adalah kita harus kembali kemana ke realitasnya. Dulu perempuan tanda itu ada untuk apa gitu. Jadi kayak perempuan tanda dalam tayub Madura itu awalnya ada di Sumenep karena apa gitu. Nah, dari situ perempuan tanda itu bukan awal, pada awalnya itu bukan satu hiburan, bukan satu kesenian, tapi mereka itu mengambil posisi penting sebagai medium rokat gitu, sebagai perokat. Nah, Sumenep sendiri sebenarnya kalau bicara rokat sangat banyak sekali medium rokatnya gitu. Dan aku meriset dan berfokus kepada perempuan tanda dan kenapa aku akhirnya menemukan esensi itu. Nah, karena ya kembali lagi pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana sebenarnya posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya tayub di Sumenep gitu. Itu sih, Kak.
2: Kira-kira teman-teman di Jawa Timur paham nggak ya, tanda itu kalau secara nasional kita nyebutnya sinden ya nggak sih? Sinden kan?
3: Kalau di KBBI itu tanda itu ya sinden, tapi tanda itu sudah ada ejaannya. Jadi tanda itu penyanyi, kalau di Jawa kan disebutnya tanda, bukan tanda gitu ya. Tanda itu penyanyi sekaligus penari dalam kesenian tayub gitu. Kalau nggak salah di KBBI itu.
2: Iya, dan itu teman Bro dia lagi naik daun kan? Gara-gara siapa dia namanya dia itu yang masuk TV swasta kemarin yang bayarnya sampai ratusan juta sekali manggung.
3: Aku kalau VIP nggak tahu pula. Kalau jalurnya VIP aku nggak ngerti juga pula.
2: Iya, sinden itu. Oke. Dan dari riset yang dirimu lakukan itu terjawab semua hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan baik oleh Kak Cici sendiri atau orang-orang di luar sana?
3: Mungkin bisa jadi, tapi aku tidak bisa menjawab secara spesifik sudah terjawab, karena tidak ada satu dalam seni ataupun eksperimen itu yang akan baku atau akan terhenti di situ gitu. Hari ini mungkin terjawab gitu, tapi mungkin nanti ada pertanyaan lain. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai itu tadi, bagaimana esensinya atau makna perempuan tanda, aku secara personal dan kolektif sudah menjawab itu gitu. Kita harus melihat peristiwa lampaunya, memaknai ulang bagaimana tanda, dan sebenarnya memang tanda itu, kalau di Sumenep sendiri kan, kalau di Jawa tanda itu sindennya, kemudian tayub adalah keseniannya. Nah, kalau di Madura sendiri, di Sumenep sendiri, tanda itu penyebutan pada keseniannya sekaligus perempuan sinden sekaligus penarinya gitu. Nah, kedekatan itu, pertanyaan itu dulu aku tanyakan, nah kenapa kalau di Madura atau di Sumenep ya, karena kalau ngomongin Madura sebenarnya di Madura yang punya tayub itu hanya Sumenep. Nah, kalau di Bangkalan itu beda lagi, bukan tayub, bukan tanda, tapi beda lagi, sandur namanya gitu. Nah, jadi kalau aku pun menyebut Madura, tayub Madura itu hanya Sumenep yang punya gitu. Nah, kemudian kalau ngomongin kedekatan, kenapa sih orang Sumenep menyebut tanda itu keseniannya sekaligus perempuan seninya? Aku dulu bertanya itu. Nah, setelah mengulik beberapa data, kemudian data buku, data tutur gitu dari wawancara dan literasi gitu. Jadi dulu tayub itu atau perempuan tanda itu hanya perempuannya, tidak ada karawitannya gitu. Jadi kalau orang ngomong kayak aku pengen nonton tanda, aku pengen nangke tanda gitu, itu hanya perempuan seninya gitu, perempuan tanda itu. Nah, dulu ya karawitannya atau pengrawitnya itu disebut ya pengrawit terpisah gitu. Sedangkan ketika orang ingin mengundang atau nonton tanda, itu hanya perempuan tandanya gitu. Baru setelah itu tanda dan pengrawitnya bergabung atau berkolaborasi gitu, sehingga penyebutan orang Madura sendiri lebih dekat kepada perempuan tanda. Jadi tetap mengundang perempuan tanda beserta tim pengrawitnya gitu. Nah, dari situ dulu perempuan tanda itu hadir secara tunggal dan esensinya adalah sebagai perokat gitu. Mungkin hari ini banyak yang tidak percaya, masih pro dan kontra pembahasan mengenai tanda sebagai perokat, karena tidak banyak yang membahas. Kalau ngomongin perokat di Madura itu mediumnya ludruk, mediumnya topeng, atau mediumnya itu mamaca gitu. Nah, tapi suatu saat nanti mereka akan tahu ketika banyak membaca literasi bahwa tanda juga memegang medium sebagai perokat gitu. Dari situ makanya hari ini tayub pun tidak dipanggil secara tayub sebenarnya. Orang-orang lokalitas yang menyebutnya ya tetap tanda. Iya. Ini gue tanda gitu.
2: Iya.
3: Kok nangke tanda, munakarja gitu. Jadi iya, hal itu, kedekatan bahasa-bahasa seperti itu yang mengidentifikasikan bahwa tanda lebih awal dikenal oleh masyarakat Sumenep gitu.
2: Iya, benar. Kalau aku nangke tanda itu sudah sepaket. Jadi kita konotasinya nggak kayak zaman dulu yang dibilang sama Kak Cici kan, nggak cuman perempuannya aja nggak, tapi itu udah sepaket banget gitu, ya kan? Kak, by the way, kamu bikin Korea juga kan? Korea yang kamu kasih nama tanda gitu kan? Bikin Korea juga kan?
3: Iya, jadi karya ada yang, jadi karya pertamaku sampai hari ini aku bilang ada dua trilogi karya di luar dari karya-karya kecil yang basisnya eksperimen kecil gitu ya. Jadi tiga trilogi karyaku ini semuanya berbicara tentang kedekatan risetku terhadap tanda. Nah, jadi dua trilogi ini aku bagi jadi trilogi satu berbicara tentang kompleksitas kesenian tayub yang dihadiri perempuan tanda gitu. Nah, kalau trilogi yang kedua berbicara keutuhan perempuan tanda sebagai dia memang perempuan panggung, perempuan yang ada dalam ruang panggung. Nah, tapi dia secara langsung juga dia sebagai perempuan Madura. Jadi aku mengulik semua lapisan antara perempuan seni, perempuan secara sosial, kemudian bagaimana perempuan Madura di dalam rumah gitu. Jadi dua trilogi itu berbicara tentang perempuan tanda semuanya, tapi sudut pandangnya atau cara menguliknya itu cukup berbeda. Karya pertamaku itu judulnya Tanda, karena aku masih fokus kepada perempuan tanda yang hadir dalam payung gitu. Dan itu berbicara tentang ekspresi sawer dalam kesenian payung gitu. Nah, kalau sekalian aja kalau ngomongin karya-karyaku, jadi trilogi satu yang berbicara tentang kompleksitas payung Madura itu ada karya pertamaku Tanda, kemudian Nanteng, kemudian Atanteng. Nah, itu semua berbicara tentang bagaimana keutuhan dalam konteks terop payung Madura gitu. Nah, kalau yang trilogi kedua itu adalah elips, lingkar, dan yang terakhir Neat. Itu karya Neat itu yang baru saja aku ajak karyanya keliling-keliling dan berkenalan dengan ekosistem tayub lainnya gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Aku lebih suka yang pertama, soalnya sumarepnya kayaknya dapet ya. Tanda Nanteng Atanteng itu dapat kan.
3: Kalau itu kenapa yang trilogi kedua aku cukup pada saat fase proses kreatifnya trilogi kedua aku cukup terguncang kan. Itu prosesnya kan singkat panjang menurut orang mungkin dari 2001, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun. Itu menurut orang mungkin itu ya itu udah panjang kok waktunya. Tapi untuk Cici, untuk seorang pengkarya, itu waktu yang pendek memproseskan proses kreatif yang secepat itu, sekonsisten itu, setiap tahun memproduksi kekaryaan, itu membuat si pengkarya kadang-kadang mengalami krisis. Okay. Dalam personalitinya gitu. Di dalam ruang kreatif mungkin gaungan bahasa-bahasa simbolik semiotiknya itu banyak gitu. Tapi kenapa akhirnya karyanya aku mengambil keberjarakan sebentar dari istilah Madura meskipun pada akhirnya balik ke Neat gitu. Itu karena aku mengalami sedikit krisis. Jadi apa aku mempertanyakan ciri khasku adalah aku selalu mencurigai karyaku sendiri. Jadi itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. Pertanyaan, apakah betul karyaku berbicara tentang ini? Apakah betul data yang kuriset sudah itu mencurigai segala data dan karyaku sendiri? Sehingga aku harus mencari lagi gitu, bertanya lagi, mencari lagi jawabannya. Nah, dua karyaku, elips yang sebenarnya aku juga ingin bicara lingkar, keutuhan yang tidak terputus gitu, dan lingkar itu sendiri, karya lingkar itu sebenarnya aku cukup gelisah dengan diriku sendiri. Apakah aku hanya bertahan atas narasi-narasi kemaduraan itu mencurigai tentang pikiranku sendiri gitu. Nah, akhirnya aku banyak ngobrol lagi setelah karyaku yang lingkar dan karya tantungku dari trilogi pertama itu kan cukup banyak berkeliling dari panggung ke panggung juga kan, ruang-ruang gitu. Nah, akhirnya dari banyak diskusi kamu tidak perlu menyangkal lokalitasmu gitu. Akhirnya aku menemukan bahasa itu. Maksudnya kayak kalau kamu gelisah hanya perkara diksi, kamu gelisah perkara bahasa gitu, itu tidak perlu. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan begitu, bahwasanya pun kamu menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi di luar kemaduraanmu, secara utuh kamu itu udah Madura, gak akan pergi jauh dari itu gitu. Kamu mengambil jarak dari berusaha mengambil jarak dari kemaduraanmu, dari segala hal, itu akan semakin membuat dirimu sendiri gelisah. Nah, dari situ aku kembali lagi ke Neat gitu. Agak cukup panjang setiap apa yang aku ambil keputusannya, panjang juga ceritanya gitu.
2: Iya. Tapi orang-orang yang berkarya di dunia seni, bukankah memang harus kayak gitu ya kak? Kita harus selalu mempertanyakan apa yang akan kita suguhkan ke orang lain, ya gak sih? Kalau gak kayak gitu kan kita ngerasa di atas awan terus ya, sombong terus karena ngerasa aku udah berhasil banget nih gitu.
3: Mungkin tidak seharusnya, tapi mungkin itu bagian yang utuh gitu kan. Seharusnya bagian dari yang dirasakan seorang seniman, tapi kadang-kadang juga seniman punya caranya dan berpikirnya atau bagaimana mereka memproseskan kreatif, haruskah santai atau intens gitu, itu juga punya caranya masing-masing. Nah, tapi aku ada di dengan seluruh pemikiranku yang selalu gelisah, kemudian selalu curiga pada apa yang kulakukan sendiri, itu yang membuatku hari ini tidak bisa berhenti berkarya gitu, tidak bisa berhenti mempertanyakan dan harus menjawab. Kalau tidak sampai melakukan proses itu, rasanya tuh kayak gelisahnya kayak
2: nggak selesai-selesai.
3: Kalau kata apa salah satu diksi Madura itu, petengnya terana.
2: Oke.
3: Jadi merasa kayak bingung aja gitu.
2: Iya, kalau nggak
3: melakukan proses itu gitu.
2: Iya, bagian dari cross check gitu kan kali ya, cross check terus. Oke. Teman Pro 2, abis ini kita kan udah ngomongin nih karya-karyanya Kak Cici gitu ya. Aku mau ngajakin kamu keliling Nusantara juga barengan dengan dia. Tapi dari cerita-ceritanya dia, karena gak mungkin kan dia bawain kita semua gitu, ngebawa kita semua, ikut dia terus kemana-mana, enggak. Tapi selama beberapa tahun ini, ternyata Kak Cici itu udah keliling juga, ngasih tahu ini karyanya aku loh, yang Kak Cici bilang tadi udah dari panggung ke panggung, bahkan mungkin udah dari Sabang sampai Merauke dia udah tahu rasanya. Nanti kita jalan-jalan bareng dia ya, bareng ceritanya dia tentu aja. Abis ini tetap sama Pro 2 Sumanap.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ada ini.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini dia menang.
5: Yes!
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Brodua.
2: Terima kasih teman-teman di Jawa Timur masih barengan sama Farida di sore ceria berjaringan untuk sore hari ini. Dan nemenin Farida ada Kak Cici yang dia punya banyak banget cerita. Sekarang aku udah siap untuk cerita-cerita ketika Kak Cici itu keliling-keliling Nusantara. Dimulai dari mana dulu nih? Sebelum yang terakhir kemarin di Sumenep teman Pro 2, akhir bulan kemarin gitu. Dari proyek-proyek Kak Cici yang proyek-proyek yang sudah dilakukan itu kemana aja, terutama pas jadi kolaborator di pagelaran Sabang Merauke itu Kak, yang sangat terkenal ya kan, pagelaran Sabang Merauke itu kan. Oke, udah kemana aja?
3: Jadi kalau bercerita tentang programku yang kemarin mungkin akan terakhir gitu. Nah tapi kalau bicara karya-karyaku sebelumnya, nah, pagelaran Sabang Merauke itu sendiri itu adalah platform pementasan dan mempertemukan seluruh seniman Sabang Merauke, dan pementasannya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian tapi meskipun pentasnya di Jakarta, dengan bertemu penari-penari dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kerasa jalan-jalannya juga gitu kan. Nah, selain dari pagelaran Sabang Merauke, jadi rasanya aku 2 tahun bersama pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini aku tidak tergabung karena tahun ini prosesnya berbarengan dengan turku atau pentas kelilingku kemarin, dan akhirnya aku tidak tergabung tahun ini gitu. Nah, kalau ngomongin karya-karyaku gitu, karya yang sempat aku spill tadi sebenarnya sudah dipentaskan di beberapa platform gitu. Yang platformnya dengan IDF, Indonesia Dance Festival, itu salah satu platform tari yang cukup besar di Indonesia dan kayaknya salah satu yang paling besar deh. Nah, kemudian juga platform Art Job gitu, itu kolaborasi dengan beberapa kolektif seni, dan kemudian kolektif seni yang berbasisnya juga di Sumenep, Lembana itu. Jadi aku kolaborasi dengan Lembana dan membuat 24 jam berkesenian bersama Lembana gitu. Nah, jadi seluruh konstruksi pertunjukannya juga membawa lokalitas Madura, bagaimana kebiasaan orang Madura selama 24 jam yang dikemas dalam bentuk pertunjukan gitu. Nah, kemudian juga beberapa, sebenarnya mungkin pengalamanku sebagai seniman mungkin masih sedikit ya, dibanding dengan senior-seniorku atau para maestro-maestro lain gitu. Tapi mungkin cerita ini juga aku ceritakan karena menurutku semua cerita ada maknanya. Dan menurutku yang paling bermakna adalah proses Kecung Lintas Terok, program pentas kelilingku kemarin. Dan menurutku itu yang paling berkesan, bagaimana aku bisa setelah beberapa tahun, 5 tahun lebih, aku meriset dan kemudian berbicara tentang kompleksitas perempuan tande. Akhirnya aku membuat satu program Kecung Lintas Terok.

0: loka karya, yang ketiga adalah pementasan karya. Nah, kenapa program ini aku adakan? Jadi ini adalah program kolektifku, net project yang akan terus berlanjut ke depannya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan pementasan karyanya, tapi adalah proses risetnya dan loka karyanya. Karena aku ingin membaca ekosistem seni yang mempunyai benang merah dengan perempuan Tande atau kesenian Taif yang di Madura, dan kemudian punya survive-nya berbeda, yang pasti berbeda-beda gitu. Nah, jadi sederhananya aku ingin mencoba meriset lebih luas lagi mengenai seni pergaulan, seni kerakyatan, dan kemudian yang basisnya adalah Tayub gitu. Nah, jadi kemarin risetnya aku berangkat dari Banyuwangi, aku meriset tentang Gandrung Terop di Banyuwangi, kemudian juga Tayub Bojonegoro. Nah, kemudian juga ada tarinya namanya Terbang Laro. Aku berbicara tentang perempuan yang menarik kendayaan di situ, itu di Pasuruan. Kemudian yang terakhir aku mencoba balik setelah aku, karena menurutku dalam proses yang 14 hari risetnya itu 10 hari 10 terpisah gitu, dan pas pementasan kelilingnya itu 13 hari, aku rasa perlu untuk kembali lagi ke Sumenep dan meng-cross-check lagi semua data yang kita dapatkan dari 3 kota sebelumnya. Nah, dari situ, dari riset itu, aku mencoba membuka bagaimana daya survei perempuan seni di bidang yang mempunyai benang merah yang sama gitu. Bagaimana ekosistem di seni yang berbeda itu, bagaimana ekosistem Gandrung Terop, bagaimana ekosistem Tayub Bojonegoro, dan ekosistem Terbang Laro di Pasuruan gitu. Nah, aku akhirnya dari situ punya banyak insight baru gitu. Jadi ini adalah perpanjangan risetku yang aku bayangkan ini masih akan berkeliling Indonesia lainnya gitu, yang punya kaitannya dengan seni rakyat, seni pergaulan, dan Tayub gitu. Nah, dari situ teman-temanku aku ajak lagi untuk kembali gelisah pada apapun yang dilihat, gelisah pada data apapun yang diterima gitu, sehingga kami mengaplikasikannya, mengeksperimenkannya pada karya Neat gitu. Jadi karya Neat yang tadi di trilogi kedua aku bawa keliling dengan cara dia tidak stuck gitu. Jadi ketika di Banyuwangi dia akan dikolaborasikan gitu, dia akan dicari apa kesamaan, apa benang merahnya, dan kegelisahan apa yang punya kesamaan gitu. Nah, itu dipertemukan dalam satu pengetahuan dan pertunjukan gitu. Ya, jadi dalam sederhananya, pengetahuanku selama 5 tahun lebih tentang perempuan Tande dan eksperimen kekaryaanku itu dicoba untuk dikolaborasikan dengan pengetahuan baru gitu. Seperti itu sih, okay. Kalau berbicara tentang Kecilitas Serop yang kemarin juga bulan Juni kemarin pentas di Sumenep.
1: Oke, bisa ya muncul ide Kecung Lintas Terop. Sederhana, tapi aku yakin ini gak semerta-merta tiba-tiba ada aja gitu. Oh, kita pakai ini nih.
0: Ya, beruntungnya aku mungkin Kak Farida, aku bersama teman-teman lintas disiplin yang aku bilang tadi dengan kolektifku. Jadi aku tidak hanya bersama dengan seni pertunjukan gitu, teman-teman seni pertunjukan, selain dari aku sebagai latar belakang tari gitu, ada juga yang latar belakangnya teater, ada juga yang seni rupa, dan aku bersama beberapa penulis yang basisnya juga bukan seni pertunjukan sebenarnya, basisnya ada yang arkeolog gitu, antropologi gitu-gitu. Nah, itu yang membuat apa yang dihadirkan dalam diskusi kami seringkali memang jadi menarik, karena sudut pandangnya tidak hanya satu gitu, dan tidak hanya menjadi dari sudut pandang aku sebagai orang Madura gitu. Orang-orang yang di luar Madura bahkan lebih tertarik mungkin dengan budaya kita gitu. Kalau aku merasa bahwa itu sudah jadi bagian kedirianku kan. Tapi kalau orang-orang di luar Madura, teman-temanku sendiri, itu lebih suka tertarik karena mereka menganggap ini hal baru gitu. Nah, jadi diksi-diksi yang sangat dekat dengan Tayub, dengan diriku, ke mereka itu punya makna. Dan akhirnya aku juga memaknai bahwa Kecung sebagai nyanyian yang selalu dilantungkan oleh perempuan Tande gitu, dan Terop yang sebagai ruang bagaimana pengetahuan itu

0: bertukar gitu dari ya petanda dengan penayub dengan penghajat. Jadi aku menganggap bahwa Kecung Lintas Terop itu memang satu program yang esensinya adalah ruang pertukaran pengetahuan yang berbasisnya lintas gitu. Lintas terop, lintas kita tidak basisnya satu kota gitu, berbeda pengetahuan gitu. Nah, dari situ aku jadi aku lagi-lagi bilang bahwa aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya diskusi yang semenarik itu gitu.
1: Oke. Dan last question, Kak. Kapan kau akan pulang?
0: Tapi bukan, kalau bukan pulang yang utuh terus bawa barang-barangku ke studio seniku ke Madura, aku belum bisa jawab gitu kan, kalau pulang kayak gitu. Karena kalau pulang yang membawa diri, semua alat-alatku, studioku, dan yang projectku bawa pulang, itu rasanya nah project belum sekuat itu gitu. Tapi, bicara kapan aku pulang, kalau aku pulang, aku pulang tanggal 25 ini karena aku ada bapakku ada tayupan. Nah, aku masih sering pulang tuh kalau kalau programku belum nge-pressure itu. Kalau bapakku cerita gitu, "Nak, ada tayupan." Aku akan pulang. Aku beberapa kali pulang hanya untuk tayupan, nonton tayup, terus jadi penayup gitu. Tanggal 25 aku pulang dan aku akan hadir di salah satu juga jadi pembicara besok di tanggal 30 di salah satu eventnya Sumenep. Jadi silakan teman-teman cari eventnya Sumenep tanggal 30 ada apa.
1: Oke, cari nanti bisa ketemu Kak Cici ya di sini ya. Oke, Kak. Kasih apa ya? Mungkin kata-kata ajaib atau pesan
0: kata-kata hari ini. Kayaknya kalau kata-kata hari ini untuk bekal masa depan, aku cuman punya kata-kata yang kepada teman-teman seniman, tidak harus tari seniman atau di luar juga seniman, selalu percaya bahwa hal yang terdekat dari kita itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita sadari secara utuh apa yang terdekat dari kita, itu mungkin menjadi jalan kita untuk menemukan hal baru gitu, hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jadi aku berharap teman-teman tidak menganggap hal yang terdekat itu selalu kayaknya nggak penting, kayaknya nggak sebersinar itu. Jangan-jangan apa yang sering kali kita lakukan, kebiasaan kita, budaya kita, kebiasaan orang rumah, itu kalau dikulik akan menjadi satu jalan yang mempertemukan kalian dengan hal yang luar biasa nanti di depan gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu, jadi silahkan nyaman dengan hal-hal yang terdekat dengan diri kalian.
1: Betul, tidak harus seperti Kak Cici ya, teman bro dua. Kamu bisa berkarya di bidang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Cici. Mulailah dari hal-hal yang terdekat dengan kamu gitu ya. Yang paling dekat dengan kamu. Kalau Kak Cici dari kecil emang udah dekat dengan dunia tari, dengan dunia tayub, dengan dunia tanda, makanya dia merasa nyaman dengan itu. Sampai sekarang riset-risetnya masih tentang itu yang membuat dia dekat dengan Sumenep. Kak, kita lanjut lagi diskusinya nanti di tanggal 30, oke? Okay?
0: Siap.
1: Tanggal 30.
0: Kayak kita harus ketemu tanggal 30.
1: Oke. Benar. Thank you banget buat sore hari ini. Lancar-lancar sanggarnya di sana. Kemudian lancar-lancar juga pertunjukan-pertunjukan yang mungkin sudah terjadwal hingga di akhir tahun 2026 ini ya. Thank you sudah mampir di channel YouTube-nya RRI Sumenep dan juga di studionya Produ FM Sumenep di 94,6 ya. Dan untuk teman-teman yang barengan sama aku di sore ceria berjaringan, teman-teman di Produ RRI Surabaya, Produ RRI Malang, Produ RRI Jember, dan juga Produ RRI Madiun, thank you. Kita ketemu lagi di next episode sore ceria berjaringan barengan sama teman-teman menginspirasi lainnya dari Sumenep ya. Have a nice day semua, bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di sore ceria, tinggal dikit lagi ya. Barengan sama Kania Putri temenin kamu sampai nanti kebersamaan kita di Jaga Malam tuntas jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari ini, Kamis kalendernya 23 Juli 2026. Semoga hari kamu menyenangkan. Aku temenin saat istirahat sore kamu, teman Pro 2, dengan beragam segmen di sore ceria dan Jaga Malam. Nanti jam 19 waktu Indonesia Barat kita bakal simak music live chat. Setelah itu beragam deka, ragam informasi dan juga hiburan masih bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Single-single pilihan dari musik director kita bakal menemani kamu, teman Pro 2, sampai nanti ada drama radio. Dan ya pasti selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Panitia pelaksana Piala Presiden 2026 resmi menjual tiket pertandingan babak grup dengan harga Rp50.000. Panitia menyediakan tiket berbagai kategori dengan harga sama untuk seluruh pertandingan babak grup Piala Presiden 2026. Masyarakat dapat membeli tiket secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan panitia penyelenggara. Penonton akan menerima e-tiket yang wajib ditukarkan menjadi gelang pada hari pertandingan berlangsung. Piala Presiden 2026 diikuti 8 tim yang terbagi dalam 2 grup, 5 tim dari Indonesia dan 3 lainnya tim Asia Tenggara. Grup A dihuni Persib Bandung, Arema FC, Tampines Rovers dari Singapura dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Sedangkan grup B diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan Port FC Thailand. Informasi lain teman Pro 2, Warner Bros Discovery mengumumkan program global Back to Hogwarts 2026. Program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stones. Perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts Kembali ke Sekolah. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus hingga 3 September. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.go.id. Dan selanjutnya, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia untuk Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue, tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy, baik.
0: Orang
2: ketiga. Kok senior?
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
4: Lambung ke harga bebek.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyabunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa,
5: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya.
2: Eh, kenapa cilok-cilok masuk ya? Ini baju juga kena sosial.
3: Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk kan? Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
2: Juga ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
7: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
8: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
8: Sharla.
0: Gitu
8: dong.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
10: Halo, aku Rulaskan dari
0: Terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Betul. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
7: ya,
0: bisa.
7: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan. Yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
7: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
7: Kami diundang karena kami anak-anak.
4: Anak Sharla.
7: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
7: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh. Rata-rata ya.
7: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Ya di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
7: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
7: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
7: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
6: Nggak dong.
0: Oh nggak ya?
6: Oh nggak. Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
6: Eh?
2: Salah jawab kan ya?
3: Bahagia juga kok.
0: Oh, bahagia juga. Iya, iya, iya. Aman ya. Kau bikin dialingin. Kau bikin dialingin.
3: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana, Rio?
10: Kalau aku bahagia,
0: bahagia.
10: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
3: Kira dari kecil diisi pertamak.
0: Oh iya benar. Benar.
3: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
3: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil.
3: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
3: Iya, dia enggak pernah kecil. Enggak.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
3: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya gimana? Contohnya ya, apa?
5: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
3: Oke.
5: Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Aja. Udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
3: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
3: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
9: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
3: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
3: Ayam ya.
0: Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia kan. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
3: Kalau itu apa putih-putih itu? Biar hidup. Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon putih-putih? Itu loh.
0: Apa?
3: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
3: Pas.
5: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
3: Ulat sagu ya.
0: Ulat sagu.
3: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
6: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
3: Tembilu dalam kayu itu ya.
6: Tembilu.
3: Kau yang orang Kalimantan.
6: Aku tapi bukan orang Dayak.
3: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kamu apa ya? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
3: Kayaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
6: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
6: Udang kedu. Sambal udang.
0: Sambal goreng tapi udang
6: sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
6: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
6: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
6: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
3: tanahnya ya.
0: Iya.
6: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, benar.
5: Kalau di laut itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
5: Rimbun ya.
0: Oke, gitu.
6: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
3: pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
3: Iya,
0: betul. Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
3: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
3: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
3: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
11: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gua pengin tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
11: Oh, yang paling muda.
2: Halo. Halo.
11: Yang paling muda dulu.
2: Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
11: Mereka siapa? Mereka.
2: Yo kalian semua ini loh.
11: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya, iya.
2: Nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Aku baca sih. Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
12: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
12: Okay. Satu season
0: bener.
12: Langsung klop ya Kacala ya.
13: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
13: Semua.
5: Emang iya klop banget. Emang iya.
13: Sebelah stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
12: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
13: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
12: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Di SMN di kantor.
12: Kita ketemu.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
12: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
2: Terus gue ketemu. Gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
11: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
12: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama, aku kok bilang kau tenang.
11: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
12: Aduh, iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
12: Guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
12: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
12: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
12: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
12: Iya, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
12: Eh?
0: Iya kan?
12: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
12: Udah like, komen,
0: udah. Gimana ketemu Rio?
12: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
12: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
12: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
12: Salah.
13: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
12: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
13: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
12: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
2: Oh Celi. Kok dia namanya dia lupa?
0: Tau gimana?
12: Gimana lupa? Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget Celi. Oh, cerewetan kamu.
13: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansya?
11: Ayo
0: Celo. Aduh salah.
13: Bang Diman.
14: Beb kolektor gitu.
13: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
13: gimana sweet ya, kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa.
13: Sama dikenal ya, seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay. Gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia.
2: Ya,
0: okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu. Oh.
0: Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih tuh?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Taurus. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya next-nya akan ada EP atau album kah atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar
4: boleh,
0: Arah
4: dong,
0: ini
4: boleh.
0: Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba minta Dewi bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
4: Gitu.
0: Okay, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning. Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
4: Hey.
0: Awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bingung. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
7: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oleh terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
8: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
6: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan. Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Okay. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Imut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Yang kita mau tuh?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul! Oh, alright! Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul!
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya.

0: Indonesia Raya. Puisi lo, puisi lo.
1: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, 2 pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Okay. 2 pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
3: Oke.
0: Sayapnya.
3: Mm-mm.
0: Tiap sayap punya berapa?
3: Tiap sayap 17.
0: Mm. Yakin?
3: Iya.
0: Betul.
3: Yes, yes, yes, yes,
0: yes. Masih fresh. Masih fresh.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Oke, karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
1: Tiga.
2: Dua.
0: Satu. Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. 36. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
1: Satu,
0: dua, tiga, keren. Ya, benar-benar. Ya, ya, okay. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
1: Kita punya bakso satu-satu.
4: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada
0: atau
3: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
1: Di keluarga Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir, kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
3: Ayo, Rio.
0: Rio dulu.
3: Indonesia atau luar?
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
4: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Halo. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
4: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Raiso dulu ya, saya.
0: Ketemu
3: dia dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Mansyah deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
3: Lampang.
5: Itulah.
0: Tahu film itu. Oke. Okay.
2: Panggil Love.
0: Iya, yeah, panggil Love, yeah. Ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
3: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya, kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari, yes, ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Oh,
3: ini kamu.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke, okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya. Iya,
2: ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.

0: Padahal kan bisa diambil dari IG.
1: Bener, Opa Duta ya.
0: Opa Duta.
1: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
0: Boleh.
1: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
1: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
3: okay. Udah gak beli game lagi?
4: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
0: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
1: Apa itu? Paulo Dybala, benar. Wow, oke.
0: Semua orang pada
1: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
1: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
1: Argentina.
2: Iya, FIFA.
1: Iya.
2: Iya benar kan?
1: World Cup benar.
2: Yang 2022.
4: Oke. Gue kira nonton timnas.
1: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
1: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
0: Apa ini video call? Tahu.
1: Enggak usah, percuma kalah.
2: Iya.
1: Iya
2: lagi.
1: Yoi, Spanyol, bro. Let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
1: lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
1: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
0: Kau.
2: Dari ke Tobi dulu. Ke Tobi. Dari
0: Belanda. Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
1: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, gimana sih?
5: Halo teman-teman semua, selamat malam.
1: Malam.
5: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
1: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa. Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
1: Alright, lanjut Syarla dulu. Second sense gongnya soalnya.
2: Oh iya, benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
1: Oke, Syarla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
1: Asik.
0: Ada di Argentina juga.
4: Ada streaming soalnya.
0: Ya, nonton
4: ya.
1: Siapa tahu nonton.
4: Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
1: Boleh, silakan.
2: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
1: Yeay. Terakhir, Second Chance.
4: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boli di sini.
4: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
4: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
7: Dan jangan lupa bombardir di sini.
4: Bombardir
7: sebanyak-banyaknya.
4: Yes.
7: Pagi, siang, sore, malam, tengah
4: betul.
7: Malam.
4: Betul. Ya.
1: Boleh.
4: Terima kasih sebelumnya.
1: Aduh. Ih, Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
4: Yes.
1: Nanti ada di
4: Bintaro.
1: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa.
8: Music Live Chat. Music Live Chat. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: the station.
1: Call it a day.
2: All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.

rasa. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih masih bersama kita, teman Pro 2, kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10. Setelah tadi kita ikuti bersama ya Music Live Chat barengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia. Masih bersama Kania, temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Malamnya Jumat, biasanya kalau Jumat itu identik dengan olahraga ya. Olahraga favorit kamu apa nih, teman Pro 2 ya? Biasanya senam sih ya, banyak yang senam hari Jumat. Senam aerobik, senam zumba, senam apa lagi ya? Atau pelates, teman Pro 2. Nah, main padel, kalau padel nggak harus Jumat ya. Gak identik dengan hari apapun itu, teman Pro 2 ya. Atau mungkin sekedar jogging saja. Ada yang lagi viral, teman Pro 2, yaitu tren slow jogging. Apakah itu dan emang apa sih manfaatnya? Bedanya dengan jogging-jogging pada umumnya apa? Nanti kita akan bahas tentang ini, teman Pro 2. Siapa tahu besok pagi kamu langsung gas buat slow jogging.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman Pro 2 makin banyak tren begitu ya. Apalagi semakin kesini tren itu juga merambah ke gaya hidup ya. Yang sedang viral teman Pro 2 ini seputar olahraga sih. Atau workout, apa ya menyebutnya ya. Karena kalau olahraga katanya kegiatan yang identik dengan prestasi, sedangkan workout itu yang dilakukan harian saja, tidak berujung pada prestasi ya. Ya apapun itulah teman Pro 2 ya kamu menyebutnya. Tapi yang pasti banyak sekali pilihan ya untuk kita bisa menerapkan gaya hidup gerak aktif teman Pro 2 ya. Ada yang suka jalan, lari, bukan lari dari kenyataan ya. Ada yang suka goes, ada yang suka nge-gym, dan lain sebagainya. Nah, ada yang suka goes karena lari dan jalan itu walaupun kelihatannya gak semelelahkan goes, tapi bikin lelah juga loh, napas terengah-engah begitu ya. Ada yang bilang juga, aduh menyiksa fisik, apalagi untuk mereka yang punya postur tubuhnya agak ini ya, istilahnya tuh tidak mudah untuk membawa tubuh ini berlari gitu lah teman Pro 2 ya. Kayak aku misalnya ya. Tapi teman Pro 2 ya, lari itu tidak berlaku bagi viral trend slow jogging yang muncul belakangan ini ya. Jadi tren ini tuh sedang digilai di Korea Selatan yang sesuai namanya slow jogging adalah berlari dengan lambat. Jadi kamu bahkan masih bisa santai tertawa bersama teman lari kamu gitu ya. Kalau mengutip dari laman slow jogging Korea teman Pro 2, teknik lari ini adalah pendekatan revolusioner ya dalam berlari yang memprioritaskan kenyamanan, kenikmatan, dan keberlanjutan daripada kecepatan dan intensitas. Teknik ini dikembangkan oleh Profesor Hiroaki Tanaka dari Fukuoka University. Slow jogging menekankan berlari dengan kecepatan yang memungkinkan kamu untuk ngobrol dengan teman tanpa terengah-engah. Secara teknis, kecepatan viral tren slow jogging hanya berkisar antara 3-5 km per jam saja. Angka yang nyaris setara dengan ritme jalan kaki santai. Wah, bedanya kita harus lebih mengangkat begitu ya anggota tubuh kita daripada jalan teman Pro 2 ya. Kayaknya bisa dicoba nih buat kamu yang kalau cuma sekedar jalan aja kayaknya kurang bisa berkeringat begitu ya. Tapi kalau lari, aduh terengah-engah. Aku banget tuh teman Pro 2 ya. Nanggung susah banget. Jadi aku milihnya goes gitu ya. Nah, kayaknya ini bisa menjadi pertimbangan pilihan olahraga kamu teman Pro 2 ya. Setiap pagi bisa, seminggu jangan sekali lah ya, dua kali mungkin teman Pro 2 atau diselingi dengan olahraga yang lainnya begitu ya. Nah, kalau cuma sekedar lari dengan kecepatan 3-5 km per jam, emang ada manfaatnya? Efek dan dampaknya apa? Nanti kita akan bahas itu teman Pro 2 ya. Gimana kamu tertarik untuk slow jogging? Tidak cuma sekedar mengikuti tren yang viral ya, tetapi ini baik banget gitu ya buat alternatif pilihan olahraga harian kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, walaupun kecepatan viral tren slow jogging hanya berkisar antara 3 sampai 5 km per jam yang nyaris setara dengan ritme jalan kaki santai, slow jogging tidak bisa dianggap sepele ya. Pasalnya, teknik berlari seperti ini justru bisa memberikan manfaat. Menurut dari Chevalent Clinic, Teman Pro 2, ada banyak bukti yang menunjukkan perubahan aerobik luar biasa yang bisa didapatkan dengan berlari pelan. Apa saja manfaat slow jogging? Teman Pro 2, jadi buat kamu yang kayaknya kalau mau lari lebih ke gak kuat napasnya terengah-engah begitu ya, bisa dicoba slow jogging. Karena slow jogging ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang pasti ya, membantu persendian, ligamen, tendon, dan tulang bisa beradaptasi dengan tekanan akibat lari, menyempurnakan bentuk tubuh, menguatkan otot, hingga memperkuat jantung dan paru-paru. Dengan memasukkan slow jogging ke dalam rutinitas, kamu bisa meningkatkan stamina dan ketahanan tubuh terhadap rasa lelah. Hal tersebut didapat dari peningkatan fungsi mitokondria, ya. Jadi mitokondria ini ditemukan di hampir setiap sel tubuh dan menghasilkan 90% energi. Mitokondria memproses oksigen dan mengubah makanan menjadi energi, Teman Pro 2. Dengan berlari santai, tubuh juga akan mengembangkan jaringan kapiler atau jaringan pembuluh darah kecil yang nantinya membantu tubuh meningkatkan jumlah pengiriman oksigen ke otot.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terkini.

Teman Pro 2, karena kecepatan slow jogging dikatakan hampir sama seperti jalan kaki cepat ya, maka manfaat yang didapat sebetulnya juga serupa. Mengutip dari laman Health Hub Singapura, sebuah studi longitudinal mencoba membandingkan pelari dan pejalan kaki. Hasilnya, dengan jumlah kalori yang terbakar, jalan cepat dapat menurunkan resiko yang sama terhadap tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, hingga penyakit jantung. Tidak cuma itu, sebuah studi yang dipublikasikan dalam American Journal of Preventive Medicine juga menemukan jalan kaki cepat sebagai salah satu cara terbaik untuk mendapatkan panjang umur. Mengutip CNN, studi menemukan peserta penelitian yang berjalan cepat setidaknya 15 menit setiap hari. 15 menit setiap hari? Iya, cukup 15 menit setiap hari, mengalami penurunan angka kematian dini hampir 20%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya berjalan lambat sebesar 4%. So, tidak ada salahnya kalau sesekali kamu ingin mengikuti tren slow jogging, teman Pro 2. Sepelan apapun, kecepatan lari tetap akan memberi manfaat untuk tubuh kamu. Bisa dicoba untuk variasi ya, biar workout hari-harinya gak itu-itu aja, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau slow joggingnya ditemenin sama orang yang memang suka olahraga gitu maksudnya ya. Karena kadang kita butuh teman Pro 2 ya, untuk menyemangati, untuk kita bisa konsisten begitu ya. 15 menit aja setiap hari ya, tidak terlalu lama, bisa di sela-sela aktivitas kamu atau sebelum kamu melakukan aktivitas rutin kamu setiap harinya. Gimana? Mau mencoba viral tren slow jogging?

95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Prodo. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Setelah ini, teman Prodo, aku bakal ajakin kamu untuk menyimak kembali obrolan bareng sama Mas Andi tentang cinta pandangan pertama. Stay tune ya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam, jaga terus hatimu gitu ya. Belum lagi mungkin yang saat ini sedang galau, mendefinisikan rasa apa yang sedang kamu rasakan sekarang ini. Aduh ya, malam Jumat teman Pro 2, dicurhat dong, boleh dong, special live YouTube barengan sama Mas Andi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Kania.
0: Menurut Mas Andi, lebih baik terjebak rasa atau terjebak keramaian di karnaval?
1: Aduh, ini saya terjebak di karnaval saja sih Mbak.
0: Sesulit-sulitnya pasti ada jalan keluar.
1: Iya, isok desel-deselan gitu ya.
0: Melipir-melipir masih bisa. Tapi kalau terjebak rasa, melipir-melipir kecemplung.
1: Iya, gitu. Itu salah jalan sedikit, wah. Bisa berapi itu Mbak.
0: Bisa berapi itu menurut dua ya.
1: Nah, kalau sudah seperti itu, nah dibutuhkanlah psikologi di situ.
0: Wes pokoknya ngono ya.
1: Ya iya dong.
0: Ya pada gitu endingnya ya. Tetap ya promo.
1: Saya hadir di sini untuk menawarkan jasa.
0: Tapi kita memang akan ngobrolin tentang mendefinisikan rasa gitu ya. Rasa apa? Rasa cinta pada pandangan pertama teman Pro 2. Klise sih, tapi ternyata aku sempat baca ada artikel yang bilang cinta pandangan pertama itu sebetulnya gak ada loh, itu bukan cinta. Jadi itu beneran cinta atau tidak? Nah, kita akan bahas nih. Kita undang teman Pro 2 juga buat yang mungkin punya pengalaman jatuh cinta pada pandangan pertama, atau mungkin saat ini kamu itu tadi ya sedang mencoba untuk meyakinkan diri beneran cinta atau cuma ketertarikan aja. Teman Pro 2 silakan bisa WhatsApp di 0811 369 7755, komen di Instagramnya Pro 2 di @pro2rrimadiun, duanya angka, atau bisa langsung ya di kolom live chat di kanal YouTube RRI Madiun teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang cinta pandangan pertama, kalau menurut aku ketertarikan pada pandangan pertama itu sangat mungkin terjadi, Mas Andi. Terus kita akhirnya kebayang-bayang, iya kan? Tapi kayak untuk mendefinisikan itu sebagai cinta kok kayaknya nanti dulu.
1: Belum.
0: Tapi banyak yang bilang cinta pandangan pertama itu semacam kayak konsep yang udah ada. Ini sebenarnya gimana sih Mas, kalau menurut apa ya, dari analisa perasaan atau di logika gitu, bisa nggak sih sebenarnya?
1: Bisa. Sesuai seperti yang sudah pernah kita bahas ya Mbak Kania ya, bahwa yang namanya cinta itu adalah proses kan begitu ya. Kalau ada istilah cinta pada pandangan pertama, yang jelas itu bukan cinta kan begitu ya. Jadi ketika kita masuk pada proses sebelum kita menemukan apa itu cinta gitu ya, ini kan pasti ada prosesnya gitu ya. Karena menurut saya cinta itu adalah didapat ketika kita sudah berproses begitu. Kalau kemarin kita sempat menganalogikan adalah kayak kita itu menanam sebuah tumbuhan, menanam sebuah bunga begitu ya. Dimana bunga ditanam itu kan gak langsung berbunga kan begitu ya. Nah, kita kasih pupuk lah gitu ya, kasih air lah, air secukupnya lah gitu ya, pupuk secukupnya lah gitu ya. Kadang kita perlu kasih apa namanya di tempat yang kena matahari. Nah, seperti itu. Jadi ada prosesnya di situ ya. Proses itu kalau misalnya dalam perhatian ini adalah mungkin dalam hubungan itu adalah dalam bentuk perhatian gitu ya. Terus memberikan perhatian, terus kemudian ngajakin jalan, ngajakin makan, ngobrol dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuknya kan gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita memberikan usaha itu gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke analogi ketika itu diberikan air, pupuk gitu ya, cahaya matahari secukupnya dan lain sebagainya, tumbuhlah akhirnya bunga kan gitu ya. Nah, cinta juga sama kan gitu ya. Kita perlu proses gitu ya, proses dimana ketika kita ketemu seseorang yang apa namanya
2: menarik
1: gitu ya, menarik begitu kan, pasti kan ada deh gitu ya, mungkin misalnya WA lah gitu ya, nanyain gimana nih hari ini mau ngapain aja kan gitu ya, sudah makan belum kan gitu ya, lagi ngapain gitu ya. Gitulah pokoknya. Itu mungkin kan pertanyaan-pertanyaan yang lah ya.
0: Ya karena ketertarikan atau
1: pengetahuan itu ya. Ada gitu keinginan ya. Ada rasa keinginan untuk kita selalu dekat kan, okay. Begitu ya. Nah dari situlah yang mungkin terus akhirnya kan ketemu, ngobrol, tahulah sifatnya, tahulah perhatiannya, bentuk perhatiannya dan lain sebagainya. Nah yang terjadi terus akhirnya itulah muncul tumbuhnya cinta kan, begitu ya.
0: Berarti
1: nah,
0: yang dari pertama itu namanya apa? Kesan, hanya kesan
1: iya,
0: atau apa?
1: Semula kan apa namanya berawal dari mata ya, dari mata turun ke hati kan, kalau dari kata siapa itu ya lagu ya,
0: kata lagu lah pokoknya,
1: kata lagu lah gitu ya, dari mata turun ke hati gitu ya. Mata ini adalah sumber apa namanya sumber informasi gitu ya, dimana kita menangkap sebuah informasi itu dari mata. Misalnya nih cowok gitu ya, melihat weh cewek cantik nih gitu ya, menarik nih gitu ya, maka itu menjadi poin perhatian gitu ya. Okay. Oh, ini kok tipeku banget gitu ya. Atau mungkin bukan hanya soal cantiknya, misalnya ngelihat wah, anak ini kok pintar banget ya gitu ya. Ada sebuah apa namanya?
0: Karisma
1: gitu ya. Ada anak orang ini kok karismanya luar biasa ya. Terus akhirnya kita suka nih gitu ya. Nah, ini kan berawal dari rasa ketertarikan itu kan gitu ya. Ketertarikan di mana itu muncul karena kita memiliki standar seperti itu, kan gitu ya. Kayak misalnya gini nih, cewek cantik gitu ya, identiknya siapa ya mbak ya? Cewek cantik.
0: Akulah.
1: Ais. Oke.
0: Okay. Agak berat ya jawabnya. Oke okay, ya. Misalnya Dian Sastro.
1: Itu era kapan itu? Era saya sih ya.
0: Era makanya aku menyesuaikan ya. Aku nanti bilang artis yang sekarang kayak
1: gak kenal.
0: Siapa ya?
1: Gak
0: gitu,
1: kenal gitu.
0: Ya. Aku tuh perhatian loh.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terima
0: dan
1: kasih.
0: Dan pengertian.
1: Terima kasih ya. Anggap aja siapa begitu ya. Yang terus akhirnya kita tahu bahwa, wah, ini standar yang mungkin dimiliki adalah seperti itu. Sehingga ketika kita temu dengan orang yang dengan standar itu, itu kita memunculkan sebuah ketertarikan kan, okay. Begitu ya. Nah, ini ya akhirnya apa gitu ya? Ini bukan cinta gitu loh. Karena kita ketertarikan karena dia memiliki kesesuaian dengan apa yang mungkin menjadi ketertarikan kita gitu ya. Mulai mungkin dari fisik. Mulai mungkin dari selain fisik mungkin secara kecerdasannya gitu, okay. Ya. Atau mungkin kepribadiannya gitu ya. Cara pembawaannya dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang lain, misalnya secara finansialnya, wah ini kaya nih gitu ya. Kan bisa jadi kan gitu.
0: Menarik.
1: Wah kok bawa mobil ini kan gitu ya. Atau mungkin wah HP-nya kok ini kan gitu ya. Nah bisa jadi gitu loh. Atau misalnya yang cewek misalnya ini suka pemain band gitu ya. Wah saya suka nih dengan pemain band. Wah saya suka nih dengan pemain basket misalnya gitu ya. Nah ketika ketemu dengan sosok-sosok yang tipenya hampir sama seperti itu, ya mungkin kita akan jatuh cinta kepada orang, bukan jatuh cinta ya, sorry, memunculkan ketertarikan pada sosok yang mungkin memiliki kriteria sama seperti yang menjadi standar kita, okay. Kan begitu ya. Makanya gitu ya, ada beberapa orang gitu ya yang mereka itu selalu terjebak pada permasalahan yang sama. Misalnya begini, saya itu kok dapet cewek kok selalu orangnya kayak gini terus ya gitu ya. Kayak misalnya aku kok selalu ketipu cewek aja terus, misalnya. Atau
0: tertipu,
1: misalnya saya kok selalu dimanfaatkan cewek ya misalnya, okay. Gitu ya. Atau misalnya oh saya kok selalu seperti dapet cowok kayak gini ya.
0: Karena
1: gitu ya.
0: Karena tipemu kayak gitu.
1: Ya standarnya mungkin tidak secara sengaja, standar yang dimiliki adalah seperti itu kan gitu ya. Sehingga menarik orang gitu ya, menarik orang ya dengan cara standar itu, dia berpatokan pada standar itu kan, begitu. Sehingga akhirnya dapatnya orang-orang yang sama gitu ya. Mungkin kita nggak menyadari itu, tetapi terkadang itu sama gitu ya. Saya itu sampai begini, saya lupa, saya dulu pernah ada yang ngomong gitu ya. Jadi salah satu kenalan atau istri saya lupa. Jadi menyimpulkannya gini, orang yang kamu suka itu rata-rata tipenya sama gitu loh.
0: Okay.
1: Dan saya itu baru menyadari, oh iya ya gitu ya. Jadi orang-orangnya hampir tipe-tipenya sama gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, ketika ada terjadi, kok saya selalu dapat seperti ini, kok saya selalu kena tipu cowok, oh kok saya selalu dimanfaatkan cowok, atau mungkin sebaliknya begitu ya. Ya karena mungkin kita memiliki apa namanya ya, standar yang mungkin secara bawah sadar kita itu menarik orang-orang yang sama seperti itu. Sehingga ya akhirnya jatuh-jatuhnya ya
0: terjadinya
1: seperti
0: gitu-gitu
1: itu.
0: Kisahnya berulang.
1: Iya,
0: lagi.
1: Terulang misalnya kena tipu lagi, diselingkuin lagi, apalah gitu ya. Jadi tipe-tipenya sama gitu ya. Ya karena apa? Kita memiliki standar yang sudah kita ciptakan sendiri.
0: Dan kadang
1: gitu
0: standar
1: ya.
0: Itu enggak bisa terdefinisikan jelas enggak sih, Mas?
1: Bukan maksudnya, tidak terdefinisikan. Apa? Oh iya, mungkin kita tidak menyadari
0: tidak
1: itu.
0: Menyadari.
1: Kita tidak menyadari. Ya mungkin okay lah, istilahnya adalah tidak mendefinisikan itu. Sehingga kita tidak tahu bahwa kayaknya seolah-olah ini, ini tipeku banget kan gitu ya. Kan seolah-olah gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita mau mendefinisikan gitu ya, kalau istilahnya bahkannya itu. Mungkin ciri-cirinya juga
0: ya,
1: sama
0: gitu
1: ya. Contoh misalnya ya, oh orangnya tinggi, oh orangnya rambutnya panjang gitu ya, lurus gitu ya. Oh orangnya putih gitu ya, atau apapun begitu ya. Dan itu akan menarik hal-hal yang sama. Karena apa? Kita memiliki standar tentang ketertarikan itu ya seperti itu.
0: Jadi
1: kan,
0: ketertarikan
1: begitu, ya.
0: Itu tuh bisa di apa ya, Mas? Maksudnya secara ilmiah pun gitu ya, itu ada
1: ya,
0: penjelasannya
1: betul,
0: kita bisa
1: betul.
0: Ini okay,
1: jadi
0: okay.
1: Jadi kita tertarik dengan seseorang itu kan berdasarkan dari referensi yang kita miliki. Referensi okay. Itu apa ya, itu tadi ya, yang terus akhirnya muncullah sebuah standar okay. Gitu ya, referensi itu bisa datang dari manapun gitu ya, misalnya dari pengalaman, dari mungkin cerita teman, atau mungkin dari melihat, atau mungkin interaksi dengan siapapun begitu ya, sehingga menyimpulkan bahwa oh cowok itu kayak gini, oh cewek itu kayak gini kan gitu ya, yang bagus itu kayak gini nih, misalnya seperti
0: yang
1: itu,
0: yang CEO gitu
1: iya. CEO yang menyamar
0: kayak gitu kan.
1: Iya iya, itu hanya aja di dunia
0: iya gitu dracin ya. Mas
1: yang satu menit dan itu.
0: Tapi kayak gitu tuh bisa nggak sih, Mas?
1: Kenapa?
0: Memunculkan kayak apa ya, mungkin karena kita sering nonton konten tertentu itu akhirnya membentuk
1: bisa.
0: Gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat yang kayak gitu langsung tertarik, aduh aku jatuh cinta deh sama dia gitu. Padahal ya kalau sama artis juga nggak jatuh cinta kan, maksudnya sebenarnya kita kalau aku lebih ke membedakannya ya, buktinya kalau sama artis yang kita tahu tuh nggak mungkin begitu ya kita bisa berhubungan, kita juga nggak yang cita-cita banget, kenapa sama orang biasa gitu kita bisa sampai punya harapan, aduh kayaknya nanti kalau jadi cowok aku okay deh kayak gitu.
1: Iya mungkin bisa jadi begini ya, referensi bisa datang dari kita tonton tontonan konten-konten tertentu begitu ya, entah itu konten maupun mungkin drama juga bisa kan gitu ya, kan gini ya, kita melihat bahwa so sweet banget kan gitu ya, seketika misalnya dapat pacar yang seperti apa gitu ya, mungkin ya dari tontonan-tontonan itu yang mungkin membuat kita memiliki standar tertentu, referensi-referensi itu muncul, oh cowok itu kayak gitu loh, oh cewek itu kayak gini loh, jadi kayak kita itu mendefinisikan bahwa oh yang namanya pacar itu adalah yang seperti ini nih gitu ya, oh ini kalau misalnya kita dicintai oleh orang-orang yang seperti ini, wah ini kayaknya indah nih hidupku gitu ya, jadi kita mendefinisikan itu sendiri begitu ya, dan tanpa sadar kita itu kadang memiliki standar gitu ya. Makanya kan kenapa cewek atau cowok gitu ya, kalau ditanya misalnya satu aja, misalnya cowok nih ya, ada dua, tiga atau lima cowok begitu ya, ada cewek lewat, mungkin ketika ditanya cantik yang mana gitu ya misalnya ya, pasti akan mereka memiliki standar yang berbeda. Gitu ya okay. Ya dari preferensi itu gitu ya, misalnya ada yang menganggap bahwa kulit coklat itu mungkin menarik gitu ya, ada yang mungkin menganggap bahwa kulit putih itu yang cukup menarik kan begitu ya, ada yang mungkin tinggi ini dikatakan menarik, enggak yang pendek yang menarik, nah bisa jadi kan seperti itu. Jadi
0: ibaratnya tipe apa ya, selera
1: betul selera atau preferensi ya, preferensi dalam memilih gitu ya, sama halnya kan kalau kita memilih makanan gitu ya, ada orang ngeyel wah soto itu lebih enak gitu ya, lu enggak rawon yang lebih enak gitu, enggak salah gitu lah, mereka punya preferensi yang berbeda gitu ya. Nah dalam pemilihan pasangan pun kan juga sama begitu ya, kenapa makanya ada beberapa orang yang terus ketika klik gitu ya, misalnya ketemu, misalnya entah cewek ketemu cowok atau cowok ketemu cewek, terus tiba-tiba merasa jatuh hati gitu ya. Jatuh hati itu adalah karena memang mereka suka dalam kondisi secara visual gitu ya. Melihat cewek cantik, melihat cowok ganteng gitu ya, yang misalnya tinggi gitu ya, atau mungkin yang pendek atau yang apa begitu ya. Nah ini adalah ketertarikan mereka, dilihat dari situ. Atau mungkin kalaupun misalnya dia tidak melihat fisik, dia melihat performanya gitu ya. Misal gitu ya, ketika membawakan presentasi nih gitu ya, wah kok menarik banget gitu, smart banget nih orang kan gitu ya, bisa jadi gitu ya. Atau misalnya yang nonton basket gitu ya, wah nonton basket, pemain basketnya kok kayak gitu, keren banget nih. Nah misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang akhirnya mengatakan bahwa wah saya jatuh cinta nih sama orang ini. Sekali lihat jatuh cinta, bukan sebenarnya bukan jatuh cinta, dia memiliki ketertarikan pada sosok tertentu gitu ya, yang berdasarkan preferensi yang dia miliki sebelumnya, dan itu tidak disadari itu. Begitu sih mungkin Mbak ya.
0: Oke. Jadi lebih ke ketertarikan begitu ya.
1: Iya, tapi, betul.
0: Tapi itu bisa menjadi pertanda enggak sih Mas? Soalnya aku enggak tahu ya. Ini tuh termasuk juga konsep. Kita bilangnya konsep ya sekarang, jadi bukan cinta pada pandangan pertama itu kan sebetulnya kan enggak yang semudah itu gitu ya. Ini pernah terjadi sama aku.
1: Yes.
0: Sebenarnya nggak langsung jatuh cinta sih, tapi begitu ketemu tuh kayak langsung merasa kayaknya nggak bakal asing deh gitu. Nggak sih Mas, ada perasaan ya Mbak, ada perasaan kayaknya nggak deg-degan juga. Jadi kayaknya nggak bakal asing, ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kita ketemu sama orang lewat kan, ya kalaupun itu nggak deg-degan ya biasa aja, alah paling siapa sih dia, nggak ketemu lagi gitu. Tapi ada kayak semacam apa ya, insting atau apa, kayaknya nggak bakal asing, entah itu kemudian menjadi teman, sahabat, dan kebetulan menjadi pasangan hidup gitu loh. Itu tuh kayak akhirnya baru disadarinya setelah, maksudnya setelah berjalan, akhirnya juga setelah jatuh cinta begitu ya. Walaupun terus keingat pas pertama kali ketemu, iya loh dulu tuh pertama kali ketemu kayak bukannya nggak asing, tapi kayak nggak bakal asing gitu loh. Ada kayak semacam kayaknya bakal kita bakal berhubungan atau dekat, entah itu hubungan apa gitu. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh termasuk yang definisi cinta pandangan pertama atau tidak atau kesan
1: sebenarnya pertama? Sebenarnya kalau itu sebuah harapan ya Mbak ya. Harapan yang mungkin
0: di bawah sadar juga sih sebenarnya.
1: Sebenarnya itu adalah sebuah harapan yang kita wujudkan dalam bentuk kayak seolah-olah ini kayaknya jodohku deh gitu ya. Jadi ini ada sebuah harapan kan begitu ya. Karena balik lagi bahwa yang namanya cinta itu membutuhkan sebuah proses gitu ya. Nah, yang dimana tadi yang kita katakan konsep tadi gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah apa namanya ya, sebuah gairah atau mungkin ketertarikan secara fisik kan begitu ya. Nah, dari ketertarikan itu muncullah sebuah harapan dimana kayaknya saya harus bisa nih gitu ya, atau mungkin kayaknya saya bisa nih deket sama orang ini gitu ya. Nah ini mungkin adalah sebuah keyakinan atau mungkin harapan yang memang diwujudkan dalam bentuk ya itu tadi ya, keinginan gitu ya, keinginan untuk dekat dan lain sebagainya gitu ya. Dulu sebelum nikah pernah beberapa kali kejadian yang sama seperti itu ya gitu ya. Jadi ketika melihat gitu ya, wah kayaknya menarik nih gitu ya. Kayaknya bisa nih saya deket gitu ya. Dan itu kejadian kan begitu ya. Bukan karena ini sebuah feeling, bukan sebuah feeling. Tetapi kalau saya amati sekarang, ada sebuah proses yang muncul ketika saya, karena saya sudah pengen deket nih gitu ya. Ada sebuah proses yang terjadi secara ya kayaknya sih alami kan gitu ya. Tetapi sebenarnya itu dibuat kan gitu ya. Contoh gitu ya, setelah misalnya setelah presentasi kita tanya-tanya gitu ya. Tanya-tanyalah apalah gitu ya. Nah dari situ kan mungkin muncullah sebuah kedekatan kan begitu ya, dari obrolan yang nyambung dan lain sebagainya. Nah ini yang muncul kan begitu ya. Jadi saya rasa ini bukan sebuah feeling kita dapat bahwa wah kayaknya nanti aku bisa deket nih. Enggak gitu ya. Ketika ada keyakinan itu yang muncul adalah ada usaha yang dilakukan seseorang sehingga kita bisa mewujudkan kedekatan itu kan gitu ya. Entah mungkin melalui komunikasi gitu ya, mm-hmm. ngobrol secara langsung, mm-hmm. pesan singkat gitu ya, mm-hmm. entah itu melalui WhatsApp atau apapun gitu. Kalau dulu, zaman dulu itu masih ada BBM begitu ya.
0: SMS kayaknya.
1: Oh iya.
0: Zaman-zaman.
1: Iya, SMS dulu belum sih.
0: Oh belum. Waduh.
1: Belum pada tahap itu. Oh. Saya mulai mulai dari zaman BBM sih. Cuman SMS okay lah pendekatannya.
0: Udah bagus
1: enggak.
0: Disapu. Kasih kesempatan.
1: Iya. Kalah.
0: BBM,
1: jadi
0: ya?
1: Ada usaha gitu ya, ada usaha yang dilakukan kita yang tidak kita sadari gitu ya, yang sebenarnya membuat kedekatan itu menjadi lebih terwujud gitu ya, menjadi okay. lebih terwujud begitu ya, dari sebuah harapan usaha akhirnya terwujudlah bahwa oh iya kan benar kan dugaanku gitu ya,
0: jadi tetap feelingku kan gitu, tetap enggak? Kalaupun bukan dia tetap kesan gitu ya. Itu tuh tetap kesan pertama namanya ya. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi tetap kesan.
1: Betul. Uh-huh. Jadi gini sih Mbak ya. Kalau menurut saya bahwa ketika kita memiliki ketertarikan dengan seseorang, kan pengen dong kita punya pengen mewujudkan itu kan begitu ya. Nah, usaha yang kita lakukan itulah yang membuat bahwa oh iya ternyata benar ini cintaku kan gitu ya. Okay. Ini jodohku kan begitu ya. Mm-hmm. Bukan karena cinta pertamanya, pandangan cinta pertamanya, tetapi okay. ada usaha yang dilakukan dari situ kan begitu ya.
0: Ada kejadian-kejadian dan proses-prosesnya.
1: Betul.
0: Yang kemudian membuat semakin dekat dan akhirnya cinta itu tumbuh gitulah ya.
1: Iya. Sebenarnya ada satu teori begitu ya dari siapa tadi ya? Sebentar. Ini Sternberg gitu ya. Jadi yang dinamakan cinta sejati itu kalau di dalam psikologi itu ada 3 pilar gitu ya. Tiga pilar.
0: Iya. Kayak apa gitu ya? Bukan ada nggak undang-undang ya? Udah malam nih, ini udah malam nih.
1: Jangan ngomong undang-undang. Gak nutut ini.
0: Gak nutut ya.
1: Yang pertama adalah ada intimasi gitu ya. Intimasi itu adalah sebuah kedekatan secara emosional gitu ya. Jadi ada perasaan dekatnya gitu ya. Kalau misalnya kita jauh gak ketemu, ada rasa kangen dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya kita dekat itu kayak ada benar-benar yang kita itu sudah dekat banget kan gitu ya. Jadi ada kedekatan secara emosional. Terus yang kedua itu adalah ada passion gitu ya, ada gairah di situ ya, ketertarikan gitu ya, itu ada. Nah, yang ketiga itu adalah komitmen gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada salah satunya, nah ini bukan cinta gitu ya. Nah, kebanyakan ini dimulainya adalah dari gairahnya itu kan gitu ya, dari passionnya itu gitu ya. Kita menunjukkan adanya sebuah ketertarikan secara physically kan gitu ya. Itu sih yang mungkin yang terjadi. Jadi kita memang membutuhkan semua pilar itu memang berdiri gitu ya. Nah, untuk membuat 3 pilar itu berdiri kan ini membutuhkan proses gitu ya. Kita nggak mungkin menunjukkan kedekatan secara emosional dalam satu kali ketemu, satu kali pertemuan begitu, itu enggak kan gitu ya.
0: Kenal
1: kita
0: aja belum intinya.
1: Iya kan, kita kan membutuhkan ya. Waktu ya, membutuhkan proses dimana ketika oh iya, terus ternyata setelah 1-3 bulan begitu ya, atau mungkin berapa bulan, terus akhirnya orang lain itu terus percaya dengan kita, terus pengennya dekat dengan kita ya, itu karena proses itu yang terjadi kan gitu ya. Bagaimana kita memberikan ngetreat kan gitu ya, ngetreatment gitu ya, apa sih yang kita lakukan gitu ya kepada orang tersebut kan begitu ya. Entah mungkin antar jemput misalnya gitu ya, atau mungkin selalu di telepon misalnya gitu ya, atau mungkin selalu ada waktu ketika dibutuhkan, ada cerita, dia butuh cerita, kita ada gitu ya. Itu yang diperlukan adalah seperti itu.
0: Berarti
1: kan, gitu
0: inilah ya, kalau kita bilang cinta pada pandangan pertama itu mungkin gitu ya, ketertarikan dari pertama ya. Kemudian disusul dengan usaha-usaha, effort-effort, dan proses-proses itu benar-benar akhirnya tumbuhlah jadi cinta.
1: Betul. Sebenarnya ini adalah pintu sih. Ketertarikan ini adalah sebuah pintu. Pintu masuk untuk hubungan yang lebih lanjut kan begitu ya. Karena kan tidak semua ketertarikan itu kan dia akhiri dengan happy ending kan gitu ya. Sampai menikah misalnya kan gitu ya. Biasanya mungkin kandas karena mungkin tidak sesuai ekspektasi. Ya seharusnya misalnya apa begitu ya, ternyata kok enggak kayak gitu gitu ya. Kok dulu kayaknya dia romantis, kok sekarang enggak gitu ya. Kok dia dulu itu sering telepon, sering SMS, kok sekarang enggak gitu ya. Apalagi terus ketemu biasanya
0: jadi aneh
1: kan gitu ya. Jadi semua ada ekspektasi banget gitu ya. Ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Ini yang terjadi kan gitu ya. Kan pernah ada ya. Jadi tertarik, bu ini saya lupa ini. Jadi melihatnya adalah, wah ini cantik banget nih gitu ya. Tapi ketika diajak ngomong itu benar-benar yang nggak bisa nyambung gitu ya. Lah apa sih kan gitu ya?
0: Aduh,
1: kan nggak banget kan gitu loh.
0: Gitu ya,
1: bikin elfil gitu ya.
0: Oke.
1: Atau sama halnya misalnya gini, wah ini cowok ganteng banget gitu ya, di dekat itu bau badan misalnya, kan bikin elfil kan gitu ya. Okay. Jadi banyak hal yang terjadi gitu ya. Kenapa terus akhirnya perasaan suka itu terus akhirnya diakhiri dengan ya sudahlah wes nggak jadi kan gitu ya, karena apa ya, ekspektasinya tidak sesuai kan begitu.
0: Jadi itu bukan cinta pada pandangan pertama tapi suka pada pandangan pertama gitu.
1: Iya, suka pada pandangan pertama gitu.
0: Hai.
1: Ya kan filter pertama kan dari situ itu, Mbak.
0: Tapi ada juga yang cinta itu datang bukan karena pandangan pertama gitu ya, tapi karena sudah ngelibet setiap harinya atau apa ya namanya. Nah itu kita akan bahas nanti teman.
1: Dari telinga juga bisa loh Mbak. Ada loh itu kasus teman saya.
0: Gimana karena
1: sering mendengarkan gitu loh. Sering mendengar.
0: Apakah ini termasuk nanti cinta yang
1: kalau ini bukan pandangan pertama.
0: Bukan pandangan pertama.
1: Sering
0: kan
1: mendengarkan tuh ini. Wah, Mbak Kania itu pasti cantik deh ini kan gitu ya. Suaranya merdu banget gitu ya.
0: Itu yang terjadi pada penyiar. Kalau penyiar sekarang sudah
1: enggak bisa ya.
0: Turn off mind itu hanya beberapa jam sebelum dia akhirnya tampil di layar YouTube ya, dan membiarkan semuanya. Abis ini teman Pro 2 kita lanjut. Waduh, udah beberapa yang komen juga nih teman Pro 2 tentang cinta pada pandangan pertama gitu ya. Sebenarnya kita gak usah ganti judul jadi suka pada pandangan pertama ya teman Pro 2. Kita akan bahas ini, boleh dong ya komen-komennya, nanti aku bacain setelah ini. Kita break sebentar aja, tetap di Jaga Malam. Curhat dong, boleh dong.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kita di Jaga Malam Curhat dong, boleh dong ya. Aku buka beberapa komentar dulu ya yang sudah gabung barengan sama kita di IG sebentar ya. Kenapa ini susah sekali untuk diketuk ya? Berarti mengetuk pintu hati sebetulnya juga susah ya. Aku enggak pernah.
1: Oh, itu lebih sulit sih.
0: Oh,
1: itu.
0: Susah ya.
1: Tapi karena apa? Lebih mudah mengetuk hati di IG. Kan langsung sekali ketik ya. Iya. Katanya Deni Caknan gitu.
0: Oh, pergi entar Deni Caknan ya. Iya, terima kasih buat Emo Rahayu katanya, karena pertanyaannya pernah gak sih ngalamin itu? Pernah, aku suruh spill gak bakal di spill dong ya, bahaya. Terus ada juga dari Dana Oke katanya, biasanya sensasi aja sih kak. Gak pernah nih kayaknya, memang luar biasa sih, first love at the first sight katakan gitu. Tapi memang kan ada, maksudnya kalau dibilang ada. Ini konsep buktinya ini menjadi istilah gitu.
1: Iya, iya. Karena begini sih, memang konsepnya cinta itu muncul berikutnya gitu ya. Artinya cinta itu tumbuh di pada bagian part-part yang berikutnya gitu ya. Cuman itu kan diawali dari, kenapa kok itu akhirnya menjadi cinta pada pandangan pertama? Karena ada dimulai perasaan-perasaan tertentu yang memunculkan efek di dalam tubuh gitu ya. Yang misalnya ada getaran lah gitu ya, ada dagdikduk lah gitu ya.
0: Sistem saraf dan hormonnya bekerja.
1: Iya, saya sempat baca sih tadi ya. Ada beberapa hormon-hormon yang mungkin itu bergejolak gitu ya. Misalnya dopaminnya meningkat, adrenalinnya meningkat gitu ya, yang akhirnya menyebabkan ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada terus ada rasa deg-degan gitu ya, berkeringat, salah tingkah dan lain sebagainya. Nah, ini dipicu oleh stimulus itu gitu ya, sehingga otak merespon dengan memunculkan reaksi-reaksi kimia itu tadi yang muncul kan, itu hormon-hormon itu tadi yang muncul begitu ya. Jadi Awal mula itu adalah bagaimana kita melihat kan gitu ya. Yang kalau tadi yang saya katakan adalah informasi itu diterima oleh indera kita gitu ya. Diterima oleh indera kita dan itu yang menyebabkan yang tadi ya, memicu bahwa referensi yang kita miliki gitu ya terhadap seseorang atau objek gitu ya, objek tertentu, bahwa oh ini kayaknya sesuai dengan referensi nih gitu ya, kayaknya cocok nih kan gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, dari situ kan akhirnya memicu otak tadi gitu ya, otak bekerja memunculkan dopamin, terus akhirnya adrenalinnya juga muncul. Nah, itu yang munculnya terus deg-degan lah gitu ya, ketika ketemu kayak nervous dan lain sebagainya, dan itu muncul
0: nervous,
1: kan
0: nervous,
1: begitu ya,
0: senang gitu lah
1: ya. Iya gitu ya. Nah, dari situlah yang terus akhirnya kita itu kan tidak terus memutus kan. Bayangkan mungkin Mbak Kania mungkin masih ingat gitu ya. Ketika suka seseorang kan enggak langsung kita biarin kan, gitu enggak gitu ya. Apalagi cowok gitu ya. Yang dimana pasti ada usaha yang dilakukan, ya, yang dilakukan untuk mendekati kan gitu ya, entah mungkin ngajak main lah, atau kita main ke rumahnya lah gitu ya, atau mungkin kita nraktir apalah gitu ya, dan banyak yang dilakukan, entah mungkin kalau sekarang ini mungkin WA lah gitu ya, atau mungkin telepon, video call dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi, sehingga terus akhirnya begini, dari proses yang terjadi gitu ya, itu yang terus akhirnya benih itu akan semakin tumbuh. Yang seperti yang tadi yang saya kan, yang dalam analogi adalah kita memberikan pupuk, memberikan air, memberikan
0: proses fotosintesis. Nah,
1: terus kita bawa ke sinar matahari yang cukup kan gitu ya. Terus akhirnya membuat bunga ini menjadi tumbuh mekar kan gitu ya. Nah, sama seperti itu gitu ya. Makanya itu mungkin orang mengatakan bahwa cinta pada pandangan pertama. Kita jatuh hati gitu ya, jatuh hati kepada orang ketika kita pertama kali melihat. Dan fun fact-nya gitu ya, bahwa biasanya yang terjadi ini adalah lebih banyak pada pria gitu ya.
0: Karena responnya dari mata.
1: Iya, karena pria itu visual banget.
0: Nah,
1: kan gitu ya.
0: Terus tadi nyambung sebelum break, temannya Mas Andi, dia jatuh cinta pada pendengaran pertama. Karena itu memang cewek banget gak sih?
1: Iya,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah, kalau ini gimana? Maksudnya pendengaran dalam hal ini benar-benar dengar warna suara dia yang sangat ngebas begitu.
1: Bisa jadi ya, bisa
0: atau
1: jadi.
0: Karena seringnya ngobrol akhirnya merasa nyaman gitu, gimana? Gimana? Yang
1: mungkin,
0: ini gitu.
1: Ya, mungkin dari apa namanya ya? Warna suara mungkin bisa jadi kan gitu ya. Suaranya kok mungkin serak-serak basah gitu ya, atau mungkin ngebas yang bagaimana, kayak kita benar-benar apa namanya? Kelihatan maconya dan lain sebagainya begitu ya. Apalagi kalau misalnya di radio zaman dulu kan gitu ya. Kan enggak ada yang tadi bilang ini kan ketinggian kelihatan.
0: Itu terjadi pada teman kita.
1: Sampai ditungguin di depan radio juga apa enggak kan gitu.
0: Bilang, gak kayak gitu orangnya. Enggak apa-apa. Enggak us. Titip salam lah, apalah. Tahu lah.
1: Ya, tapi memang akhirnya kan gini ya. Mereka mungkin cari apa namanya? Cari perhatiannya kan melalui misalnya titip salam lah gitu ya. Atau mungkin sering komunikasi lewat apa namanya? Request gitu ya. Komunikasi lewat request lagu lah dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan masih sering seperti itu ya, Mbak ya. Jadi interaksi itu antara fans dengan apa namanya penyiar gitu ya, itu kan masih ada gitu ya, dimana terus akhirnya kan itu terjalin gitu ya. Jadi ya ini karena yang diterima itu adalah dari sensori indera pendengaran mereka kan gitu ya, sehingga ketika terus melihat bahwa wah suaranya merdu banget nih gitu ya, wah ini seksi banget suaranya,
0: jadi berimajinasi
1: gitu ya.
0: Orangnya pasti kayak gini,
1: orangnya kayak gini nih gitu ya. Nah, jadi banyak bisa terjadi seperti itu kan gitu ya.
0: Jadi sebenarnya itu sama ya, maksudnya konsep atau perjalanan stimulusnya itu sama dengan
1: hampir pandangan. hampir sama ya, betul
0: Okay. Ada Agus ya. Nggak ada yang lebih menyenangkan daripada cinta pada pandangan pertama hingga udah ada cinta tapi masih pengen jatuh cinta lagi.
1: Tapi harus dengan orang yang sama loh ya. Tapi emang benar Mbak. Kalau kita mau
0: secara berbicara, cowok sekarang yang lebih sering cinta pada pandangan pertama gimana?
1: Iya. Saya mau ngomong apa tadi? Sebentar. Oh enggak, gini. Jadi ketika kita mau mendekati seseorang gitu ya, antara ketika kita memiliki ketertarikan dengan yang kita tidak memiliki ketertarikan sama sekali, itu kan apa namanya, beda gitu ya. Rasanya beda gitu ya. Katakanlah gini deh, saya dikenalin sama Mbak Kania gitu ya, itu loh temanku gitu ya.
0: Tapi
1: aku gak tertarik gitu ya. Tapi ya yes, kenalan aja. Jadi gak ada yang niatan bahwa saya pengen deket sama si A gitu ya, saya mau menghubungi si A, itu gak ada. Kalaupun misalnya jalan, yaudah, kayak jalan seperti biasa gitu ya.
0: Karena emang gak ada
1: ketertarikan. Tapi beda misalnya Mbak Kania kenalin sama si B gitu ya. Kok ini kok beda kan gitu ya. Oh ini kok cantik. Oh ini kok apa yang mungkin berdasarkan preferensi tadi ya, sesuai dengan standarnya itu tadi ya. Nah, dengan seperti ini, ini akan berbeda. Ketika kita jalan itu akan berbeda. Ya ini yang dikatakan seperti Mas Agus tadi ya, bahwa sama-sama jalan gitu ya, ini akan menghasilkan apa ya namanya, suasana yang berbeda gitu ya. Jadi ada sebuah apa namanya, rasa deg-degannya, nervousnya, salah tingkahnya, itu ada gitu ya. Karena apa? Ada yang dinamakan, kalau tadi konsepnya adalah cinta pada pandangan pertama, ada ketertarikan,
0: sensasinya ada.
1: Tapi kalau misalnya kita gak memiliki ketertarikan, gak ada sensasi gitu loh. Jadi ya kita jalan aja gitu ya, ngobrol aja, walaupun bener ngobrolnya nyambung gitu ya, kita bisa bercanda. Tetapi kalau misalnya kita gak punya ketertarikan,
0: getaran
1: itu gak ada
0: itu
1: sensasi. Ya tadi hormon-hormon tadi gak ada muncul gitu loh. Karena apa? Kita gak ada ketertarikan sama sekali. Ketertarikan itu bukan tidak ada ketertarikan itu terus bukan berarti terus dia jelek atau apa, enggak.
0: Ya memang,
1: karena memang
0: enggak
1: bukan
0: ada
1: preferensinya.
0: Betul.
1: Kita enggak ada, kita enggak melihat bahwa ini tipeku gitu, enggak ada. Sehingga ketika saya misalnya kenalan, ya saya bisa akrab gitu ya. Saya bisa akrab, bisa guyon bareng dan lain sebagainya, tetapi ya sudah, ini sebatas biasa aja gitu ya. Benar yang dikatakan Mas Agus bahwa ya tetap akan lebih menyenangkan gitu ya. Ketika kita jalan dengan orang yang pertama kali kita suka kan gitu ya.
0: Itulah sekali ya. Melihat pertama kali. Yang memberikan kali, kita kesan pertama iya, gitu ya.
1: Bener. Yang pertama kali memberikan kesan gitu ya. Misalnya
0: kalau nggak berkesan ya udah. Mau kayak gimana pun ya udah gitu lah ya.
1: Jalan aja seperti karena, biasa teman biasa gitu.
0: Dan ya. Akhirnya berakhir pada definisi. Ya kan definisi cakepku kan sama cakepmu beda
1: betul.
0: Katanya si Aura, kata-kata yang pas buat gombalin pasangan, kamu adalah cinta pertamaku. Ih jangan percaya ih.
1: Ini cewek atau cowok ini? Pasti kalau cewek ini korban.
0: Kayaknya
1: kalau dia cowok pasti dia pelaku.
0: Aura Aira kayaknya cewek deh ya. Dari Amin Narsis katanya, cinta pada pandangan pertama adalah cinta pada mantan.
1: Aduh.
0: Sudah berakhir ya.
1: Sudah berakhir. Loh, tapi kalau mantannya sekarang istrinya? Ayo.
0: Oh. Iya, kan ini mantan pacar. Apa? Iya, mantan nah, pacar.
1: Kalau mantan
0: kan?
1: Pacar
0: ya,
1: bisa, sekarang jadi istri.
0: Bisa. Bisa gitu.
1: Kita positif aja.
0: Oh iya. Ya enggak apa-apa, Min. Aduh, dari Kamit 1744, bisakah disebut cinta pertama awalnya sama-sama senyum berkata sopan tapi nyatanya wanita kekeh pada pria idamannya jadi sakit hati artinya akhirnya aduh. Bisa enggak sih kayak gitu? Jadi lebih ke tertarik karena perkataan yang sopan gitu. Itu tadi termasuk ya, termasuk kesan pertama ya kalau yang itu ya.
1: Iya, bahwa sebenarnya ya itu tadi ya, ketika kita nyambung dengan seseorang itu kan belum tentu bahwa terus itu akhirnya menjadi cinta pertama kita kan begitu ya. Oh, cinta pertama atau pandangan pertama tadi? Sorry.
0: Cinta pertama. Dia oh enggak, kalau ini cinta pertama sih. Mungkin cinta pandangan pertama okay, ya. Okay, jadi okay. Awalnya sama-sama senyum berkata sopan jadi kan

0: nggak ada jeleknya sama sekali gitu ya. Belum tentu sih sebenarnya kita menjadi jatuh hati kepada orang tersebut begitu ya. Nah kalau apalagi tadi wanita kekeh pada pria idamannya gitu ya. Nah berarti kan dia masih menyimpan orang lain di dalamnya gitu ya. Bagaimana dia mau membuka hati ke orang lain kalau misalnya dia masih punya yang dia pegang kan gitu loh.
1: Jadi dan bisa jadi belum itu tentu bukan juga. Preferensinya itu tadi ya.
0: Belum ya, bisa jadi belum gitu ya. Tapi bukan berarti ya,
1: tidak
0: bukan
1: mungkin.
0: Berarti tidak mungkin. Karena ada beberapa kasus yang dimana meskipun di awal gak terjadi apa-apa. Nah ini terus permasalahannya yang tadi dikatakan Mbak Kania, kalau gelibet setiap hari ini loh, yo kene.
1: Itu berarti yang apa? Itu. Yang canggih yang gelibet itu tadi atau sebetulnya itu tuh proses ada.
0: Nah, ini proses. Ini proses. Kalau ini yang saya katakan ini adalah sebuah proses begitu ya. Kalau tadi itu kan sudah dihack gitu ya. Apa sih istilahnya ya? Dihack gitu ya. Dihack gitu di mana ada shortcut-nya gitu ya. Sorry. Ada shortcut di mana oh iya ini nih kayaknya gitu ya. Menarik untuk saya deketin kan gitu ya. Nah, untuk yang tadi ya, Tresno jalaran soko orano sing liyo kan, karena ngelipetnya setiap hari dengan orangnya sama aja. Nah ini kan dengan sendirinya karena terbiasa gitu ya. Kita pertama ngobrol biasa, guyonan dan lain sebagainya. Terus lama-lama kok cocok kan gitu ya. Nah ini proses ini namanya. Karena apa? Ada di mana kita itu ketika berinteraksi gitu ya, terus akhirnya kita itu mendapatkan sesuatu hal yang memang ini pas nih gitu ya,
1: entah apa yang mungkin, kita butuhkan,
0: gak? Ya betul, apa yang kita butuhkan, misalnya dari kok dia lebih perhatian ya, misalnya, atau misalnya kok dia berkorban banget ya, nah misalnya, atau oh kok dia kok bisa selalu membuat saya tersenyum, oh kok dia bisa selalu membuat saya tertawa, oh kok dia selalu membuat saya nyaman, nah bisa jadi kan dari proses dari pertemuan yang cukup lama itu tadi kan gitu ya, apalagi kalau setiap hari ketemu, berinteraksi dan lain sebagainya, begitu.
1: Jadi, tapi apakah yang kedua ini malah yang bisa didefinisikan cinta daripada kesan?
0: Bisa jadi. Bisa jadi sih Mbak ya. Saya masih belum bisa mengatakan apakah ini tidak mungkin ini akan jadi cinta benerannya kan gitu ya. Tapi saya rasa pasti mereka ini ya saling menyesuaikan gitu ya. Saling menyesuaikan, bisa menerima bahwa pasangannya adalah seperti ini kan gitu ya. Ini orang di hadapan saya ini adalah orang yang bisa memahami saya. Ini orang di hadapan saya ini kok bisa mengerti saya dan lain sebagainya. Itu kan sebuah proses. Dimana itu terbentuk dari kebiasaan ketika bertemu, ketika berinteraksi dan lain sebagainya.
1: Dan kecocokan itu melalui ya itu tadi ya proses itu tadi. Enggak cuma terkesan karena satu dan lain satu dua hal begitu ya. Tapi mungkin secara tidak langsung kita bisa terkesan karena banyak hal yang ada di orang tersebut gitu ya.
0: Betul.
1: Kami 17:44 nyambung lagi. Oh, jadi belum pasti ya sopan baik pada yang lain tuh pasti berbuah cinta. Enggak juga.
0: Karena ya memang itu tadi ya. Berdasarkan preferensi yang dimiliki seseorang di mana ketika itu memang sesuai dengan standar yang dia ciptakan sendiri.
1: Tipenya gitu ya.
0: Wah ini tipe aku banget gitu ya. Nah kalau misalnya bukan masuk situ ya ini gak akan bisa nyambung gitu ya.
1: Mas, sebelum gitu ya kita closing berarti apa yang harus kita lakukan dalam arti biar kita tidak salah mendefinisikan, tidak terlalu buru-buru mendefinisikan bahwa ini tuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun iya bisa jadi itu akan menjadi cinta. Ya setelah kesan pertama.
0: Apa yang bisa kita lakukan ya? Yang jelas begini sih, kita nggak buru-buru aja sih. Ketika kita memang suka gitu ya, jatuh hati pada seseorang, ya mungkin kita nggak terlalu buru-buru. Atau mungkin begini, kita tetap bisa katakanlah gini, wah ini saya kok suka ya gitu ya. Terus misalnya setelah seminggu kenal terus jadian, nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan terlalu mengatakan bahwa ini cinta sejatiku kan, nggak gitu. Ini proses, ini butuh proses gitu loh. Saya kok jadi inget kasus yang terakhir-terakhir ini yang terjadi ya, yang diculik 3 tahun itu ya. Itu kan di awal juga dari sama ya. Jadi perkenalan dan lain sebagainya. dan

0: takutnya dia punya niat jelek kan begitu, okay. Ya sehingga terus kita terlanjur percaya dan lain sebagainya, kita sudah menyerahkan semuanya kepada orang tersebut dan ternyata kita kena tipu kan begitu, ya. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah nggak apa-apa gitu ya, ini sah gitu ya, setiap orang pasti pernah naksir mengalami
1: suka.
0: Iya, suka atau jatuh hati pada pandangan pertama itu pernah gitu ya, entah itu berdasarkan secara fisik, performan atau mungkin apapun begitu ya. Tetapi yang perlu kita hati-hati adalah jangan kita terburu-buru terus mempercayakan bahwa oh iya ini cinta sejatiku, okay. Kan begitu ya. Takutnya itu ketika kita sudah percaya bahwa ini cinta sejatiku, semuanya kita berikan gitu ya, ATM-nya lah gitu ya. Akun apalah gitu ya. Yang bisa letter-letter itu kan gitu ya. Jadi kan bahaya itu loh. Jadi jangan sampai itu aja sih yang terjadi. Jadi kalaupun misalnya kenal, kita suka, jajaki dulu gitu loh, okay. Jajaki dulu gitu ya. Ini siapa? Karakternya bagaimana? Ini orang mana? Ini beneran enggak kan gitu ya. Karena banyak terjadi gitu ya, yang terjadi adalah ya mereka manipulasi gitu ya, okay. Ada yang pakai seragam bohongan lah gitu ya, ada yang sewa mobil lah kesana kan gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai terus kita keburu-buru, mas ini kayaknya jodohku nih, ayo mas udah nikah gitu ya, dan ternyata zong kan gitu.
1: Jadi it's okay kalau kita terkesan pada pandangan pertama, suka dan akhirnya naksir dia, tapi jangan buru-buru.
0: Betul.
1: Mendefinisikan atau menyatakan bahwa dia adalah cinta sejati, yeah. Kita. Wow, quote of the day teman perdua ya. Semoga karena kita butuh membuka hati gitu ya, untuk bisa benar-benar lebih ke sebetulnya membedakan dan juga meyakinkan sih ya, ini tuh perasaan yang seperti apa. Jadi butuh ke kewarasan gitu ya. Walaupun ya, katanya kita, orang jatuh cinta tuh gak waras.
0: Iya sih ya. Makanya kan memang kadang kita itu juga perlu waras ya. Ketika kita menjalin hubungan sebuah relasi gitu ya. Paling tidak kita masih tetap menggunakan logika kita gitu ya. Jangan sampai logika kita nol terus kita dimanfaatkan kan gitu ya.
1: Next time akan menjadi bahan kita bagaimana kita tetap bisa berlogika ketika kita jatuh cinta. Di Curhat Dong Special Life berikutnya. Sampai jumpa. Makasih Mas Andi.
0: Sama-sama, Mbak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin @the.ne.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
1: Jackpot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Hita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Yaudah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Jan, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau masih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya mas, aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Eh, Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Minuman manis memang terasa nikmat ya, apalagi jika kita mengkonsumsinya dalam kondisi dingin ketika cuaca sedang panas. Sayangnya nih, kebiasaan konsumsi minuman manis bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, apalagi nih kalau dipadukan dengan pola hidup kurang gerak dan banyak rebahan alias sedentari. Banyak dari kita yang sebetulnya sudah menyadari resiko kesehatan dibalik kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang manis. Namun karena efeknya tidak langsung terlihat, banyak juga yang mengabaikannya, misalnya obesitas yang dapat memicu sejumlah kondisi kesehatan lain seperti diabetes, sindrom metabolik, perlemakan hati, kolesterol, obstructive sleep apnea, dan masalah kesehatan mental seperti depresi. So, jangan lengah. Komplikasi obesitas ini juga bisa terjadi pada orang-orang di usia muda. Bahkan beberapa di antaranya berusia di bawah 17 tahun.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Tidur merupakan suatu kebutuhan mendasar ya bagi manusia yang berperan penting bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Meskipun jumlah waktu tidur yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor seperti usia, namun kebanyakan orang dewasa biasa membutuhkan waktu 7 hingga 9 jam untuk tidur setiap malam. Kekurangan waktu tidur akan menyebabkan tubuh seseorang mengalami beberapa masalah imunitas hingga hilangnya konsentrasi. Selain durasi, kualitas tidur juga menjadi penting. Sekalipun seseorang menghabiskan 7 hingga 9 jam untuk tidur, kalau tidurnya terganggu, mereka akan merasa lelah dan mengantuk di keesokan harinya. Nah, gangguan tidur sendiri dapat disebabkan oleh faktor eksternal ya, seperti kebisingan, cahaya, atau gangguan tidur, obat-obatan, ataupun stres. Mengalami gangguan tidur secara teratur, ini bahkan bisa mengurangi durasi tahap tidur nyenyak dan gerakan mata cepat. Kurang tidur akan mempengaruhi imunitas dan membuat orang lebih rentan terhadap infeksi seperti pilek atau penyakit pernafasan. Kurangnya tidur juga dapat berdampak signifikan pada memori, konsentrasi, kreativitas, keterampilan motorik, dan kemampuan memecahkan masalah. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu hormon dalam tubuh sehingga mengakibatkan kulit berjerawat. Kurang tidur juga dikaitkan dengan masalah seperti kulit kering, kusam, hingga penuaan dini. Dan yang pasti, penampilan mata kurang tidur berdampak pada mata berupa kemerahan, bengkak, lingkar hitam, hingga kantung mata. Kurang tidur selain menyebabkan ngantuk sepanjang hari, juga bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Call of the day. The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

0: Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

Pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Produa, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget Nimona pastinya dan juga Maitoru temenin kalian semuanya di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya. Udah di akhir bulan aja ya teman Pro 2, kembang kempis nih dompetnya. Semangat kalau kamu yang bisa ngatur keuangan, kayaknya tanggal segini mah kecil alias sudah diatur. Jadi gak bakal kehabisan duit ya. Tapi buat kamu yang udah ngegas duluan ya, rada hati-hati aja ya di akhir bulan nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa nih, masih banyak cara mungkin kamu bisa masak sendiri. Atau ya paling enggak puasa lah biar tambah sehat dan juga langsing, ya enggak sih? Waduh. Ya wis, di hari ini bakal ada informasi, ada juga single-single nih buat kalian, ada brem juga buat kalian semuanya. Tapi di awal perjumpaan kita udah di-list sama musik director aku, ada Jazz Music ya. Single-single yang nemenin kalian beraktivitas, siap-siap buat sekolah, buat kerja. Kalau kuliahnya masih libur kayaknya ya, ya wes. Selamat liburan aja sampai di Agustus nanti ya teman Pro 2. Stay tune di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona dan juga Maitoru.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ibu.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari Dirgantara Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, kata atase pertanian kedutaan besar Brasil untuk Indonesia Carlos Turcetto yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 IG Expo Kemayoran Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Carlos mengatakan Brasil telah lama mengekspor daging sapi halal ke Indonesia dan memiliki infrastruktur sertifikasi yang mendukung kebutuhan pasar Indonesia. Menurutnya, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikasi bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan, negosiasi ekspor daging sapi Brazil ke Indonesia telah dimulai sejak 2019 dan hingga kini terus menunjukkan tren peningkatan. Tahun lalu, pemerintah Indonesia kembali menyetujui perusahaan Brasil mengekspor produknya, sehingga total terdapat 52 perusahaan yang telah memperoleh persetujuan. Terkait sertifikasi halal, Carlos mengatakan perusahaan-perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal internasional, sehingga persyaratan Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Optimisme serupa juga disampaikan manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Abdul Samad Ansari. Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat bagi daging sapi Brasil sejak akses pasar dibuka dan persetujuan kesehatan diperoleh pada akhir 2020. Saat ini, kata dia, Minerva Foods telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yakni PPI dan Berdikari. Perusahaan tersebut juga merupakan eksportir daging sapi terbesar kedua di Brasil dan berharap dapat terus meningkatkan volume ekspornya ke Indonesia dalam waktu dekat. Beralih di berita berikutnya. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI mengembangkan pesawat N219 yang dirancang sepenuhnya oleh para insinyur lokal. Produk unggulan tersebut diharapkan mampu memajukan konektivitas transportasi udara di seluruh wilayah pelosok tanah air. Inovasi pesawat buatan anak bangsa ini disaksikan langsung di area pabrik PT DI Kota Bandung. Kegiatan peninjauan berbagai inovasi pesawat buatan anak bangsa berlangsung pada Selasa 14 Juli 2026. Flight Test Engineer PT Dirgantara Indonesia, Fendi Augustian, memberikan penjelasan lengkap mengenai pesawat tersebut. Pembuatan armada baru ini membutuhkan proses panjang demi memenuhi standar regulasi keselamatan penerbangan internasional. Fendi menerangkan persiapan armada pesanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD terus dimatangkan. Kemampuan rancang bangun mandiri tersebut membuktikan kapasitas besar sumber daya manusia lokal secara global. Manajer Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Kelembagaan PT Dirgantara Indonesia, Adi Prastowo, turut memberikan penjelasan. Industri Dirgantara Nasional sempat melewati masa suram akibat hantaman krisis moneter beberapa dekade lalu. Ia menerangkan semangat inovasi terus dipelihara demi menjaga kedaulatan teknologi dirgantaraan tanah air. Kedua tipe pesawat tersebut kini menjadi tulang punggung utama penjualan ekspor manufaktur ke dirgantaraan Indonesia. Aku Raden, kamu bisa dapat informasi masih menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: rri.co.id sumber

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Banyak hal nih yang bakal kita bagi buat kalian. Beberapa informasi dan juga single-single ya. Udah pada siap untuk berangkat sekolah nih teman Pro 2. Udah jam 6 lebihnya 37 menit ya. Jadi siap-siap buat berangkat sekolah. Jangan lupa buku-bukunya dicek, jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan hari terakhir di minggu ini buat kamu sekolah sebelum besok libur 2 hari ya. Sabtu minggu kan biasa libur ya. Libur tiap minggunya itu Sabtu minggu. Jadi karena hari ini hari terakhir, biasanya kadang-kadang lupa nih. Tapi biasanya hari terakhir gini happy ya. Oke deh, sekolahnya semangat karena besok udah libur lagi. 2 hari, Sabtu Minggu, Senin balik lagi deh sekolah ya. Iya deh, aku cek dulu perkiraan cuaca di hari ini nih teman Pro 2, sepertinya happy, bahagia, cerah, ceria. Di Jumat 24 Juli 2026 ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan untuk cuaca di Kota Madiun nih cerah-ceria dari pagi sampai dengan malam nanti ya. Tapi tetap ya, pagi-pagi dinginnya luar biasa nih teman Pro 2. Bahkan untuk cuacanya ya, itu untuk suhunya 21 sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi kalau pagi-pagi kamu mesti harus pakai jaket. Siang-siang butuh juga jaket kalau panas gitu ya. Kayaknya nih jaket jadi ini ya, hal yang wajib buat dipakai di hari-hari kayak gini ya teman Pro 2. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi lagi buat kalian semuanya. Stay tune ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2 ini pemain timnas putri Indonesia, Sefa Imut ini mengungkapkan rasa haru setelah berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Dia menyebut ini keberhasilan tersebut menghadirkan perasaan bangga, senang dan juga syukur nih teman Bro 2. Garuda Pertiwi memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos 5-0 pada Piala AFF Putri atau AFF Women Cup 2026. Kemenangan tersebut membuat Indonesia ini kembali mengangkat trofi setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2024. Sefa mengatakan perjalanan menuju final ini memberikan pengalaman berharga ya bagi seluruh skuad Garuda Pertiwi. Dia ini merasa bangga karena kembali mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan gelar juara bersama dengan rekannya nih teman Pro 2. Pemain yang menggantikan nomor punggung 10 ini mengaku menikmati perjalanan panjang selama turnamen berlangsung, dan Sefa juga mengapresiasi perjuangan para pemain dan dukungan berbagai pihak selama Piala AFF Putri 2026. Dia berharap prestasi tersebut bisa menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Gelar juara Piala AFF Putri 2026 ini menjadi trofi kedua Indonesia dalam sejarah turnamen tersebut. Keberhasilan ini juga memperkuat catatan Garuda Pertiwi di kompetisi sepak bola putri kawasan Asia Tenggara. Timnas Putri Indonesia kini bersiap menghadapi agenda berikutnya ya. Setelah sukses mempertahankan gelar, Sefa bersama rekan-rekannya akan terus berusaha memberikan prestasi terbaik untuk Garuda Putri nih teman Pro 2. Ya wow, keren nih teman Pro 2 ya. Jadi ini pengalaman berharga banget bagi teman-teman pemain Garuda Pertiwi gitu ya teman Pro 2. Dan ini haru banget lah mereka karena juara AFF nih teman Pro 2 ya. Oke deh, apa kabar buat kamu? Udah pada berangkat sekolah? Kayaknya udah pada sekolah ya, atau udah pada masuk karena jam 7 biasanya masuk. Semangat ya belajarnya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Yuk, segera download RRI Digital.